0: DTS, DIP, KIP dia yang digoyang-goyang.
1: Jam 3 sampai jam 4-nya tadi banyak yang enggak bisa kejawab.
0: Oh
1: iya, itu pop Indonesia nonstop.
0: Iya, nonstop pop Indonesia.
1: Iya, tadi dia jawabnya komplit banget, Wargi Dahlia. Selamat hari ini ya. Hore!
0: Ya, makasih.
1: Hadiahnya kayaknya diambil besok sekalian buat ram ini ya.
0: Insyaallah, Adri.
1: Untuk hari ini hadiahnya untuk tiap pemenang masing-masing mendapatkan 2 tiket masuk dari Taman Wisata Lembah Dewata dan juga voucher Bomber Burger senilai Rp100.000.
0: Ya, Kak Adri, makasih, Kak Adri.
1: Sama-sama,
0: makasih
1: Rini.
0: Juga Radio Dahlia, selamat ulang tahun Radio Dahlia. Semoga jaya di udara, makin banyak pendengarnya.
1: Amin ya robbal alamin. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, perungah go-go-go-goyang.
2: Selamat buat Wargi Dahlia yang udah menang. Dan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.
3: Halo, saya Inulda Latista. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia. Semoga selalu sukses dan jaya di udara.
4: Sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
5: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

0: antisipasi kemacetan dengan mematuhi ketentuan pengaturan arus lalu lintas, menyusul penutupan ruas jalan selama pembangunan berlangsung. Akun Instagram resmi milik gelandang Persib Bandung Tom Haye mendadak tidak dapat diakses setelah laga melawan Bali United. Sosok Tom Haye menjadi sorotan karena tidak terlihat dalam prosesi penyerahan medali dan pengangkatan trofi meski Persib menjadi juara di Dewata Challenge Series 2026. Hilangnya akun dan absennya Haye dikaitkan bobotoh dengan insiden dalam pertandingan saat Tom Haye berselisih paham dengan pemain Bali United. Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi dari Persib Bandung terkait kejadian ini. Wajah transportasi umum di Kota Bandung bersiap memasuki era baru. Koperasi Angkutan Masyarakat Kota Bandung resmi memulai uji coba satu unit angkot listrik futuristik buatan PT Mobil Anak Bangsa untuk melayani rute kawasan padat dan menanjak. Berbeda dengan angkot konvensional yang identik dengan raungan mesin dan asap knalpot, angkot listrik berwarna putih biru ini bergerak senyap dan mulus menyusuri jalanan Kota Bandung. Di bagian interior, kabin angkot dilengkapi fasilitas AC, kursi empuk, hingga sistem pembayaran non-tunai. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM.
1: Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolising Vitahani. Selama 1 jam ke depan, persembahan Biolising Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: udah siap.
1: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Mantap. Tambah mantap lagi kopi dangdutnya. Sampai jam 8 nanti Wargi Dahlia kita ditemenin sama Biolisin Vitahani. Ini buat wargi semua, bunda-bunda yang punya anak-anak susah makan, Wargi Dahlia ya, penuh dengan drama di rumah gara-gara si kecil susah makan. Ya, badan mereka jadi kurus, jadi gampang sakit, sedih banget pastinya bunda ya. Makanya selalu ada Biolisin Vitahani di rumah dong Wargi. Ini bisa bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badannya pun jadi lebih ideal. Orang tua mana sih yang gak seneng kalau lihat si kecil badannya makin sehat dan juga makin gemoy. Biolisin Vitahani aman sekali ya, teruji dari madu asli Wargi Dahlia, dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Dan pastinya sudah bisa didapatkan dimanapun Wargi Dahlia ya, di apotek terdekat, e-commerce favoritnya Wargi Dahlia, silakan dicari saja Biolisin Vitahani atau lewat Bernofarm official shop sekarang juga. Biolisin Vitahani.

ketemu di mana ya sama Oma Kaisar kemarin-kemarin? Oh, di ini ya, di Cikutra Oma Kaisar waktu Dahlia goyang on the road ya, wargi Dahlia kita kan nyamperin kawasan Taman Makam Pahlawan di Cikutra ya. Ketemu deh sama Oma Kaisar. Aduh. Sama Ibu Warvan juga, sama Teh Elis yang ada di Pahlawan juga.

0: lebar lagi. Mangga lebar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tinting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie Von Houten setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
6: Roma Herbal aja.
1: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
7: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
10: Habis ini, giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya, tunjukin kalau kamu bisa.
11: Aduh.
10: Kamu kenapa?
11: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
10: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
12: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
11: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
10: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
12: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: seorang selebriti Wargi Dahlia ya. Terkejut ya kemarin Wargi Dahlia hari Kamis 20 Agustus tiba-tiba Polres Metro Jakarta Selatan mengumumkan Ruben Onsu. Dia jadi tersangka dugaan penipuan dan juga penggelapan Wargi Dahlia. Loh kok bisa? Jadi penetapan tersangka ini dilakukan setelah polisi menggelar perkara beberapa hari lalu ya, dan menyepakati perubahan status Ruben Onsu yang awalnya terlapor. Kemarin hari Kamis dia menjadi tersangka statusnya Wargi Dahlia. Bahkan kita banyak yang sudah lupa sama kasus ini ya, karena kasus ini Wargi Dahlia laporannya itu dibuatnya tahun lalu 22 Agustus 2025 gitu. Jadi saat itu Ruben diduga menawarkan kerjasama investasi dalam usaha jual beli produk kepada, kita sebut saja seseorang ini korban Wargi Dahlia ya, jadinya udah korban lah ya karena sudah ada tersangka ya. Korban kemudian menyerahkan sejumlah dana sebagai modal gitu, dengan kesepakatan mengenai keuntungan yang akan diperoleh. Namun setelah waktu yang disepakati, keuntungan yang dijanjikan ini disebut-sebut tidak diterima. Dan modal juga belum dikembalikan, seperti itu. Akhirnya polisi memeriksa lebih dari 6 saksi ya, termasuk saksi ahli sebelum melakukan gelar perkara dan menetapkan Ruben Onsu ini sebagai tersangka lah kemarin. Prosesnya 1 tahun ya lebih kurang Wargi Dahlia ya. Banyak netizen yang berasumsi bahwasannya hutang Ruben kepada pelapor ini ada kemungkinan dilakukan pada saat masih bersama mantan istrinya Sarwenda. Waktu itu Ruben bangun rumah kan ya, bangun rumah super mewah itu ya Wargi Dahlia ya. Dan beberapa usaha besar yang sempat dibuka sama Ruben Onsu, namun akhirnya gulung tikar Wargi Dahlia ya. Dan akhirnya adalah kasus ini, mungkin disangkut-pautkan sama netizen ke hal-hal itu gitu Wargi Dahlia. Wow. Kebayang ya kalau jadi Ruben Onsu Wargi Dahlia, luar biasa gak tuh cobaannya. Permasalahan hak asuh anak dengan mantan istrinya juga belum selesai ya kan. Sekarang dia statusnya ditetapkan sebagai tersangka Wargi Dahlia. Polisi menyatakan akan menjadwalkan juga pemeriksaan pertama terhadap Ruben Onsu ini dalam kapasitasnya sebagai tersangka kemungkinan pada pekan depan gitu. Yang kuat ya kakak Ruben ya. Kakak Ruben kemarin ngasih ucapan ulang tahun buat kita. Jalani prosesnya yang kuat, yang sabar buat Ruben Onsu.
1: Sekian info kriminal hari ini.

0: dong, Bu.
1: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
0: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
0: Iya, ibu memang paling hebat.
1: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
0: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
1: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin Tuh.
2: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
0: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
0: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
8: Hai, listeners, Agnes Mo di sini.
7: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
8: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
7: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
8: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
7: Fresh Care Vapo Balm?
8: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
7: Maca banget. Balikin mood banget ya.
8: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu.

enak buat digoyang langgamnya Wargi Dahlia ya. Yang sudah nemenin Nadri di TikTok dari tadi, Wargi, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas semuanya. Sebentar lagi aku masih pamit, ini gak kerasa udah hampir jam 8 pagi ternyata ya. Yang lagi ada di rumah sakit pokoknya cepat sembuh. Tadi kayak Mama Ival, terus tadi ada siapa lagi juga tuh lagi di rumah sakit ya. Cepat sembuh ya. Ada Mama Pipit, halo Mama Pipit. Mama Pipit yang dari pagi subuh udah bangun, udah masak buat anak-anak tercinta. Ya jam segini dia sedang santai-santai sambil TikTokan katanya ya. Sambil nonton-nontonin TikTok katanya gitu. Mantap. Udah bangun subuh-subuh masak yang enak buat si kecil Wargi Dahlia. Eh, anaknya yang susah makan. Nah, ini yang bikin bunda sedih biasanya ya. Hentikan drama-drama susah makan anak-anak itu Wargi Dahlia dengan Biolisin Vitahani. Harus selalu ada di rumah ya. Karena Biolisin Vitahani bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badannya pun jadi lebih ideal. Dan sudah teruji dari madu asli Wargi. Serta dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani sudah tersedia di apotek, di e-commerce favorit Wargi. Di Bernovam Official Shop juga pastinya sudah tersedia ya. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Hendra, selamat pagi Hendra. Ada Teh Mia dari Pasteur juga, Mama Fiska dari Bojongkacor, Iman Hilmanudin, Jenong Sukawangi, Kang Dedi Kurniawan. Ada Kanjeng Mami yang sudah menyapa Adri lewat WhatsApp ya. Ada Teh Alis, selamat pagi Teh Alis. Warung Iteng juga dari Cikutra, Tenani, apa kabar Tenani? Bunda Yangse dari Arcamanik juga sehat ya. Ati Batu Lawang Jiwide, Teh Ayi Rosita yang lagi panteng dari Malangbong Garut. Ada Tenoy, Tenoy yang ada di Ciparai, selamat pagi. Doai dari Cipanas juga, Teh Siti J dari Waas Banjaran, Deden Ciparai Tengah. Arhan, Arhan Cibak dari Ciwide, selamat pagi Arhan. Teh Siti Ajija di Malaysia, selamat pagi Teh Siti. Maeha yang ada di Lembang, besok datang kan Maeha. Iman Riung Bandung juga ya. Kang Dedi Ozan alias Ojan. Ojan, Ojan. Teh Ai, apa kabar nih? Teh Ai Asgar ini ya, Nyai Konah ya. Ponti, terima kasih sekali lagi. Bunda Imut juga sudah masuk WhatsApp-nya dari Kedai Cuanki Sindanglaya. Bunda Imut, makasih ya Bunda. Ada Hera dari Cisangkan. Mama Fajar dari Katapang. Mama Elda juga makasih dari Ujung Berung ya. Ada Ma... Siapa ini? Warga Jagabaya Cimaung. Namanya siapa namanya? Dari warga Jagabaya Cimaung. King DJ lagi panteng, King DJ. Ada Teh Iis yang ada di Cimonce Ciwidey. Kang Asep Dapota juga makasih ya. Teh Ani Baso tanyakan sekonje. Ada Jendri, Bu Enjoy, Teh Yati Morotresno, Bunda Iswari, Lukman Pasar Baros, Aman Abadi, Teh Ros juga dari Sindang Sari, Bibi Lung, Ibu Memes, Ciau, Ba Eis, Cibaduyut, Teh Esti Dagon, Neng Yolan, Papap Arjun, Jambatan Opat, selamat pagi, Nonoi juga dari Ciamplas, Cililin. Cihamplas Cibenying, maaf. Irfan Cisaranten, makasih Kang Irfan. Lagi di mana Kang Irfan? Ada Wauci dari Jalan Suci, Teh Ain Sugi, Kang AR juga ya. Terima kasih ya. Lustini dari Rancamanyar, Dewi yang ada di Tani Mulia juga terima kasih. Mamah Adifa dari Sindang Sari Ciwidey, Neng Karisma. Kang Ujang Pecai dari Cianjur, Mamah Aji juga dari Taman Cileunyi. Semuanya Wargi Dahlia ya, terima kasih ya yang sudah nonton di TikTok juga, yang sudah menyapa Adri, I love you. Abis ini ada Putri Barbie nemenin Wargi di acaranya Bandar Dangdut Dahlia ya. OPP ada Mas Tomo pagi hari ini, terima kasih. Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih banyak. Ketemu lagi besok pagi di Kopi Dangdut Dahlia. Masih ada kuis-kuis yang bisa diikutin sama Wargi Dahlia. 24 jam pantengin Radio Dahlia. Menangkan hadiah kuis di 56 tahun Dahlia juara ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, mateng Dahlia. Enak-enak langgamnya.

Terima kasih buat warga Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Selamat pagi wargi Dahlia. Assalamualaikum. Bandar Dangdut Dahlia barengan Putri Barbie. Siap mengoyang wargi Dahlia sampai jam 10 pagi. Perlah, go go go. Goyang.

liar, aduh juga nu liar. Dia tinggal siang, baby Alia, cantik ya. Iraha tuh si Alia siaran Bandar Dangdut, jadinya teh. Iraha si Alia siaran Bandar Dangdut, oca. Jika nu jep perawat oca, tedangu kan anak-anak bener. Abi teh acan putri. Ngalindur ya nama bong sesakulodug. Jeng iya wayake me isuk kene jam 8 mancan berang ya. Jika nate WA anu ker kamari asal iya we asal kirim deh. Putri tumben bersih cina. Acan, acan cesumi acan cing sabar. Oce na oce, oce yang abi kok kotor-kotoran wae oce teh. Astagfirullahaladzim. Nih gaya iya tinggalin bunda yang sengges ke Taman Lembah Dewata cina bubu nih gaya.

Selamat pagi. Iya Put, Kak, aku aja ngajak cenah ka Lembah Hitam. Ah, ka Lembah Kenisaan we di dinya mah ieu, iya, Ceu Isar.

aku mah apa? Aduh. Ah, aku mah apa tuh wargi Dahlia ya? Hayang beli mobil kamari teh wargi. Alhamdulillah. Tos kapeser alhamdulillah kamari abi mobil. Soalnya di bulan ini wargi Dahlia ya, di bulan kemerdekaan ini ternyata bukan semangat dong yang berkibar. Keuntungan juga ini berkibar wargi ya, dari Daihatsu wargi Dahlia. Rayakan semangat kemerdekaan bareng Astra Daihatsu lewat Gebiar Merdeka 2026.

lagi bisa mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah undian ya. Ada satu unit Grand Max Modification. Terus juga ada ratusan juta rupiah saldo bank saku warginya. Nikmati juga promo spesial lainnya seperti diskon spesial untuk modal tertentu. Ada paket kredit spesial, kemudahan trade-in melalui OLX Mobi, dan juga gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodoc. Plus perlindungan Garda Holtec dengan manfaat sampai 3,2 juta wargi ya. Jadi buat wargi Dahlia, langsung aja datang ke outlet resmi Daihatsu terdekat, atau wargi bisa menghubungi Daihatsu Akses di mana? Di 15898 Gebiar Merdeka 2026 Astra Daihatsu. Lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Dahlia. Panggilan untuk semua cowok urban. Saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900 atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling Cuff X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000 dan mainkan games Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50%. Juga nungguin kamu, Man of the Month, Urban Culture. Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?
11: Hanya di Jogja.
12: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
13: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
12: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
13: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
12: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
13: Canda bro.
14: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
15: Beberapa hari kemudian.
13: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
12: Sama-sama bro.
16: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
17: Bandar Dangdut cuma di Dahlia.

apa wargi Dahlia ya, mau adat Sunda, mau adat Jawa, gak apa-apa. Asal ulah adat-adatan juga si Bunda, tinggal itu.

nuju naon teh alis teh, nuju ngalis merenan. Putri hayang disambat, abi ge aya atuh nu disambat cenah hayang sing panjang eueuh tinggal kersoak, kersoak tepi sa panjang-panjang ye kersoak soreana soak. Soak. Soak. Ya awewe meni gemoy naon atuh dirinya tepak de ngalam. Hayang disapaan nama Enciu cenah. Enciu. Enciu. Enciu. Enciu. Tuh tingali. Tebisa, tebisa. Can bisa gonggorowokan. Serak, serak. Serak. Loba teuing S. Loba teuing S.

besok ada apa tanggal 22? Besok, tinggal aja. Aja lu sini karena ada mau cimo. Aja lu sini hayang cimo. Senangnya, bakatku senang. Tiket jadi enggak dipesenkan. Bunda ada niat duitnya gak dibikin ya. Bunda, Bunda Yangza, isu kan dek mau anaan Bunda Yangza. Ayah ndak gopin hadir yang disambat. Ndak mau kentang isukannya. Aku besok bawa apa ya? Aku madinya si Kiman ah. Si Iman mau sok mawa Satpol PP. Kaosna jadi acan. Acan ketika caskan ya. Acan. Dek mau bon hutang cuma sadar yo didinya teh. Ah, ini tejar unuannya. Cantik yang disapa cina iya tim.

cenah bojot gelis dirinya teh temenu iraha di tarini isa ngirimkeun anak oge dirinya mah. Abi medek mawa kasusa ah. Putri make baju si buta dari gua hantu cenah anak teh teh Kim Danu ah nih. Sok lalier warginya emang sok lalier lain ukur wargi dahlian nu lieur tanya kadang kalau kita punya anak kecil terus lieur ya namun si kecilnya teh susah makan drama makan yang enggak mau wargi dahlia akhirnya badannya jadi kurus terus gampang sakit ih sedih deh ya lieur deh kalau udah kayak gitu tehnya. Nah Putri Barbie kasih tahu wargi dahlia Putri Barbie juga pernah ngalamin kayak gitu ya. Serius, oke saya makan, badannya kecilnya, gampang sakit. Nah, makanya kasih deh wargi Biolisin Vitahani ya. Biolisin Vitahani ini bikin sekecil lahap makan, berat badannya jadi ideal ya. Kalau udah kayak gitu mah orang tua mana coba yang gak senengnya. Pasti seneng lihat sekecil badannya makin sehat dan juga makin gemoy. Biolisin Vitahani ini wargi sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus. Dan bisa untuk mendukung daya tahan tubuhnya si kecil supaya gak gampang sakit wargi. Dan juga makin kuat ya. Wargi bisa beli Biolisin Vitahani di apotek, di e-commerce ya atau di Berno Farm Official Shop Wargi Dahlia. Ya beli sekarang juga oke. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku.

0: Sekarang, Bu Argi masih patengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Berbi penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wur, awur, awur, awur, awur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
3: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
4: Hai, hai, listeners. Agnes Mo di sini.
3: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
4: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
3: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
4: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
3: Fresh Care Vapo Balm?
4: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
3: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
4: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
3: Wih, hangatnya langsung kerasa.
4: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
3: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
4: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
5: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.

di radiologi sayangnya buat Ramnya ya. Di Radio Dahlia atau Mas Baret, Mas Baso Baret di Radio Dahlia, Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, ayana Google keteangan. Hadir Putri ada Mang Ian Baso Neglasari, Mang Ian.

teh dari Bali. Bali. Aya Cewiwi ya di Cibaduyut Neng Sami hadir cenah dari Bos Opik, Bos Opik. Cantik hayang digorowokeun ya yang lagi masak buat ngaspal cenah au nih resep Mamah Apep. Pasti kermais dah. Hayang disambat cenah Anjar teteh Anjar. Eueuh naon? Eueuh kuis deui kitu put aya kene tungguan aja.

0: Tepuk teritos jantan cina. Aduh, siat si Mona. Oce nihayang. Kita kirimkan ke dia. Putri karawakan cina kangga wargi Delia Sadayana ayah Cetati di Cibodas ya. Patatang di Cisaranten juga selamat pagi. Bandar Nangdut Dahlia.
1: Asik, asik perung adon ya.
0: Aduh, ya si cantik kelar asup.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya kenaan atuh nenek teh?
1: Iya, rek ngajemput ke sekolah Incu.
0: Oh, ke sekolah Incu. Mm-hmm. Nah, sekolahnya di mana gitu?
1: Ya lumayan, rada jauh oge.
0: Mata pini.
1: 10 menitan bareng amun jalan kaki.
0: Mata pini.
1: Iya sih, Bo.
0: Non?
1: Diteriu.
0: Acan-acan sekolah.
1: Acan?
0: Iya, kumaha atuh.
1: Atuh sekolahkeun we.
0: Oh iya, atuh ge urang sekolahkeun atuhnya
1: ka. Rek pinter da ge mina acan sekolah ge geus pinter da diteriu teh.
0: Mata pini.
1: Si Bo.
0: Nenek suara abis serat.
1: Aku naon atuh meni ieu wayinen wae.
0: Lain itu kamar teh loba teuing ngadar es, nenek.
1: Ulah ih sidik ieu teh usum panas ieu mah ulah
0: teh. Dangeunah atuh es teh.
1: Ulah digedekeun eta teh.
0: Ngalamotan es teh ngeunah, nenek ngeunah.
1: Pokona ngalamotan eta es nanu coklat geuningan meni. Heeh.
0: Es pisang, es pisang coklat ngeun.
1: Itu pisang. Oh, wayang nawe eta jadi wek itu serak-serak.
0: Ember awek kelek sewek-wek, tak ewek-ewek-ewek. Nenek buru digoyang ah, nenek Ica. Digoyang.

0: Sekasi. Sekasi. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

0: melakukan antisipasi kemacetan dengan mematuhi ketentuan pengaturan arus lalu lintas, menyusul penutupan ruas jalan selama pembangunan berlangsung. Akun Instagram resmi milik gelandang Persib Bandung Tom Haye mendadak tidak dapat diakses setelah laga melawan Bali United. Sosok Tom Haye menjadi sorotan karena tidak terlihat dalam prosesi penyerahan medali dan pengangkatan trofi meski Persib menjadi juara di Dewata Challenge Series 2026. Hilangnya akun dan absennya Haye dikaitkan bobotoh dengan insiden dalam pertandingan saat Tom Haye berselisih paham dengan pemain Bali United. Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi dari Persib Bandung terkait kejadian ini. Wajah transportasi umum di Kota Bandung bersiap memasuki era baru. Koperasi Angkutan Masyarakat Kota Bandung resmi memulai uji coba satu unit angkot listrik futuristik buatan PT Mobil Anak Bangsa untuk melayani rute kawasan padat dan menanjak. Berbeda dengan angkot konvensional yang identik dengan raungan mesin dan asap knalpot, angkot listrik berwarna putih biru ini bergerak senyap dan mulus menyusuri jalanan Kota Bandung. Di bagian interior, kabin angkot dilengkapi fasilitas AC, kursi empuk, hingga sistem pembayaran non-tunai. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Persembahan 10

semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.

bagi-bagi kuis ya. Bagi-bagiin hadiah di Kuis On Air. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Ingat, kuis ini bakalan sampai hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Spesial ulang tahun Dahlia ya di setiap acara. Dan akan mendapatkan produk dan juga voucher dari sponsor. Ada Bomber Burger, ada JNC Cookies, Kunafe, dan juga Taman Lembah Dewata Wargi ya. Dan hari ini masing-masing pemenangnya akan mendapatkan 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan juga voucher Bomber Burger senilai 100

dan juga warga Dahlia langsung. Tuk tekaci atau ya dirinya teh nunggu menang mah. Sekarang juga warga Dahlia langsung jawab pertanyaan ini ya. Aku akan langsung saja sebutkan. Sebutkan apa Putri? Sebutkan apa? Sebutkan. Sebutkan siapakah? Harus lengkap ya. Nama direktur utama Radio Dahlia FM Bandung.

Harus ini ya. Harus, tinggal meninggus langsung. Loba, ayah Pak Asep Buah Batu, Bapak Kristianto Gunawan ya. Teh Cucu, Cibuntu, Pak Kris. Mama Bayu Tenyaho sadar, Bebep Gopeng Ariel Peter Pan, Teh Yati, dirutnya Bapak Kris. Mafiska Bapak Kris Gunawan, kan cek aku oge, kuduk lengkap. Bapak Kristian Gunawan, Bapak Kristianto, Bapak Kristianto Gunawan, Ece Nadia, Adi di Cibiru, Bapak Kristianto, Pak Tatang, Bapak Kristianto, Mama Juli, Pak Kris, sadar ya saya, Bapak Umum Muhtar, Mama Sri Surubianti, Pak Kris, Cerni, Putri Berbi, si Ponti, Kristianto Gunawan, Bapak Ai, Bapak Ed, iya Mama Ape, Bapak Kristianto, Ivan, Bapak Kristianto Gunawan. Nama direktur utama Radio Dahlia adalah Bapak Kristianto Gunawan. Dan yang paling pertama tadi adalah Kang Asep di Buah Batu, selamat. Abegan namina Asep cenah. Tapi Kang Asep di Buah Batu selamat sekali lagi ya. Menang mendapatkan 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan juga voucher Bombar Senilo.

0: Selamat sekali lagi untuk Kang Asep ya. Nanti vouchernya bisa diambil di Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya. Masih belum dapat hadiahnya. Masih belum kebagian sayang ya. Tenang wargi Dahlia ya, masih ada kok. Masih ada sampai besok hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Pastinya ya di semua acara Radio Dahlia. Jadi nanti habis Putri Barbie sekarang masih ada dongeng Sunda ya. Masih ada dongeng Sunda. Di dongeng Sunda si Konsleng wargi bisa apa namanya mendapatkan hadiah kembali ya di kuis on air 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Ya sudah kalau gitu, jangan kemana-mana wargi Dahlia ya. Masih di Bandar Dangdut Dahlia barengan Putri Barbie sampai jam 10 pagi. Perulah go gaya.
1: Selamat buat wargi Dahlia yang udah menang. Dan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.

0: lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tingting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie Von Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
11: Di usia yang baru.
12: 56 tahun Dahlia juara.
13: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar Sunda.
17: Kamila jadi jam 11.
18: Dugikan jam 1 siang.
19: Dahlia Indonesia Pilihan
10: dan Top Hits Dahlia.
19: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
5: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
16: Dahlia Indonesia Asik.
8: Cindai Dahlia.
16: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
0: KIP Dahlia.
1: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
2: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
17: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
9: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru bersama 56 tahun Dahlia juara.
11: Selamat.

PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.

0: bara ke dipuji cenah ninggeus bersih cenahnya anger we cenahnya kitu teh we ece mata kula dipuji-puji aja teh kula dipuja-puji ece Jol Yasin aing mah karek asup teh tangarah ngarajurik-jurik ka luar ye tuh tingali calon jenazah hadir tingali itu. Ya masih bara Yasin ya tingali itu. Mae adem cenah tingali. Abi mau ambilan tak apal judulna cenah anya bae atuh eh gitu mah. Akang Jeming nyawer deh, nyawer deh. Kang Jeming tong poho Kang Jemingnya ke isuknya, isuk Botram di sini ya di Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Tambahan cenah ku kunut cenah ke di dia kunut. Gitunya. Jumat berkah ya Teh Putri bercahaya. Bercahaya sayangnya tos wudu. Aduh keneh wudu abi mah. Aduh keneh wudu. Insyaallah ceu pamit aya syuting cenah. Syuting ke mana atuh? Nih resep ya Kang Jeming mah nih syuting wae nih gayanya benten ari artis mah nya syuting wae. Ari abi iraha atunya syuting deui nya ah nih. Tong hilap cina ayat kursi na cina cantik mun. Can cina ayah nunita nulis ayat kursi acan. Karek ayah nunita ya, karek ayah nunita nulis Yasin hungkul. Artis asepan baik ya. Asepan oge bukan sembarang asepan. Asepan oge iya mah ngebul. Cantik aing mah itu menang-menang wajing sabar ius. Serius nih amak-amakan wae nih yang menang nah atuh lain pa buru-buru atuh aduh pa Jumat mah kudu Yasin Yasin. Ade di cincin hadir putri bos abi dah tadi kuramas meni bocis terus kudu kumaha atuh urang lamun bos dirinya kuramas kudu dicukuran gitu ku urang. Liernya. Aduh ieu Kang Jeming titah nulis naon deui ieu. Entah nulis naonnya ya Kang Jeming. Bandar Nang Natalia.
1: Bandar Nang Natalia asik atuh.
0: Aduh si Kanin. Kanin.
1: Iya.
0: Kamana wahai atuh?
1: Aya nenek.
0: Nih.
1: Anak pulang habis sakit.
0: Alah kumain nang sehat.

0: sekali makan.
1: Iya tuh.
0: Ku rebus telur, mari tutung, pokoknya mana gitu ya.
1: Nah, kena lambungnya, tete kena lambungnya.
0: Iya, lambungnya udah parah sampai itu bisa jalan.
1: Alah, ya Allah. Kan baelanya, karek lainnya lamun lambung nu kenamanya kudu dijaga makanan. Asal ulah otak nu benang, nah anirnya.
0: Iya, asal ulah otak nu beraya.
1: Soalnya di dioge loba nu benang otak, nu benang jiwa, nah menang. Yang mental, loba nu benang di dioge.
0: Kalau neneng mau bisa datang.
1: Ya baik, Andinnya pemulihan dulu ya.
0: Pemulihan. Si hayang memiluan abrak-abrak.
1: Ya ulah waka. Ulah waka. Benar. Ulah waka soalnya dia soalnya ke lamun ngiluan ka dia bisi ditewak ku Teh Nopi deui nya Andien teh. Ulah waka nya.
0: Itu teh daftar genitif sama mater.
1: Ya. Alhamdulillah atunya sok jadi engke ngarah ke tanggal 11 Oktober bisa iji gimrangnya.
0: Insyaallah bisa sehat terus.
1: Benar amin.
0: Aku dirawat.
1: Alah, nah tuh lain dirawat.
0: Bisa nungguan
1: ka keueun. Hanya kan dirawatnya di Cisarua lain. Dirawatnya lain di Cisarua.
0: Tungguan ku Mama Atep mah.
1: Sudah ada di Cisarua atuh dirawatna.
0: Atawa di tungguan ku Bapak aing laek.
1: Bisa barnya. Ayo Anin, perlu digoyang siap?
0: Siap.
1: Ayo digoyang.

0: bajunya wah semuanya aja buat haji isi bayi aja ya.
1: Oke sama deh.
0: Pokoknya wargi Dahlia. Makasih nenek udah diangkat.
1: Panteng radio.
0: Dahlia, rumah kuku-kuku ya.

0: ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Pagi, Bu.
3: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Pesta bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saatnya Putri Biar harus pamit wargi ya di acaranya Bandar Dangdut Dahlia. Sampai ketemu lagi wargi Dahlia besok ya dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Dan Putri Biar juga mau mengingatkan kembali buat wargi Dahlia, jangan sampai lupa besok kita akan ada botram massal dan juga lomba-lomba untuk memperingati Republik Indonesia ya, hari ulang tahun Republik Indonesia dan juga hari ulang tahun Radio Dahlia wargi yang ke-56 ya. Habis ini jangan kemana-mana, ada dongeng Sunda Dahlia ya bersama si Koncleng. Akunya pamitan, sampai ketemu lagi besok. Panteng Radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Go, go, go, go, ya. Yeah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dahlia sadayana wilujeng siang. Mudah-mudahan sehat sadayana santan dewa. Alhamdulillah tepang deui dina dongeng sunat dahlia. Urang lajengkeun serial si konseling anu dinten kang kamari katuna pamugi bahan katampi sing janten hiburan kana kalbu pangbeberah kana manah wargi dahlia. Wilujeng ngadangkeun dongeng sunat dahlia. Panteng rada panteng dahlia enak-enak langgam dahlia. Perlu ah. Go go go.

0: biasa Jayanti.
1: Kici 107,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-asik.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Faisal.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Oke listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
13: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
12: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
13: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
12: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
13: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
12: Fresh Care Vapo Balm?
13: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
12: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
13: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
12: Wih, hangatnya langsung kerasa.
13: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
12: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
13: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
14: 107.5 Dahlia FM.
15: Lu asik-asik, ngandit Dahlia tuh.

Sabrina Ceceriyor.

0: Julit. Awak si jambu rawat melenting di kaluhur. Julit slu. Sirah dan utuk di kahana. Beda jiga dos. Julit jiga celgedeg. Si jambu rawat nangtung di mancuh dina dua sepuna. Kalawan masih kene seger beleger. Tekena kuka capek si gana teh.
1: Cok, ya yona leku mana ajang. Uing majikannya kuat gitu loh, sok. Ayo aju lois ya ajang si jambu rawat mualek mundul. Karena jangan nepikin ke ajal petiga. Ayo aju lois ya manusia ajang.
0: Cok si jambu rawat. Tang-tang dibaik kasih manuasa ajak jelemahan suntan. Kayak kaca apa sih kanate. Padahal ges tarung sakitu lila na. Suntana nu ngajirim jadi manusia ajak harita katingali nepikin ka gogodeg. Lantaran kakak ngalaman harita, lamun kudu adu harapan jeng jalma nu saperti bocah si jambu rawuh. Setiap serangan jeng panyakar kuku nanu ampuh, taya nu bisa nembus karena kulit jeng daging na.
1: Kenaon dia kalahkan cicing manusia ajak. Ayo aju lah. Ayo. Ring nalek menyamatan nikah diliwing si jambu rawat. Ayo aju doi lah.
0: Si jambu rawat kalah ngalelewe kasih manusia ajak jelman suntana. Ratu pegawai amarah anu memang gesminuhan karena dada suntana set. Harita beki ngagugu dagbay. Ningali sikap bocah si jambu rawat anu seperti gitu.
2: Aneh bikin diri air. Matak tengarti ya bayi. Naon sababna pangarti jeng ilmu-ilmu aing diwariskan ku si kalat jambe. Kabeh lambang itu bisa dipakai ngalumpukin si jambu rawuh. Nyata hebat ya bocah teh. Lamun teburu-buru dibinasa bakal ngebahayakan bikin diri aing jeng kedudukan diri aing di waktu anu bakal datang. Bayara kitu diri aing kudu sagancang-gancang na bisa ngapiresan kana jalana ieu tarung. Kudu bisa ngabinasai bocah si jambu rawat. Anu nyata hebat kacida dina widang pangarti jeung kagugalanana ieu teh.
0: Kitu gerentes hate Suntana Seta anu kabulan ku rasa panasaran anu kacida kuatna. Lantaran kaampuhan seranganana teu oleh nambag wae di tengah jalan. Taya nu bisa keuna jeung nu bisa mateni kana dirina.
1: Naung alah kacing olah ulang-ulang gitu ang. Ayo aja lagi lah talung yang uing manusia ajak. Uing masih kena panalasalan lah munga tajan ngalubukan maneh. Ayo si acetan maju doi.
0: Manusia ajak jelema suntan ngegerem nembongkeun si hungna anu rangeteng sarta kuku asa pasang leungeuna anu seukeut matak paur ninggalila. Tapi si jambu rawat mah lain sieuneun ku hal anu sarupa kitu teh. Kalah nyeh seuri sorangan bari pok nyarita deui.
1: Kunaon kalah kagegeleman kitu ang? Tembong-tembongkeun unta jeung kuku sagala upa. Di jambu rawat mah mual. Yonan ku anu gitu mah. Ngerti? Ayo aju doi lah. Di jambu rawat mah mualek mundur siya manusia ajak.
0: Suntana Seta nuker ganti wujud jadi manusia ajak. Harita tewudu weh beki napsu bay. Sakilat harita ngebelesat. Jilung belesat. Si manusia ajak ngebelesat bari jeng ngebabaung dina waktu harita. Dina gerakan anu paling pamungkas. Anu arang langka digunakan ku Suntana lamun teu ka desa-desa teuing mah.
3: Berusaha jeng kulipat.
0: Gerakan anu pamungkas. Memang gerakan tip tutupan dina jurus ilmu ajian ajak bayanganan. Dalah beroning sifat manusia biasa tawa jago. Soksana jandewa cek paribasana susah pikir ngelepaskan dirina tina ia panaraja. Tapi si jambu rawat mah lain deui. Si jambu rawat mangrupa hiji bocah anu ker di orokene. Geus dipeuseuh jeung dieusi ku rupa-rupaning aji pangarti ilmu panemu anu hamo bisa dilaporan jeung ditaekan ku bocah anak jalma biasa. Laluri jeung kawaspadaan si jambu rawat anu harita merhatikeun jeung ningali kana gerak panarajang ti si manusa aja. Mungkin hiji geteran jeung gerakan anu aneh anu hamo bisa diturutan ku jago biasa. Sejeng awak si jamburawut luncat cara terus mumpul kalukur. Anu saterusna sirah anu cucukna atau atun cucukan kubukna teh harita yuruk kahana curik suruk siut dua curiga das sirahna diadukeun deui bae jeung sirahna si manusia aja. Sedengkeun leungeun anu kenca jeung katuhu muntang ngajiwir kana sapasang ceuli si manusia aja. Geus kitu kejotkan di awak na katukang antukna dua pasang tuurna ngahantem langsung kana dada si manusia aja. Dua kekuatan anu kacida rosana harita bantrok deui antara kekuatan Suntanas eta jeung kekuatan si Jamburawut. Koreang, koreang, dua jirim harita ting layang di luhur. Segalang layangan anu pegat talina. Koreang, gebut, siuk, jenggur, les. Leungit wujud manusia ajag. Tembong harita Suntana kerubuh ngudupung. Sedengkeun si Jamburawut oge sarua di rubuh nangkuban ngegedebut. Ngan jelas, si Jamburawut mah teu naon. Sabab ngan seketet netra, harita dirina geus sudang deui bae bari nyerengeh seuri teu sakara-kara.
1: Kemana nya si manusia ajak tempat ulungit kecingan wah ya si manusia ajak deh jadi jelemak dia kecingan halus ya lucu ayah manusia ajak berjalan jelemak muntah salaman nukio teh disebut nate ajak jadi-jadian atau jelemak jadi-jadian jadi liur keuing mawang.
0: Ceuk si Jamburawut ari neuteup ka Suntana nu harita ngonel udang lalaunan. Itu nate bari jeung teu puguh rasa. Sang badag gesang lembut, gerajag masaan sakujur awakna. Saumur-umur nyuyuhun hulu bet ka karak ayeuna ngalaman kurut tarung jeung bocah sakti jiga si Jamburawut. Jurung gunung Suntana seta harita mancukeun di tangtunganana ari panona buringas neuteup ka sakuriling eta tempat. Breh nyata pihakna bener-bener paburantak, hancur paburisan, bubar katawuran. Geus aya anu manggap mulia deui ku amukan barisan pasukan anu dipimpin ku Tuan Van Hollen. Terusna ngareret deui kalebah Dendra Soma anu keur tarung jeung si Walung angkatut sababaraha urang prajurit kadaleman. Nyata kabeh oge dina kayaan ripu kadeseh ku si Walung anu keur amuk asor. Suntana muterkeun deui paneuteupna ka sakuliah eta patempatan. Nyata pihakna aya dina kaancuran.
2: Mandiri aing waktu na ayeuna teh nyata kabeh kekuatan barisan aing geus sirna tayar tihna ye nah kudu kumaha ye pipetaeun diri aing dina waktu ayeuna ye.
0: Suntana seta sanajan nya gagah sakti mandraguna cek paribasana tapi dasar uwa tu manusia biasa anu kaancikan ku rasa kasieun jeung kasalampangan. Dina kaget anu taya babandinganana ningali anak-anak buahna anu harita bubar katawuran lantaran kadeseh jeung kaseret ku barisan pasukan anu dipimpin ku Tuan Van Hollen. Akhir nama di eta alun-alun Darmajati bala tentara kadalaman Suntana seta geus sirna papurisa teu puguh ngan layon-layon anu ngababata ngajampana jadi bugang anu harita jadi saksi mandiri teh yen pihak kadaleman Suntana seta aya dina kamunduran. Ter hate Suntana ngageter bet kakarak ayeuna ngarasakeun rasa kasieun anu luar biasa ngancik dina hatena. Rasa sieun ku pati, rasa sieun ku dosa, rasa sieun ku kahancuran, rasa sieun rek binasa. Kabeh ngahiji dina jero hatena.

0: tempat anu tarung bekilila beki ngurangan bae ngan tinggal rajegna para soldadu company jeung Tuan Van Hollen anu katinggali masih kene diuk dina tonggong kudana. Malah harita keur ngawaskeun jeung neuteup ka Suntana Seta anu keur nangtung semu lalanjung jeung bingung. Kotoplak, kotoplak, kuda Tuan Van Hollen harita maju lalaunan muruk kalebah Suntana anu kayaran bet siga anu bingung.
1: Selamat bertemu lagi, Suntana. Aku sungguh merasa beruntung dapat bertemu lagi dengan kamu orang, ya. Suntana, coba yang lihat dan perhatikan, kamu punya kekuatan yang punya barisan pasukan sudah benar-benar hancur, ya. Jadi cepatlah menyerah dan serahkan kedudukan kedalaman kepada pemerintah kompeni, Suntana.
0: Tuan Van Hollen bari diuk dina luhur tonggong kuda. Burileng, burileng Suntana Seta panona buburilengan neuteup seukeut ka Tuan Van Hollen. Ceuli lapok nyarita. Tuan, memang benar ucapan Tuan tadi bahwa pihak Tuan ada dalam kemenangan. Tapi Tuan jangan menyangka bahwa kemenangan Tuan ini hasil dari perjuangan Tuan. Ini semua karena hadirnya seorang bocah sakti si Jamburawu yang menjadi lawan saya. Jadi kalau Tuan hanya sendiri tidak mungkin menang.
1: Aku sudah perintahkan sejak tadi. Jika kamu punya itu lawang yang ternyata itu bocah adalah bocah sakti yang dapat menandingi kamu punya ilmu, Dan sekarang rupanya menjadi kehancuran buat kamu orang Suntana. Kehancuran yang sudah terlihat di depan mata.
0: Cek Tuan Van Hollen bungah kacida siganat. Sering lengak dina luhur tonggong kuda. Lantaran nyata ayeuna mah Suntana anu tadina gagah rongkah minta kabur. Ayeuna mah tembong siga anu leuleus apupul ku bayu taya tangan pengawasa.
1: Tuan Van Hollen, si Suntana muarek mundur sanajan nepikeun ka ancur. Kop teh teuing tah kadaleman mere. Tapi kalau sudah si Suntana ini binasa tanpa daya, baru bisa kuserahkan.
2: Oh ya. Kue orang memang hebat, yeh. Dan aku merasa salut dengan kue orang punya pendirian, yeh. Tapi meskipun kue orang bisa berubah wujud jadi manusia serigala, kue orang jangan sombong, Suntana. Sebab kehancuran kue orang sudah di depan mata. Cepat atau lama kue orang bakal mampus, Suntana.
1: Ya, memang benar, Tuan. Tapi si Suntana mual binasa kulengen-lengen bangsa bule jika Tuan Van Hollen ini. Binasanya saya, si Suntana, iwal ti kulengen bocah sakti si Jamburawut. Sabab lamun terhadir masih Jamburawut, gestang tu anjeun sakabeh bakal hancur kulengen si Suntana. Kekuatan anjeun sakabeh taya hartina pikeun si Suntana mah arti Tuan Van Hollen.
0: Cek Suntana. Te sieun ku company atau te sieuneun ku company teh sabab memang bener. Lamun eueuh si Jamburawut bocah sakti anu jadi lawana, can tangtu pihak Tuan Van Hollen aya dina kamenangan. Lantaran inti kakuatanana kadaleman Suntana Seta memang ngan Suntana sorangan anu gagah jeung susah diteangan tandinganana.
3: Bersat kulebat
1: jilik celgedeg
0: harita hiji jirim datang kadinya. Aduh semana horeng taya lianti si Jamburawut.
4: Uing ayana ngaltiang manusia ajak deh jalama anu ngalan Suntananya. Anu cenan cek bejama Suntana teh dalem. Wayana kitu uing ayeuna lek nagi ka mane Suntana. Geura bikeun nya ka daleman ka uing ti Jamburawut. Ngalti. Hayo lek dicelakeun moal ka daleman ka uing teh ja Suntana.
0: Cek si Jamburawut bari mencrong seukeut naker ka Suntana.
1: Jamburawut pek teh teuing ye mere tah ka daleman ka mane.
0: Tapi ieu ye. Jalma-jalma nu boleh oge menta ieu ka daleman deui ka kuring teh. Hei.
1: Menta sarua.
4: Nyong. Ieu ti boleh menta oge ieu ka daleman deui. Hah. Teu bisa teh Suntana. Ka daleman kudu jadi milik aing ieu Jamburawut. Lantaran uing anu sanggup ngancurkeun jalma-jalma sakabeh nu aya di dieu. Kaede.
0: Jeung si Jamburawut bocah sakti anu bener-bener mata kaget. Ikan sakur jalma nu aya di dinya. Tuan Van Hollen nepikeun ka
1: molong
0: saking ku kaget-kagetna ningali tatandangna bocah sakti si Jamburawut anu juga kitu.
2: Oh. Sungguh mengagetkan sekali, ya. Ini anak kecil seperti anak setan saja. Ia berani-berani seperti itu di hadapan selaku Tuan Besar. Hopper, Tove. Kue orang sudah bosan hidup. Bine-bine pengen mampus, ya.
0: Tuan Van Hollen bikin kapurial buncelik sakingku. Nahan amarah ku sikap si Jamburawut anu te ningali sabelah mata ka manehna.
4: Ule, kita mentong bobolotot, ay. Aci Jamburawut. Mualek yonong si Jamburawut maku jelma jika mane kaldi.
1: Bener dah Jamburawut gitu.
0: Lamun hayang kadudukan kuring pek teh teh. Asal bisa nandingan jeung ngusir ieu si bule jeung barisan pasukanana rawuh sok. Suntana sagilek langsung manggihan akal. Macarana sangkan pihakna anu geus lemah teh jadi kuat deui. Eueuh deui carana iwati kudu ngadu dombakeun pihak Tuan Van Hollen jeung si Jamburawut.
4: Hayo adu le. Uwe nggak siap ya pikan adu alau panjang mana aja boleh. Tok.
0: Cek si Jamburawut teulem-eulem nangtang ka Tuan Van Hollen. Anu puguh we pikan Tuan Van Hollen mah. Tebeda ti ngadengnya beledakna gelap di tengah poe ereng-erengan. Saking ku kaget-kaget. Malah panona anu bulau meh. Baik tibalik saking ku kaget.
2: Hopper tolong cek. Benar-benar ada kurangan jauh-jauh. Dasar anak sekal, berani berkata seperti itu kepada ek. Kue besi mampus bocah sekal.
0: Hup, set kuliwak. Lengan katuhu Tuan Van Hollen. Mendingan sakilat harita nyabut pistol. Anu langsung ditembakkan lempeng arah kana tarangna si Jamburawut anu. Nangtung tepati jauh.

0: Dua kali kadengnya suara tembakan. Tapi kejadian saterusna meh baik. Tuan Van Hollen jeng sakape soldadu, Katut Suntana jeng anu sejena terpercaya karena panon masing-masing. Lantaran pelor anu kaluar tina lu pistol Tuan Van Hollen teh nempel yang tebedawe di emping baik. Nempel di natarang si jambu raut. Ugo bae kabeh nu aya di dinya pada kaget molohok bengong mata si meut lantaran ningali kehebatan bocah sakti si jambu raut anu juga kitu. Para soldadu silih reret jeung pada baladna. Bari gogodeg da puguh aneh. Lamun aya bocah sakti anu juga kitu. Suntana oge nya kitu meh bae henteu percaya lamun teu ngabandungan jeung ningali langsung ku panon sorangan mah. Yen nyata si jambu raut teh lain waduh kaulinan. Ya kemampuan si jambu raut lantaran pangaruh aji watu gununga si walungan anu geus nyandi ngahiji dina jiwa jeung ragana si jambu raut.
1: Apa? Hoi ni weh weh si jambu hijak. Ini suhu are and suhu matching sekali jak. Ara-ara eji si beri itu yang tidak mempah di tembak. Apa itu anak manusia anu buka yek?
0: Kabe soldadu-soldadu kompeni anak buah Tuan Van Hollen pada galecok ngobrol jeng baturna. Kabe hanana pada kataji jeng ngerasa kaget tumeh si jambu rawut gesmi banda aji kasaktian anu seperti itu.

waktosna kedah diecakeun di wae, waktosna kuis leras. Nunung. Jalaran aya kagegelan yeuh. Aduh. Di gelgar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelgar semakin juara. Ya sakedap. Diantos anu bari ngintungkeun waleran dapat tarasan tacan muncul kayak sakedap urang tinggali dina paneer. Biasa dikintun ke 08 hiji hiji 222 hiji 0 hiji 5. Sakedap. Diantosan.

0: Yes, 50 genap tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Bersama tim Bomber Burger, Jansi Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewa.
1: Saatnya kuis 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.

Tah, cik. Masih di seputar dongeng Sunda ieu nya. Anu sok ngadangukeun pasti kuninga. Nutara kalangkung pasti terang. Nami dua istri anu ayeuna nuju sasarengan saring si Konseleng. Saha? Kintun walaranana. 60 detik ayeuna. Ka 08111222105. Saha anu nuju sasarengan dua istri sareng si Konseleng? Nyimas naon sareng nyimas naon? Cobi aya sa menit. Kintunkeun waleran. 08111222105 ayeuna keneh. Aya kagegelan ti Bomber Burger jian si Kukis Kunafe Taman Lembah Dewata. Tos aya Ayu Ting Ting. Jadi kan Ayu Ting Ting.

0: pisan walaranana, mung ieu teh seueur anu lepat. Oke, saha saha cik. Kintun walaranana, onen sisi gonewah nyimak terus atunuhun. Aya deui cik, masih kana diantos walaranana. Tasik cikala ider atunuhun. Manco. Wajah yoyo pabrik kerupuk sarina. Sareng karyawan-karyawatina sadayana wilujeng mararanco ngador 27 oge salam baktos. Teras Pak A Mang Ohan di Sinar Jaya Batu Jajar. Tos aya walaranana saha dua wanoja anu nuju sasarengan sareng Mbah Carik Maga atana pisikan cleng. Paminta saya dipilih Mas Tom. Langsung ditelepon. Kinten-kinten saha anu pengin gagegelan di Bumbar Burger JNC Cookies Kunave di Taman Lembah Dewa. Tak. Boleh. Aya saha cik urang telepon. Halo. Tacan, halo.
1: Telepon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sarang saha ieu?
1: Sarang Ami.
0: Ami di mana, Mi?
1: Di Cimuncang.
0: Di Cimuncang. Cik walaranana sebatkeun. Saha nu sasarengan sareng si Bacarik sa atana pisi konseling dua wanoja?
1: Nyimas Kinanti sareng Nyimas Kirana.
0: Bener? Ya. Laras, Teh Ami. Teh Ami di Cimuncang.
1: Puhun.
0: Teh Ami Cimuncang kengin kagegelan di sponsor Bomber Burger JNC Cookies Kunave sareng Taman Lembah Dewata. Hadiah tiasa dicanak ayeuna keneh. Bade enjing mangga bae gede pageto. Mangga eta mah. Atuh nuhun Teh Ami wilujeng. Teras dangukeun dongeng Sunda ti Dahlia. Atuh nuhun Teh Ami di Cimuncang. Mangga cana ka dihana nya. Alah. Lumayan dah. Dua hiji tapi ka sana. Aya kene anjing. Aduh teh acan beruntung dinten ieu anjing aya kene. Kanggo kuis 50 genep tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara. Atuh nuhun sadayana anu parantos mararanco dina radiona sawang-sawangan, mararanco dina live streaming, live TikTok, atuh nuhun. Dina live Facebook oge atuh nuhun. Hapunten teu tiasa ngabsen hiji-hiji ye. Sapunten anu kasuhun, atuh nuhun pisan pokona mah hapunten dina samada kekirangan kalepatan. Insyaallah enjing tepang deui, sim kuring undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandeng radio peneng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia perung ah. Go goyang.
2: Selamat buat Wargi Dahlia yang udah menang. Dan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunave, Taman Lembah Dewata.
3: Dahlia. Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagen heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi kakantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101.5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.

Orgi Dahlia. Kumaha darah mang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang wargi Dahlia, tepang dangu didi Dahlia tetar Sunda. Anu mindang padis. Anu kapedangkeun langsung TJ 01.5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik di jumantarakeun Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Dinten ayeuna SIM kuring neng Bulma kolera nyerangan wargi Dahlia di Dahlia tetar Sunda dugikeun ka tabu satu engkengnya. Kang wargi Dahlia anu nuju bersedih, anu nuju banyak hutang ya, anu nuju banyak masalah. Yuk bergabung bersama aku ya, kita tuntaskan hutang itu dengan iirihilan bersama, dengan seserian gitu wargi Dahlia ya. Boleh request? Boleh. Aku tunggu ya. WhatsApp-nya ditunggu di 0811-222-1005. Anu bade on air oge mangganya di 7328-7311-710. Pokoknya mas alami 2 jam kapayun neng buah makolera bakal memuaskan nafsu-nafsu wargi Dahlia yang sekarang lagi bersedih ya. Walahilah panteng warginya, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung, go, go, go,

0: Wargi Dahlia, anu setia, tengka mamana cenah ieu, aya iklan.
1: Iklan heula sakedap cu.
2: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

să stia pe sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia Jua.

Haduh, meni nyeri. Wargi Dahlia, abdi si bungsu Bandung anu nyeri-nyeri teh. Wargi Dahlia, hayu atuh pantengnya. Dahlia FM Bandung, goyang asik-asik panteng terus. Abdi, bungsu Bandung, prung ah, go-go-go-go, goyang. Dahlia.

Tos ucu, hiji 0,5 Dahlia FM anu goyang sikasik warga Dahlia masih tetap di Dahlia Tatar Sunda. Di sarangan koneng Bulma kolera warga Dahlianya. Anu tos nga WhatsApp atur nuhonnya di 08 hiji 222 hiji 0 hiji 5. Nu bade oner oge mangga warga Dahlia di haturan di 73 2873 11 710. Tapi saat acan ngasken WhatsApp neng buah mana pada nyapa hela kanggo Tedian Isyananya nuju nonton di live TikTok. Aduh gusti nyawer kan neneng nempikan kak buburialan ya. Kanggo Teh Ovi cetar oge aturan. Anu nuju nonton Ayah Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey. Teh Siti, Teh Pipi Rapiah juga ya. Nah Dahlia Tatar Sunda ini mah janten jam 10. Sana jam 10. Jam 11 nya dugikan ke Tabu Hiji. Ayah perubahan jadwal kena naon warga Dahlia nya. Kalau rasaan warga Dahlia ayah nanti kan nuju ayah quiz on air ya. Di 50 genep tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Neneng upami bade masihan challenge nu babari nu hese nya hayang mah abi mah nu hese sih warga Dahlia nya hayang nu hese angkewe isuk nu hese mah nu ayeuna mah anu tapi isuk mending nu ayeuna kita nu hese kita warga Dahlia nya wargi neneng bade oh Gunung Halu Teh Dian haturan kanggo Teh Dian Isyana orang Gunung Halu nya neng buah mah kolera Teh Imas Reni haturannya wargi neneng ayeuna bade masihan challenge nya tapi hoyong nu hese kumagi kan hadiah ti neneng mah spektakuler wargi Dahlia ya terus.

matakna neneng bade masihan challenge anu hese kitu hargi Dahlia. Eta mah nya kumaha didinya we bade diturutkeun mangga. Bade moal oge teu nanaon hargi Dahlia. Pokona mah challenge ti neneng mah bade hese nya. Challenge na wargi siapa yang paling duluan datang ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Salami Dahlia Tatar Sunda berlangsung. Dia yang bakal mendapatkan hadiah dari neneng ya. Wargi Dahlia sakali deui. Wargi nu hoyong kenging hadiah di quiz on air 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara. Sok sumping ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Sumpingan neneng kalau paling duluan datang ke Dahlia, dia yang bakal dapat hadiahnya. Wargi Dahlia, hadiahnya masing-masing mendapatkan 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata, sarang voucher bomber burgernya senilai Rp100.000. Kalau rekaman neneng bobo pakai kacamatanya, kuma neneng, wadah neneng mah geulis nggak mau kacamata oge atau iya, netong dipungpang-pungpang, neneng nggak mau dipungpang-pungpang ya. Wargi Dahlia, ay info halanya kang Wargi Dahlia nu kaleresan enoh yang liburan. Mending langsung aja sumping ke Teran Studio Bandungnya. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin. Sarang tiasa nyaksikan oge live show yang spektakuler. Gagal tiketnya ti ayana wae di www.transentertainment.com. Pokoknya Teran Studio Bandung di Unique World Class Indoor Theme Park. Ya. Dian Isyana, neng nyanyi mangga. Neneng naha saya, neng ngebasuk gitu, yo sadar dirinya teh. Nyanyi neneng bade kedah nyanyi naon nyanyi tilil tilil wios atau nyanyi iwe neneng hoyong nyanyi non teh namina teh aduh poho deui gusti neneng mayeda teh nyanyi poho deui geus tilil tililnya tilil wargi dah ya spesial kanggo teh Dian Isyananya.

0: Yang Karawang, oke okay, ah, oke okay, ah. Orang Tabela telepon.
1: Halo.
0: Dahlia Tatar Sunda.
2: Asik atuh, bro ah, gogo, goyang.
0: Dan nu manis urung nge-request hoyong nenek.
2: Mak iya lo, bah.
0: Oh nya, anu badan ngiringan ieu kuis on air.
2: Eta teh muka dah enak pisan ka studio.
0: Ayeuna pisan, ayeuna pisan nambah kenging. Calecna sumping ka Dahlia cabak nenengnya.
2: Oh, cabak naon?
0: Neneng hayang dicabak apapun yang ada di sekujur tubuh neneng cabak.
2: Bujurna kumaha?
0: Ya tong sok dibasuk ari teu ieu, sok kalawur ya teh. Pokona mah siapapun yang berhasil mengetuk hati neneng, berhasil menjambak neneng.
2: Aduh ayah dikelilingi di studio, sok buru-buru asup. Sok isa nama enak karungan, Neng Bulma.
0: Ninggalin kamu teh ya. Coba siapa mau laki-laki atau perempuan yang bisa menjambak tubuh neneng, dia yang bakal mendapatkan hadiah. Pokoknya
2: pasti
0: hadiah.
2: Isa nama enak laki, tapi laki-laki
0: kada. Kalau laki-laki sama aku mau dijadikan sebagai kekasih, kalau perempuan mau dijadikan sebagai saudari. Ya.
2: Oh, lamun lalaki.
0: Jadikan kekasih, kalau perempuan mau dijadikan saudari. Jadi siapa yang beruntung yang bisa menyapa?
2: Hah? Pak aduh meureun bateng jeung bateng.
0: Meni ganeng geus anjing lalaki.

0: ingin banget berburu menghisap aku gitu ya.
1: Oh, kalau iya, Neneng kalau suung kumaha.
0: Ah itu mah I don't care. Aku tidak mau tahu siapapun itu yang
1: I don't care.
0: Bisa dapat aja. Burah digoyang yang saya, burah doras ya. Burah doras
2: gitu. Ya, yang mah yang naon.
0: Ah enggak mah yang naon. Hayang naon.
1: Itu tepat di mana dimaksudkan ayah kata ayah yang ojek nya
0: ojek mangga
1: ongkos ngajegang kangonan yang bulmanya sehat selalu banyak rezeki nah banyak juga dan banyak dukungan Matriung Bandung Bunda yang tuh Mama Bayu Teh Om Nia Manjaran Mama Apep Kangen Taluk Man Pasar Baras Parjah Tokyo Nagokin One Nasgor Teh Isar Ponti Umi Wuna Ustak Adi Asep Angkoti Atapang Mang Nana Mang Wawa Cucu Cukur Cukur Ngelom Jubed Boy Halem Mang Wawuci Arno Nenek Putri Bunda Tiara Esti Dago Juri Roki Mas Tanto Oici Bay Nanti Kopo Hari Pasko Dari Si Bidu Pali Masa Umi Siku Aba Anek Nenek Opa Nenek Isah Nenek Jebret Ain Sugi Mam Kir Jalan Emang Lipada Lara Dua Ide Jauh Dabu Jati Munju Petuk Kopeng Nyeti Manuk Mama Jodak Kang Adi Nara Dalu Boy Enjoy Bunda Dina Mama Lina Mama Lilit Mama Sri Acong Reco Aki Bar Erni Asri Ini Masa Cuma Ngeri Kang Erit Adayana Wargi Dalianya Atau Sadayana
0: Gocan Gak Ngosah
1: Gocan Sama Kang Wan Neneng Buna Neneng Buna Mau Aju Maatan
0: Bada Atau Sekedap Dei ya, Bada Nggak Ngomong Kena Iya
1: Aduh kan main lain mana lupa kafe oke di Jumat
0: dan yang kasih panteng radio
1: panteng radio pot dan tali enak enak ngajar lah tali ya buka kok banyak
0: pengkaran ada no ayah sah siapapun itu yang berhasil datang ke Dahlia dan menyabak dan juga mengendus-endus tubuh Neneng, dia yang beruntung mendapatkan hadiah ya.
2: Kumalamunu datang Mas Ius.
0: Ya siapapun itu, Neneng tidak bisa memilih dan memilah.
2: Neneng mau
0: diendus Ius. Gak apa-apa. Dia yang beruntung mendapatkan hadiah. Selain bisa mengendus-endus tubuh Neneng, mereka juga bisa mendapatkan hadiah dari Bomber Burger senilai 100.000 voucher dan juga tiket masuk Lembah Dewata.
2: Muru Ius gaskeun.
0: Cepat pergi Dahlia, siapakah yang beruntung?
2: Muru pergi Dahlia, Mama jalan
0: deket. Berusuk atau jingle lala.

0: yang
1: ayam mata poe.
0: Mata poe. Kamu salah.
1: Kudu gitu ya ngapain.
0: Ya neneng teh wanita cantik. Jadi harus ada memakai fibra. Suara diafragma dan fibra gitu.
1: Tiga suara baik kadempen.
0: Enggak apa-apa, udah digoyang jang saya.
1: Buat neneknya saya selalu sukses selalunya. Cingkenging anu dengan ngagulang keper neneknya. Anu ngagulang ngaro kehalan eneng. Yang barusan danunya wa uci RBK.

0: Putri, Umi Yuna, Umi Lila, Ius, Ius Rini Oti, Kang Tatang, Teh Erni, Isibai, Budayang, Sebu Enjoy, Kang Ipan, Teh Eli, Teh Imas, Dery, Kang Bungsu, Teh Iten, Bu Lian. Pokoknya Mas Adayana Wargi, dah lihat tercinta yang pengen nusah kasarambatannya.
1: Buat ini buat siapa?
0: Buat Mimi.
1: Mangga nuhun panteng radio.
0: Dahlia enak-enak langgannya. Dahlia tuh mau gogo ya.
1: Sekali lagi buat Orkida yang pengen dapat hadiah ya dari Neneng dan juga dari ulang tahun Radio Dahlia ya. Wargi tinggal datang aja ke Jalan Borangrang nomor 28 Bandung. Coba langsung endus-endus badan Neneng ya. Dan cabak badan Neneng, dia yang bakal beruntung mendapatkan hadiah persembahan dari ulang tahun Radio Dahlia. Persembahan dari Bomber Burger dan juga tiket wisata Lembah Dewata. Wargi Dahlia matakna, ayo secepatnya. Dan bonus dari Neneng, kalau laki-laki itu akan bisa mendapatkan kekasih ya, bisa menjadikan Neneng sebagai kekasih. Kalau perempuan sama Neneng mau dijadikan sebagai saudari. Wargi Dahlia ya, ditunggu. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak lenggamnya Dahlia Prung. Go go go go.

0: bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Punafe, Taman Lembah Dewata.
2: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
3: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
2: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah. Kamari karaka lahirkeun.
3: Siap, Ambu.
2: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
3: Ini Ambu.
2: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
3: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Saatnya kilasan informasi.
1: Kilasan informasi.
0: Persembahan
2: Dahlia FM.
3: Dahlia FM.
4: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi.
5: Dahlia FM.
4: Persib Bandung akan segera meluncurkan tim sekaligus jersey terbaru untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Peluncuran tersebut dijadwalkan berlangsung di Bandung Arena, Jalan Cikutra Kota Bandung pada Selasa 25 Agustus 2026. Peluncuran tim dan jersey baru ini merupakan agenda tahunan Persib sebagai bagian dari persiapan menyambut musim kompetisi yang baru. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pengusaha dan lembaga terkait di Jawa Barat berhasil menghimpun dana kemanusiaan sebesar 4 miliar untuk warga terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Penggalangan dana

0: sebesar 14 juta rial atau sekitar 66,6 miliar. Pemblokiran ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran ketentuan asuransi dan kesehatan jemaah pada musim haji 2026, di mana sejumlah jemaah dengan kondisi penyakit tertentu tetap lolos pemeriksaan kesehatan di daerah. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh menyatakan keberatan atas pemblokiran tersebut karena dana yang ditahan merupakan pos anggaran untuk tahun 2027, bukan untuk menyelesaikan masalah operasional tahun 2026. Indonesia telah mengirimkan nota diplomatik keberatan kepada otoritas Arab Saudi untuk meminta rincian data serta kejelasan klaim pelanggaran asuransi tersebut. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

17 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

mudah lihat juara bersama Royal Baisho Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisho Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisho.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar juga.
18: Carmilla jadi jam 11.
19: Dugikan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia pilihan.
21: Dan top hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: Satu
20: jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
21: Dahlia Indonesia asik.
20: Cindai Dahlia.
21: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
22: KIP Dahlia.
21: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
22: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
20: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
22: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelagat, semakin juara.
23: Dahlia. 101.5 Dahlia FM.
24: Lu asik-asik, ngandit Dahlia tuh.

Tokyo Dahlia Juara dan Royal Baisho Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisho Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

dan Lia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pagi, Bu.
13: Eh, ayah sama Ade udah pada siap.
12: Udah dong, Bu.
14: Ade juga udah siap. Makan masakan ibu.
12: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
13: Siapa dulu dong ibunya?
12: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
14: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
12: Pastinya dong.
13: Iya, iya, ya udah. Ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
14: Oke, ibu.
8: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
15: Biolisin Vitamin
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nuruddin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
17: 101.5 Dahlia FM.
18: Lu asik-asik ngandit Alia teh.

bareng-bareng menuju gelegar 50 gram Tonele juara. Semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2020 genap di lapangan Tegalaga Bandung, Wargi Dahlianya. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Alam Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charles Tia Band, dan masih ada yang kita rahasiakan. Kenten-kenten bakal ayah saha Wargi Dahlianya. Aduh, mani penasaran Neneng Oge Wargi. Haturan kanggo Angga Muhammad Raihan ya, Astriani Oge. Haturan kanggo Mama Bunda Syarah Damang Bunda. Aduh, terima kasih udah suara sawer ya. Ke Neneng menibagia siang-siang ya di sawer. Terima kasih Bu.

Haturan kanggo wargi dalem terus nge WhatsApp ka 08122205. Haturan kanggo abe Mama Diwa di palihan hantap antapani nuju panteng. Aya Neng Aryani oge nuju panteng atur nuhun. Aris Empah, Ati Sunarti, Batu Lawang, Cewide, Damang, Ati, Kang Lukman di Pasar Baros, ya, Ayah TLI di Padalarang, Agus Catbon, Cibaduyut, Nuju Panteng, Neneng, Atunun, Ciao di Karapitan, Oge, Ayah Momi Imas, Teh Siti, Ayah Iwan Mozzarella, Reng Naon, Manggihan, gak ada yang siap Mas Gus, pegang sebelum, ih. Ayah Teh Cucu Cibuntu Mangga Neneng Ica Oge Nuju Panteng. Ini iraha hari Neneng datangna hari ini ya. Hari ini Neneng bakal ngasih challenge buat wargi Dahlia yang pengen dapat hadiah di ulang tahun Dahlianya. Di 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Wargi Dahlia pengen dapat hadiah bisa langsung aja datang ke Jalan Borangrang nomor 28 Bandung. Yang paling duluan datang dia yang bakal dapat hadiahnya. Haturan kanggo Asep Asgar Damang. Nama bidadari dari Kayangan asal Bandung request Mangga. Aya Teh Ririn Tri Aryani nuju panteng Neng Buama Jeprut. Aya siapa lagi ya? Irma Yanti Jara Cemareme. Umi Yuna Oge Bunda Yang Sa. Aduh nih gaya nuju di Lembah Dewata sana tehnya. Aya Kela Mama Aji. Aya Teh Isar. Heeh Kela tapi ieu mah mana norek diwawancara teh eueuh keur Jumatan heula meureunnya. Ayah Hardian saya diranca ekek, Mama Lilis Ciwide Damang, ayah Mama Bayu, ayah Teh Deti, ayah Jual di Ranca Sagata. Nda Govin, kamana wae si enda ya, Santi di Kopo Haturan ya, terus ayah Agustino Agung saya, tuh sopan amat amat.

0: teka beli.
1: Oh, atuh nunjuk balangsaknya, Neng
0: Bobo. Padahal Neneng kan cantik ya. Kuku suka pedikur, manikur, tapi kalau
1: tapi
0: untuk...
1: Tapi pamper teka beli.
0: Iya deh, soalnya kan itu tidak bermanfaat buat diri Bobo.
1: Boga indung teka cida. Abang Neng Bobo korongan. Ayo kolera korongan.
0: Kolera. Neng Bobo mau kolera. Bo aja ngelala. Ini dua.

0: kamu dukungnya?
1: Dukung wae.
0: Dukung wae, kamu saha?
1: Kanggo neng bulbul si payung, semoga saya selalu banyak rezekinya, banyak rezeki, banyak uang. Hari nama itu di mukena, cuma ahan tan neng bulbul.
0: Ah, mukena, mukena mau jilat.
1: Nah, satu umum jeng batulnya, bong jeperut. Buat itu, mana dok? Ada nu, Teh Isar, Mak Wak Uci, terus sahadinya, Nenek Ica, Ajendri, Teh Ai, Teh Rini, Mamah Lilis, Bunda Dinda, Mang Nana. Dan buat semua yang lagi pantang aja, buat si nama buat kita berdua aja ya Neng Bulbul.
0: Bangga turun pantang radio.
1: Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langganan Dahlia perumahan, go yang
0: Panggaran Esa. Halo. Sebelum Neng Bobo ngadain kuis ya.
2: Halo.
0: Dahlia Tatar Sunda.
2: Asik atuh kerua go ya.
0: Sana lihat asuk
2: yuk.
0: Oh mama.
2: Asuk.
0: Nah iya dah neneng tos teparawan.
2: Ada hagis tekah
0: yuk. Lain kan Ari neneng mah emang randanya mamanya. Mama aja
2: nggak lama. Tapi
0: teparawan meren. Gustang tuh mama dah kumar gigi ku neneng masuk dicocokan ku remeh mama. Berarti

0: Digoyang sama saham, Mama.
1: Kalau neneng duluannya, si panjang wis wa neneng, neneng bul-bul kolera.
0: Neng buah mah kolera, enak nggak usah kur nami mama
1: ya. Sing panjang yuswana, murah rezekina, nya sing seger jobna.
0: Gotcha.
1: Kawo danu, IRB, kang kenta teh nado teh om nenek Isa teh Isa rawa usu nenek jebed ayah suwi mamsi kanti kopo isi bay ratu glowing, Lukman Baros parete burete sugar doain, teh Erni mama putri bunda Dinda bunda yang ke Parija kabutungu Arno Napoleon Rocky Bonti ada carinin hari Pasco
0: mamalih
1: Enjoy. Bu Enjoy ya si Bonita, tekan teh Ririn, Madun, Aman Abadi, teh Ucum, teh itu. Gosin buat suami tercinta aja.
0: Siapa turun pantang radio?
1: Pantang Dahlia, enak-enak langgannya Dahlia Pro, ah go ya.
0: Goyang, dan sekarang wargi Dahlia saatnya kuis. 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara.
2: Saatnya kuis 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.

Warga Dallas, sekarang saatnya kuis 56 tahun Dallas juara ya. Neng Bobo bakal ngasih challenge buat warga Dahlia yang bisa menyelesaikan challenge dari Neng Bulma ya. Warga Dahlia nanti bakal dapat hadiah, yaitu hadiahnya mendapatkan 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan juga voucher Bomber Burger senilai Rp100.000. Tadi kan Neng Bulma udah ngasih challenge warga Dahlia dari awal ya. Kalau warga Dahlia bisa datang yang paling duluan datang ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, dia yang bakal dapat hadiahnya. Tadi teh udah ada yang datang warga Dahlia ya. Udah ada yang datang tapi ayeuna teu ingka mana, jalan mana. Ye, sadar. Ye, ditelepon hese. Kita coba telepon warga Dahlia ya. Tapi udah ya, udah pasti dia yang bakal dapat hadiahnya ya. Tapi ayeuna eueuh warga Dahlia teu ingka mana. Ah ya udah warga Dahlia langsung aja. Neng Bulma bakal umumkan dia yang bakal mendapatkan hadiah. Selamat kepada Mr. Ius dari Ciparai karena udah paling duluan datang ke sini ya. Nah buat warga Dahlia yang pengen dapat hadiah seperti Mr. Ius, jangan lupa pantang selanjutnya ada di acaranya Dahlia.

0: Indonesia pilihan wargi dalih bersama Ranti ya. Kinten-kinten naon challenge-na atanapi naon kuisna wargi dalih matangna panteng terasnya.
1: Selamat buat wargi Dahlia yang udah menang. Dan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
0: Sakali deui selamat kanggo Mr. Ius. Ya kanggo Nusanesa tiasa ngiringan di Dahlia Indonesia pilihannya. Aturan.

Nojo Panteng, Ambu, di Cilaku, Sumedang, Aya Bongos, Betawi, Oge, Menitera, terus Jumatan, Mangga. Aya Teh Siti, Haturannya, Tegaro, Sargi, Dalia, Dalia, Tatar, Sunana, Tos, Rengseh, Turun, Kongorgi, Dalia, Tos, Paranteng, Nutus, Nge-WhatsApp, Nutus, Nelfon, Hatunanya, Neng, Belum, Mana, Pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Panteng Radio, Panteng Dalia, enak-enak langgamnya, Dalia Prung.

0: Kebakaran TPS Aciniru Kuningan terus dilakukan. Polda Jabar ungkap kasus trading fiktif modus love scamming. Dikejar dan dikeroyok gerombolan bersenjata tajam di Subang, jari telunjuk teknisi wifi putus. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Gelombang unjuk rasa masyarakat dari 3 kecamatan di Garut Selatan akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kabupaten Garut sepakat memprioritaskan perbaikan ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Banjarwangi, Singajaya hingga Pendei secara bertahap.
1: Keputusan ini diambil usai audiensi alot antara Bupati Garut Abdusi Syakur Amin dan perwakilan Gerakan Masyarakat Banjarwangi Singajaya Pendei atau GEMA BSP di kantor DPRD Garut Kamis 20 Agustus. Warga menuntut perbaikan total jalan sepanjang 40 km yang dinilai hancur selama lebih dari satu dekade.
2: Kami datang ke sini, mohon maaf, dengan ketukan hati, bukan meminta, bukan mengemis, tapi akan mengambil hak kami yang mana sudah menjadi angan-angan dan tahun-tahun ke belakang. Jalan kami akan dibangun. Kenapa saya bilang jalan kami? Karena kami diperas pajak.
1: Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menjelaskan perbaikan secara menyeluruh membutuhkan anggaran hingga 100 miliar rupiah. Namun karena keterbatasan dana APBD, pemerintah mengambil langkah darurat perbaikan jalan 6,5 km melalui program IJD Pusat serta alokasi APBD sebesar 2,5 miliar rupiah mulai November mendatang.
3: Sepakat bahwa untuk sementara jangka pendek kita akan bantu selesaikan supaya jalan lebih layak dilewati. Ini tidak bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan dan lain-lain. Dan kedua juga saat bersama juga kita bahas bahwa kegiatan yang IJD itu bisa terrealisasi sepanjang 1,5 km. Sisanya nanti ditambal ya. Untuk 2027 kami punya komitmen untuk menyelesaikan pembangunan jalan sampai Pendei. Nanti akan dilihat skema seperti apa, tapi dulu kami beranggapan bahwa kami ingin jalan yang kualitas nasional. Tapi dari aspirasi masyarakat kelihatannya pengen segera diperbaiki dengan kondisi yang tidak usah harus jalan yang sangat bagus, pokoknya layak saja. Cuma emang saya khawatirnya layak saja, itu lebih prioritasnya sesegera mungkin.
0: Setelah 3 hari menjadi sasaran pencarian tim SAR, Ahmad Nadif Fadilah, 21 tahun, pemuda asal Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang hilang terseret ombak di Pantai Karangnaya, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, akhirnya ditemukan.
4: Pencarian berakhir duka. Ahmad ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di perairan Pantai Sukawayana, Kabupaten Sukabumi. Menurut tim SAR, korban ditemukan berjarak kurang lebih 1 nautical mil dari lokasi kejadian perkara. Setelah ditemukan, jenazah Ahmad langsung dievakuasi. Korban tiba di RSUD Pelabuhan Ratu sekitar pukul 17.20. Tim SAR kemudian mengonfirmasi identitas korban kepada pihak keluarga untuk memastikan jenazah yang ditemukan merupakan Ahmad Nadif, pemuda yang selama 3 hari dicari setelah terseret ombak. Menurut Abdul Mutoli, paman korban, saat ditemukan, Ahmad masih mengenakan pakaian yang sama seperti ketika dilaporkan hilang, yakni kaos berwarna putih dan celana pendek hitam.
5: Kita kenalin dari pakaian, baju, celana, muka, memang udah gak bisa dikenalin karena udah bengkak.
0: Hari ke-9, kebakaran di tempat pembuangan sampah akhir TPSA Desa Ciniru, Jalaksana, Kabupaten Kuningan, hingga Kamis siang masih berlangsung. Sebanyak 200 petugas gabungan masih terus berupaya memadamkan api, sementara Polres Kuningan akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan 5 hektar lahan TPSA itu.
6: Kepulan asap membumbung tinggi terlihat drone di area TPSA di Desa Ciniru Jalaksana Kabupaten Kuningan pada Kamis siang. Dari atas ketinggian, sejumlah wilayah TPSA sudah habis terbakar. Di hari ke-9, petugas gabungan terus berjibaku melakukan pemadaman api yang kian meluas. Bahkan, petugas juga melakukan pemadaman manual menggunakan penumpukan tanah. Selain itu, dalam proses pemadaman, sejumlah petugas mengalami sesak nafas sehingga mendapatkan perawatan medis. Sementara, Kapolres Kuningan yang meninjau lokasi kebakaran mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan penyebab kebakaran TPSA Ciniru.
7: Apakah ini perlu didalami, ada faktor kesengajaan ataupun ada faktor kelalaian, itu nanti unit kami nanti akan menindaklanjuti ya dan mendalami hal tersebut ya.
8: Okay.
7: Fokusnya kita sama-sama, ini kan tanggung jawab kita bersama, karena ini dampaknya itu asap. Mereka tadi sudah sampaikan dari petugas di lapangan sudah membarrier dan melokalisir untuk penyebaran api.
6: Hingga kini, kepulan asap kebakaran TPSA Ciniru masih berlangsung. Kebakaran yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus ini masih berlangsung hingga kini.
0: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar.

0: Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasani se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, dua pelaku pencurian sepeda motor berhasil diamankan oleh anggota Brimob bersama warga di kawasan lapangan bola Tenjo, Kabupaten Bogor. Keduanya kepergok saat hendak membongkar dan membobol motor yang terparkir di lokasi.
1: Anggota Brimob yang kebetulan berada di lokasi memergoki kedua pelaku saat diduga hendak membobol motor yang terparkir. Saat akan diamankan, keduanya sempat melarikan diri. Warga bersama anggota Brimob kemudian melakukan pengejaran hingga kedua pelaku berhasil ditangkap.
2: Saya sudah melihat kurang lebih pelaku mereka bertiga dengan satu kendaraan motor. Modusnya yang satu orang mereka membeli es dan jajanan kemudian kembali untuk berkumpul kembali dan melihat situasi di lapangan. Yang duanya mereka mengintai.
1: Polisi menyebut kedua pelaku diduga merupakan residivis kasus serupa. Modus yang diduga digunakan pelaku yaitu mengamati sepeda motor yang terparkir di lokasi sepi termasuk kendaraan milik warga yang terparkir di rumah saat ditinggal penghuni.
3: Perkara curanmor dengan mengamankan dua orang diduga tersangka curanmor di lapangan bola ya, Desa Tenjok.
1: Selain mengamankan kedua tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya kunci letter T dan sepeda motor yang diduga digunakan dalam aksi pencurian. Kini penyidik masih mendalami keterlibatan kedua tersangka dalam kasus curanmor lain, termasuk kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat di wilayah Tenjo dan sekitarnya.
0: Aksi kejahatan jalanan secara brutal kembali terjadi di wilayah hukum Polres Subang. Seorang teknisi Wi-Fi berinisial YH, 30 tahun, menjadi korban pengeroyokan sekelompok pemuda bersenjata tajam di Jalan Raya Kalijati, Sukamandi, tepatnya di Desa Belendung, Kecamatan Purwadadi. Akibat insiden berdarah itu, korban mengalami luka-luka serius hingga kehilangan jari telunjuk tangan kanannya.
4: Kapolres Subang AKBP Andi Purwanto mengungkapkan peristiwa terjadi Minggu 16 Agustus 2026 saat korban bersama seorang saksi tengah memperbaiki jalur internet pada tiang Wi-Fi di lokasi. Saat itu sekitar 10 sepeda motor datang dari arah utara menuju selatan. Sejumlah pengendara diketahui membawa senjata tajam jenis corbek atau celurit panjang. Karena merasa takut dan tidak mengenal, korban bersama saksi berusaha melarikan diri. Namun mereka justru malah dikejar hingga korban ditabrak dan terjatuh. Dalam kondisi terjatuh, korban kemudian dikeroyok oleh para pelaku, bahkan sejumlah pelaku menggunakan senjata tajam saat melakukan penyerangan. Setelah melakukan kekerasan, para pelaku melarikan diri ke arah selatan. Akibat kejadian, IEH mengalami sejumlah luka serius.
5: Dari rombongan tersebut mengejar korban dan menabrak sehingga terjatuh, dan tanpa basa-basi para pelaku langsung melakukan pengumpulan atau kekerasan secara bersama-sama terhadap korban.
4: Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap dua pelaku berinisial RN dan AZ. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu polisi masih memburu lima pelaku lainnya yang sudah diidentifikasi.
0: Polda Jawa Barat kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana penipuan online bermodus love scamming yang dikombinasikan dengan investasi trading hingga korban mengalami kerugian sebesar 860 juta rupiah.
6: Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Fian Yunus mengatakan, kasus ini bermula dari interaksi antara korban berinisial ZM dengan akun media sosial Instagram bernama Olivia Rosalia. Tersangka berinisial JAM memanfaatkan pendekatan personal melalui media sosial untuk membangun kepercayaan korban. Setelah terjalin komunikasi, tersangka mengarahkan korban untuk beralih ke aplikasi percakapan lain. Setelah hubungan komunikasi semakin intens, tersangka mulai menawarkan investasi trading melalui sebuah platform dengan keuntungan besar sehingga korban tergiur hingga akhirnya korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah.
7: Mandi kegiatan agresi bodong, namun ada beberapa modus operandi yang itu lebih spesifik lagi dilakukan dengan cara love scam atau memancing orang sehingga orang itu terikat dengan si pelaku.
8: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik, bareng-bareng menuju geleger. 56 tahun Dahlia juara, semakin geleger, semakin juara. Selamat siang warga Dahlia. Gak kerasa nih, udah tanggal 21 Agustus aja. Ada Ranti yang siap menemenin warga Dahlia selama 2 jam sampai jam 3 sore nanti di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan. Prung, go, go, go. Goyang.

Udah pada makan siang belum nih wargi Dahlia? Udah jam 1:30 malahan. Aduh, buat kamu yang belum makan siang dulu deh. Takutnya lambungnya kambuh, bikin kerjaan juga jadinya kurang fokus wargi Dahlia. Semangat terus juga nih buat wargi Dahlia yang lagi pada beraktivitas, yang lagi pada kerja juga. Semangat bestie. Walaupun sekarang benar nih ya, Bandungnya lagi panas-panasnya. Gak tahu nih, nanti sore bakalan hujan kayak hari kemarin atau enggak wargi Dahlia. Karena biasanya kalau misalnya cuaca udah panas, hawanya juga udah panas, biasanya bentar lagi bakalan turun hujan. Dijaga juga kesehatannya wargi Dahlia, karena sekarang kan udah panas, hujan, panas, hujan. Ngaruh juga gak sih ke badan wargi Dahlia? Jadi dijaga kondisi badannya, dijaga kondisi mental dan juga hatinya wargi Dahlia ya. Aduh, gak sabar banget buat ketemuan sama wargi Dahlia di hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung pastinya wargi Dahlia. Karena kita bakal bareng-bareng bergoyang barengan sama Alan Badukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, ada Republik, Charlie Setiaben, dan masih ada yang dirahasiain juga wargi Dahlia. Jadi buat wargi Dahlia nih yang sekiranya pengen datang nanti tanggal 11 Oktober, aduh kosongin dulu tanggalnya wargi Dahlia ya. Jangan

sampai ada bentrok, tahu-tahu ada jadwal mau kemana, mau kesana kesini, terjadinya bad mood gara-gara ketemuan di lapangan Tegalega Bandung ya, jangan ya. Persiapin deh dari sekarang pokoknya Wargi Dahlia. Tapi kalau misalnya pengen dihiburnya dengan langgam favorit Wargi Dahlia dari mulai sekarang, ya udah waktunya untuk request langgam Wargi Dahlia ke WhatsAppnya Radio Dahlia pastinya di 0811-222-1015 buat Wargi Dahlia yang pengen request langgam dan juga kirim salam-salam. Telepon, ya udah pasti bakal Ranti angkatin atuh. Ke 73028 atau ke 73117110. Nanti nanti bakal angkatin teleponnya Wargi Dahlia. Tapi yang jelas sekarang kirimin dulu WhatsAppnya Wargi Dahlia. Salam-salamnya juga dikirimin. Dan jangan lupa, nanti nanti bakal gelar kuis gelegar 56 tahun Dahlia juara. Kira-kira pertanyaannya apa ya hari ini? Dan juga kira-kira hadiahnya apa? Dan juga kira-kira siapakah yang akan mendapatkan hadiahnya? Pantengin terus pokoknya Dahlia Indonesia pilihannya Wargi Dahlia. Selamat siang nih buat Wargi Dahlia yang lagi pada dagang, semoga dagangannya laris manis. Yang lagi pada bekerja juga semoga semangat terus walaupun sekarang lagi haredang-haredangnya Wargi Dahlia ya. Yang lagi pada di perjalanan, hati-hati selalu sayang. Jangan sampai kebut-kebutan, utamain keselamatan daripada kecepatan. Jatuh di aspal sakit banget, apalagi jatuhnya kepelukan orang yang salah. Waduh.

0: Dan
1: menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

să stia pe sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
14: Bapak Ming, Tasikmalaya.
15: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
14: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
15: Tos ngalami, Pak?
14: Ah, tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitu nya teh acan sehat jiga tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillah nya ente mual wae sampean teu baal gitu talah sakadun sakedik deui lah gitu nya. Keras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu ya nama alhamdulillah sarampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karawat gitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tos karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
15: Alhamdulillah.
8: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: gak bunda-bunda nih intinya ya. Pasti happy kan kalau tiap masak enak, si kecil tuh selalu nambah makannya ya gak jujur ya kan. Udah gak ada drama susah makan lagi, badannya ceking dan gampang sakit nih Wargi Dahlia. Karena sekarang si kecil jadi makin sehat dan gemoy Wargi Dahlia. Aduh. Nah pengen tahu gak rahasia si kecil jadi hobi makan? Rahasianya adalah cukup ya kasih aja si kecil itu Biolisin Vita Honey. Biolisin Vita Honey ini bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badannya pun jadi lebih ideal Wargi Dahlia. Biolisin Vita Honey juga teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit Wargi Dahlia. Jadi yuk segera dapatkan Biolisin Vita Honey di apotek, e-commerce favoritnya Wargi atau Benofarm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vita Honey tentu biolisin vitaminku. Ih, kalau misalnya udah ngelihat si kecil jadi gembul-gembul mah hati ya diajak kemana-mana juga bawaannya happy Wargi Dahlia. Gak akan kepikiran ini itu pokoknya mah. Jadi buat besok yang udah ada rencana buat holiday, buat refreshing, selamat weekend, happy weekend pokoknya Wargi Dahlia ya. Kalau sekarang aku mau ngangkat telepon dulu. Satu penelpon Wargi Dahlia di 73028 atau di 73117710. Ada siapa kira-kira ini? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik atuh, Pruna, go goyang.
0: Digoyang balik, hai Besti.
1: Hai Rapunzel.
0: Tersanggup kamu menir bisaan, ini langsung masuk.
1: Apa kabarnya dirimu?
0: Alhamdulillah, baik. Kamu kemana saja, kenapa tidak pernah keluar di malam hari ya?
1: Aku lagi jadi itu anak baik-baik saja.
0: Oh, tersanggup. Jadi harus aku yang keluar di siang hari demi teleponan sama kamu gitu.
1: Pisan harus ada salah satu yang mengalah.
0: Aduh, bener resep. Baiklah Tia, karena aku juga udah kangen banget sama kamu. Jadi langsung aja kamu mau request langgam apa?
1: Aku tak berarti bagimu aja.
0: Anggar galau ya langgamnya Tia, tetap saja galau ya. Gusti Nu Agung, baiklah. Aku tak berarti bagimu, mau digocin buat siapa?
1: Digocin mah buat kita berdua aja wenya. Sama semua Wargi Dahlia tercinta.
0: Oke, okay, bentar.
1: Apa?
0: Bes?
1: Ya?
0: Kamu gak salah, itu request langgamnya.
1: Enggak, ada di jamu merek.
0: Oh, tapi di sini ya tidak ada, Jo.
1: Oh, tidak ada?
0: Iya, adanya yang dangdut versinya ya.
1: Oh, lo gitu, itu aja we, atau janur kuning.
0: Alah, itu tiap abad mana ya, dari tahun kapan itu janur kuning masih
1: kan
0: setia di hati.
1: Pengen Gustino di janur
0: kuning. Gustino Agung, itu dari zaman Iraha.
1: Terus
0: ya
1: kita
0: sudah.
1: Makan di huapin, dibawengin.
0: Aduh, dibawengin tuh sih. Meh apetnya. Terus anggup. Ah, ya udah, atuh digocin tadi buat siapa?
1: Buat dirimu seorang, atuh Rapunzel.
0: Oh, terus anggup. Baiklah, terima kasih Tisar.
1: Sama-sama, sehat-sehat ya.
0: Amin, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgannya Dahlia. Goyang.
0: Goyang balik. Pak Baliot, ayo Pak Baliot. Satu penelpon lagi deh, boleh Wargi Dahlia. Ada siapa lagi ini? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Tersanggup. Tersanggup.
2: Aduh, ada wanita malam.
0: Kenapa lelaki-lelaki ini masuk lagi ya, Jo? Ya? Ambiur, kenapa kamu sudah masuk lagi kan? Semalam sudah berjumpa, kenapa siang hari juga masuk?
2: Aku tuh mending tiga... Udah kangen lagi.
0: Ih, bawaannya aku tuh pengen ngeblok nomor kamu deh.
2: Jangan ya.
0: Ya udah deh, kalau gitu aku mau tahu dong requestan langgam favoritnya
2: aku
0: kamu di siang hari ini apa?
2: Pinta aja.
0: Yang mana?
2: Ya itu yang semuanya
0: yang
2: mencintaimu.
0: Hah?
2: Semuanya mencintaimu.
0: Nah, yang tadi galau.
2: Galau.
0: Oh, iya sadar. Ayo, oke, Cinta dan Luka. Tolong sok diganti-ganti gerak ya, judul lagu
2: teh. Cinta dan Luka, cantik.
0: Cinta dan Luka, mau cinta lagu dan luka. Dengan caramu, luka hatiku masih mencintainya, meren dia.
2: Mencintainya itu.
0: Jadi lu mana? Jadi mau yang mana?
2: Mencintainya.
0: Masih mencintainya.
2: Iya,
0: jangan diganti-ganti Kang Danu ya. Ini judul lagu orang lain ya. Kalau enggak aku gulutukan kamu ke gawir.
2: Kamu mana tuh gulutukan?
0: Gusti Nu Agung, baiklah. Digocin buat siapa ganteng?
2: Digocin sama Kang si cantiknya, jelita yang tiada tara, sarang nomornya, gitarnya. Semua Wargi Dahlia yang sisa rehat.
0: Siap, terima kasih Kang Danu.
2: Sama-sama cantik.
0: Panteng radio.
2: Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Bro, ah, bro.
1: Oh yeah.
0: Diga yang balik.

nih resepnya, udah kangen lagi. Ah, dusta semua itu ya, pasti kau berdusta Kang Danu ya. Eh, Wargi Dahlia, ngomong-ngomong juga tuh soal tadi nih, nanti udah info weekend pada mau kemana Wargi Dahlia, liburan mau kemana. Yaudah, ini aku kasih aja rekomendasi Wargi Dahlia. Liburannya ke Trans Studio Bandung aja Wargi Dahlia. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin, dan juga saksikan live show yang spektakuler Wargi Dahlia. Jangan lupa nih, beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Nah, udah gak usah bingung lagi, udah ke Trans Studio Bandung aja Wargi Dahlia ya. Ngomong-ngomong juga nih ya, udah dikasih tadi infonya buat si kecil udah, buat weekend udah. Nanti di interval kedua ada kuis Wargi Dahlia. Pertanyaannya yang gampang saja Wargi Dahlia. Seputaran gelegar 56 tahun Dahlia juara. Sebutkan siapa saja artis-artis yang akan hadir di gelegar 56 tahun Dahlia juara. Nah, yang paling komplit, yang paling cepat juga mungkin Wargi Dahlia nanti-nanti bakal telepon di kuis gelegar 56 tahun Dahlia juara di interval kedua Wargi Dahlia. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus nantinya di Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 3 sore nanti. Sekali lagi, sebutkan artis-artis siapa aja sih yang ada di gelegar 56 tahun Dahlia juara.

0: bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
2: Tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya bersama international guest star. Ada aksi magician memukau dari Damian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, to kaya bengkak-bengkak, kalainya sebarare.
2: Tos sabaraha lami, Bu?
1: 8 tahun.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Nyeri seluruh badan teh nyeri, telalindu, biru-biru badan teh seluruh badan.
2: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah, Bapak tos dua dinten kenan tos nan biru-biru tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
2: Alhamdulillah.
1: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun-alun nga damang. Kasahawaya nu gaduh.

0: Mangga Meser lan Alfa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abdi.
1: Untuk informasi call center Alfa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
2: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
3: Siap, Ratu.
2: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
3: Siap, Ratu.
2: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
3: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
4: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Jahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. P3K paruh waktu Pemkot Bandung dipastikan diperpanjang. Rangkaian hari ulang tahun Kota Bandung, MPP, gelar nikah massal. Polisi tangkap pelaku pemukulan Kapolsek serta Danramil Cicalengka. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Masa kontrak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kota Bandung akan diperpanjang setelah masa kontrak berakhir pada Oktober 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan perpanjangan dilakukan karena pemerintah Kota Bandung belum memiliki kemampuan fiskal untuk menaikkan status P3K paruh waktu menjadi pegawai penuh waktu. Selain itu, pemerintah Kota Bandung masih menunggu implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 yang diharapkan dapat mengatur status P3K sebagai pegawai pemerintah pusat. Kebijakan tersebut akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk kembali merekrut P3K paruh waktu sesuai kebutuhan. Di sisi lain, Farhan menyatakan kemampuan fiskal APBD Kota Bandung dalam kondisi aman untuk membiayai perpanjangan kontrak P3K paruh waktu.
3: P3K paruh waktu kita akan perpanjang dan mohon maaf sekali, kita belum punya kemampuan fiskal untuk menaikkan statusnya. Kami masih menunggu implementasi APBN 2027 yang akan menjadikan semua P3K sebagai pegawai pemerintah pusat. Kalau P3K sudah menjadi pegawai pemerintah pusat, maka kita ada keleluasaan untuk mulai merekrut kembali P3K paruh waktu. Sebagian besar P3K kita kan guru, dan itu sangat diperlukan. Belanja pegawai mah aman bisa.
2: Dari 400 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, termasuk para pedagang kaki 5 PKL yang sempat ditertibkan, beberapa di antaranya mendapat persetujuan pengajuan kredit dari Bank BJB. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan akses permodalan menjadi salah satu kebutuhan utama bagi UMKM untuk berkembang dan meningkatkan skala usahanya. Menurutnya kredit tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah Kota Bandung agar para pengusaha mikro mendapatkan akses ke dunia perbankan. Kredit yang diberikan dalam skema kredit usaha rakyat untuk modal kerja dengan besaran mulai dari 5 juta rupiah hingga 1,5 miliar rupiah tergantung skala dan kelayakan usaha masing-masing. Selain akses modal, para pelaku usaha didorong untuk melengkapi legalitas usaha agar lebih mudah mendapatkan dukungan pembiayaan.
3: Ya, ada beberapa yang sudah mulai naik kelas dari kelompok UMKM yang sempat terkena penertiban PKL. Nah, ini sudah mulai maju. Pengajuan kreditnya disetujui oleh BJB. Jadi ini bukan bantuan, ini betul-betul kerjasama. Pemberian modal kredit oleh BJB ini merupakan salah satu bentuk upaya kita agar para pengusaha mikro ini juga mendapatkan akses ke dunia perbankan. Skemanya biasa, kredit usaha rakyat, permodalan kerja, macam-macam ya. 5 juta sampai 1,5 miliar, tergantung besar usaha dan sebankable apa si pengusaha tersebut. Ini yang pertama kali bersama dengan BJB dan Pemkot Bandung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung. Bandung Retail 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di Kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang nih ke semua orang, hayo tuh ajak yuk semuanya rame-rame. Bandung Retail 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Retail diskonnya banyak, promonya melimpah. Mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat.

0: Ya, Bandung Great Sale 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
2: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
3: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengakui sebagian besar wilayah kabupaten di Jawa Barat, terutama yang memiliki dataran tinggi, saat ini sudah menghasilkan kopi. Oleh karena itu, Erwan berharap ke depan pihaknya bisa mendorong kegiatan yang mempertemukan para petani kopi dari berbagai daerah di Jawa Barat melalui peringatan Hari Kopi Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkenalkan keragaman kopi asal Jawa Barat sekaligus memperluas akses pasar.
4: Di setiap perbukitan pegunungan di Jawa Barat ini ada pertanian kopinya. Bahkan ketika saya menjabat wakil bupati di Sumedang, setiap tanggal 7 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kopi Sumedang. Nah nanti Jawa Barat belum ada ya Bu ya, hari kopinya tanggal berapa nanti kita akan inikan bersama, sehingga kita nanti akan kumpulkan para petani kopi se-Jawa Barat untuk memperlihatkan hasilnya, sehingga nanti yang bisa kita ekspor ke luar negeri, seluruh daerah ekspor kopi yang cukup besar ke Eropa.
3: Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail mengapresiasi keberhasilan UMKM di wilayahnya, seperti Seve Java Halu yang berhasil mengekspor produk kopi asal Gunung Halu turut memperkuat potensi ekonomi daerah. Asep berharap capaian tersebut memberikan manfaat yang besar bagi petani dan pelaku usaha, serta mendorong pelaku UMKM lainnya untuk meningkatkan kualitas produknya agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
5: UMKM yang terkait dengan pelepasan kopi Java Halu. Tentunya saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Rani yang terus berupaya untuk meningkatkan ekspor dari Kabupaten Bandung Barat, bahwa Bandung Barat ini bukan hanya kopi saja UMKM-nya yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi UMKM itu ada 71.000 jenis usaha.
3: Tim Resmob Polresta Bandung dan Unit Reskrim Polsek Cicalengka menangkap 3 pemuda masing-masing berinisial RF, YP, dan IA, terduga pelaku pengeroyokan terhadap Kapolsek Cicalengka, Kompol Ade Rahmat, serta Dan Ramil Cicalengka, Kapten Infanteri Sumarna Khairul. Wakasat Reskrim Polresta Bandung AKP Asep Ahmad Nuron mengatakan aksi pengeroyokan terhadap Kapolsek serta Dan Ramil terjadi saat keributan dalam kegiatan karnaval di wilayah Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung pada Senin 17 Agustus 2026. Namun ketika berupaya mengendalikan situasi, keduanya justru diduga menjadi sasaran pemukulan. AKP Asep menambahkan ketiga tersangka masih menjalani proses pemeriksaan secara intensif di Mapolresta Bandung.
6: Adanya keributan sehingga Padang Ramil dan Polsek Cicalengka mengamankan atau melerai atas situasi tersebut. Namun justru Padang Ramil dan Polsek yang pada saat itu sedang bertugas dengan menggunakan seragam PDU menyusul diserang. Saat ini hasil pemeriksaan penyidik dan telah menetapkan terhadap pelaku, 3 telah menetapkan sebagai tersangka.
7: Sampurasun wargi Bandung, masih ada event keren di pertengahan bulan Agustus ini. Mau olahraga lari dengan sensasi yang tidak biasa? Ikuti Runtainment di PT Dirgantara Indonesia tanggal 29 Agustus. Jangan lewatkan juga Bandung Atmon, pameran seni rupa yang digelar selama 30 hari di berbagai titik di Kota Bandung mulai tanggal 23 Agustus sampai 23 September. Semakin lengkap dengan reguler titik kumpul setiap hari Rabu, pertunjukan musik di Pendopo Kota Bandung. Musik, seni, olahraga, sudah lengkap semua. Ajak keluarga dan orang tersayang untuk menjadi bagian dari keseruan di Kota Bandung. Follow at rentainment.ptdi, at Bandung Atmon, dan at Tikpul Bandung untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa juga follow Instagram at tic.bandung untuk berbagai informasi

0: pilihan. Dahlia Indonesia pilihan.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
3: aku berdandan hanya untuk kau,
1: Charlie Von Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar Sunda.
18: Kamila jadi jam 11.
19: Dugi kan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia pilihan.
21: Dan top hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: Satu
20: jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
21: Dahlia Indonesia asik.
20: Cindai Dahlia.
21: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
22: KIP Dahlia.
21: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
22: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
20: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
22: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
8: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
23: Ibu Teteh Rohma di Garut.
24: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae Bu?
23: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung ah pokona mah komplikasi.
24: Kumaha karaosna Bu?
23: Pokona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit ka kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
24: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu Namina?
23: Alpha Propolis. Alhamdulillah, yakin Allah nu nyembuhkeun. Alhamdulillah tos cerewet gitu ayeuna mah, tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek ka percanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung henteu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
8: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: Masih di gelaran Dali Indonesia Pilihan barengan sama Ranti sampai jam 3 sore nanti wargi Dali ya. Udah ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindunya. Aduh, langgam ini sekarang lagi hype banget, lagi booming banget di mana-mana wargi Dali ya. Apalagi kayaknya kalau misalnya lagi scroll TikTok gitu ya, ada aja yang pakai backsound ini wargi Dali ya. Kenapa sih Mas Tomo? Kenapa sih Anda terus mengganggu saya hari ini? Pasti Anda sangat rindukan dengan wanita malam ini yang keluar di siang hari. Begitupun wargi Dali ya, aneh emang. Kalau misalnya ada, kenapa wanita malam ini keluar di siang hari ya Jo ya? Pasti bingung. Seperti siapa tadi? Isar juga bingung ya. Kemudian juga ada Kangkung mungkin ya. Ada Kang Andi Cibiru yang sudah ada juga, hai. Dan masih banyak lagi yang kok tumben si Karanti. Iya, saya juga bingung ya wargi Dahlia ya. Yang jelas mah aku happy banget kalau misalnya udah menemani wargi Dahlia mau di malam mau di siang. Oh, sanggup. By the way, anyway, Busway wargi Dahlia ya sudah menjawab pertanyaan Ranti. Belum, masih ada waktu nih. Mumpung masih baik hati, saya akan memberikan waktu wargi Dahlia untuk apa? Untuk kuis Geleger 56 tahun Dahlia juara pastinya. Pertanyaannya aku ulang lagi, takutnya tadi ada yang belum sempat dengar. Jadi, pertanyaan kuis Geleger 56 tahun Dahlia juara di program Dahlia Indonesia Pilihan ini adalah, sebutkan artis-artis yang akan hadir di Geleger 56 tahun Dahlia juara hari Minggu 11 Oktober 2026. Gampang banget wargi Dahlia ya, pertanyaannya sangat gampang wargi Dahlia, pasti wargi Dahlia sudah pada tahu ya. Dan nanti-nanti akan memilih salah satu daripada semuanya wargi Dahlia yang sudah pada menjawab pertanyaan tersebut yang akan Ranti telepon sebentar lagi. Dan hadiah hari ini adalah 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata serta voucher Bomber Burger senilai Rp100.000. Tapi sebelum itu buat yang pengen telepon boleh banget wargi Dahlia telepon aku sekarang juga di 73028 dan di 7311710 wargi Dahlia. Boleh langsung aja telepon Rantinya. Telepon Rantinya kita bakal angkat telepon dulu. Ada siapa ini? Halo, sabar Bu, belum masuk. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik itu, tumpah dodol goyang.
0: Iga yang balik, sama siapa ini?
1: Cimas, Cimohai, Teng Ranti.
0: Oh, ada orang Cimohai. Cimas, bagaimana kabarmu hari ini, sehat?
1: Baik, gimana Neng Ranti? Udah gak jadi pampir lagi ya sekarang mas ya, tahunnya sore
0: siang. Sekarang udah gak jadi pampir tapi sekarang jadi zombie ya. Karena Ranti kurang tidur ya, ada di mana mana ya Jay. Jadi sekarang lagi jadi zombie ya. Baiklah, kalau Teh Imas bagaimana, sedang apa di Cimohai?
1: Lagi panteng Neng Ranti.
0: Aduh, menirasap ah. Ya udah kalau gitu mah langsung aja pengen request langgam apa malam? Malam hari ini tuh. Tuh kan, siang hari ini. Siang hari ini.
1: Dukung aja Neng Ranti.
0: Dukung aja siap atau digocin buat siapa?
1: Gocinnya buat Nenek Isa, Teh Isar Ibun. Mm-hmm. Teh Ai Sugi, Teh Elis Pahlawan, Teh Ea, Kang Genta.
0: Seueur gocinannya.
1: Iya, Mamah Yajid. Gocinnya mah buat Neng Ranti seorang dong.
0: Siapa tuh? Terima kasih Teh Imas.
1: Sama-sama Neng Ranti.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Prung ah, goyang.
0: Digoyang balik dong. Wargi Dahlia jangan lupa nih, kalau misalnya wargi Dahlia udah bingung banget, gelisah, galau, gundah, gulana wargi Dahlia ya. Aduh, kira-kira kalau misalnya weekend tuh enaknya kemana ya? Ngajak pasangan serunya kemana ya? Udah, dengerin Ranti wargi Dahlia. Liburannya, weekendnya, ataupun weekday, pokoknya holiday wargi Dahlia ke Trans Studio Bandung aja wargi Dahlia. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan juga saksikan live show yang spektakuler wargi Dahlia. Tiketnya langsung aja dibeli ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, The Unique World Class Indoor Theme Park.

0: semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
1: Ya, sekarang kita udah masuk ke kuis 56 tahun Dahlia juara. Wargi Dahlia, kira-kira siapakah orang yang akan teranti telepon ya, dan juga yang akan memenangkan hadiah 2 tiket masuk Taman Lembah Dewata dan juga voucher Bomber Burger senilai 100.000 rupiah. Aduh, ini sebenarnya jawaban Wargi Dahlia tuh udah pada benar-benar, cuman masih ada yang kurang tepatnya gitu Wargi Dahlia. Jadi kayak nanti akan mencari yang paling tepat dari yang tepat Wargi Dahlia ya. Sebentar. Sepertinya yang ini ya. Baiklah, tolong diingat Wargi Dahlia, itu handphone ya, jangan dikemana-manakan Wargi Dahlia, karena Ranti akan menelpon. Sampai kalau misalnya Ranti nanti telepon ya, tapi tidak diangkat oleh Wargi Dahlia ya, nanti akan menelpon yang lain Wargi Dahlia. Jadi kita akan coba dulu telepon yang ini, semoga saja diangkat. Coba. Nah, kira-kira diangkat gak ya? Diangkat gak ya? Ya, halo Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Halo.
1: Halo, dengan Teh Lustini dari kawasan Ranca Manyar.
2: Iya, Teteh.
1: Oke, terus nih Teh Lustini, langsung saja dijawab pertanyaannya. Sesuai dengan jawaban yang tadi udah dikirimin di WhatsApp ya, karena itu paling tepat, jadi tinggal dibaca aja. Sebutkan artis-artis di Gelegar 56 tahun Dahlia juara.
2: Alam Bah Dukun, Charlie Setia Band, Republik, Ayu Ting Ting, sama Dewi Persik.
1: Oke, dan jawabannya betul.
2: Yeay.
1: Selamat Teh Lustini, Anda mendapatkan 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan juga voucher Bomber Burger senilai 100.000 rupiah.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Atau jangan lupa nanti kalau mau ngambil, langsung saja ke Radio Dahlianya ya, di jam kantor pastinya, dan juga membawa KTP dulu untuk nanti diverifikasi. Oke,
2: terima kasih Dahlia.
1: Sama-sama dong, panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgangnya. Dahlia, prung, goyang.
0: Selamat buat Wargi Dahlia yang udah menang. Dan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
1: Oke, pastinya selamat buat Teh Lustini dari kawasan Ranca Manyar yang sudah memenangkan kuis Gelegar 56 tahun Dahlia juara di Dahlia Indonesia Pilihan. Buat yang lain, sabar, tenang. Masih ada sampai hari Sabtu 22 Agustus 2026 kuisnya. Jadi pantengin terus Dahlia juara.

0: Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin Food.
6: Warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
9: Repangkeun sareng Bapak Tarkum, Bejong Kuningan, keluhan penyawat lambung. Saya 2 tahun amren. Kuma karaos aya penyawat, Pak. Ya, yang biasa ya eungi teh tiasa sare lambung mah. Motah bae kitu. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun ka Landung naon, Pak? Alpa Poli. Alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres. Ayeuna tos F sabaraha botol? Atuh abis resep 3 botol. Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpa Propolis ieu, Pak?
10: Enjing geuneup teh tes, siang genep tes, senten genep tes, ya nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah beli tes karasa karaosnya ya enak itu tah, meser tilu gerus karaos karasa.
8: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812 5000.

Cara aja Wargi Dahlia. Aduh, kalau siaran yang programnya 2 jam itu memang tidak terasa Wargi Dahlia. Ya udah harus pamit lagi aja ini teh. Kang Derry, Ciang juga. Makasih udah pantengin loh. Mister Ius, kamu kenapa tidak menyapa aku dulu? Kenapa kamu hanya foto-foto?

Nina Yazra. Ya pokoknya itu, terima kasih sudah pantengin Teh Elis, juga turnuhun Teh Karisma, Kang Dano, Kang Saipudin, terima kasih Kendi, Kakek Bujangga, terima kasih Kang Jul, Kang Teh Imas, Teh Yeti, Teh Iswari, Kang Andi, dan semuanya wargi Dahlia pokoknya yang udah pada pantengin Ranti dari jam 1 sampai jam 3. Terima kasih wargi Dahlia, maaf banget WhatsApp-nya ada yang belum sempat kebacain, ada yang belum sempat kesebut. Terus juga requestan langgam wargi Dahlia mungkin belum sempat Ranti play karena keterbatasan waktu wargi Dahlia. Pokoknya terima kasih buat wargi Dahlia yang udah pada pantengin, yang udah kirimin WhatsApp, yang udah request langgam, dan juga udah telepon Ranti. Hatur nuhun wargi Dahlia. Ketemuan lagi sama Rantinya kapan? Besok. Besok ketemuan lagi sama Ranti dari jam 1 siang sampai jam 3 sore di Dahlia Indonesia Pilihan wargi Dahlia. Kalau gitu Rantinya pamit, selamat beraktivitas kembali di hari Jumat 21 Agustus 2026. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Perung. Ah, go go go. Goyang.

Terima kasih Margi Dahlia udah pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Sampai ketemu lagi besok ya.

0: Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau subuh, dan sebelum matahari terbenam atau asar.
0: Dipersembahkan oleh

0: jam non-stop Langgampol.
1: Satu jam non-stop Langgampol.
0: Tanpa penyiar.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
3: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
2: Ayu Tinting, Dewi Persik,
4: aku berdandan hanya untuk kamu.
2: Charlie Van Houten, Setia Bay,

mudah lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bison.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Apa barja
2: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
1: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng sok aya riot kitulah istilahna mah 2 rupiah de mah riot, tapi alhamdulillah cantosna habis meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nemesa botol abdi ge ada meser deui dan nyak itu kang ngajag-jagkeun pisan. Terus karena mam ayeuna resep pisan karena mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpa Propolis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu. Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terus darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilahna mah sok kunang itu kaya nama untuk undang itu alhamdulillah nuesa botol terus saya sanes perobihan deui alhamdulillah lah saya dirawatkeun teu kana mam resep pisan.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpeuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Oke listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
4: Hai listeners, Agnes Mo.

0: di sini.
1: Eh, bentar-bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
0: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
0: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
0: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
0: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
0: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
0: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Satu jam non-stop Langgam Pop. Langgam Terus.

0: non-stop langgampol.
1: Satu jam non-stop langgampol.
0: Tanpa penyiar.
2: Pergi Dahlia, ada yang baru.
3: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara. Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
4: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
5: Sarang si cepot ngagoda.
4: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
6: Dahlia tatar juga.
7: Carmilla jadi jam 11.
8: Dugikan jam 1 siang.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
7: Dan top hits Dahlia.
0: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgampop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
9: Dahlia Indonesia asik.
10: Cindai Dahlia.
9: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
11: KIP Dahlia jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
12: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
0: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
12: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.

0: bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Punafe, Taman Lembah Dewata.
2: Tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Aruan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya bersama international guest star. Ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.
3: Didukung oleh...

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
3: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Mabit nate diabet, dugi ka 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
3: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
2: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jenjeletot ayah. Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat kartos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna, abdi tos damang situ kantun jagi-jagi.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
7: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
6: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
7: Siap, Ambu.
6: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
7: Ini Ambu.
6: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
7: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
8: Satu jam non-stop Langgampol.
9: Satu jam non-stop Langgampol.
8: Tanpa penyiar.

0: 101,5
1: Dahlia FM. Bandung goyang.
0: Sik asik.
2: Dahlia, radio tersayang asal Burangrang.
3: 101,5

dan goyang si kasih. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Selamat sore Wargi, apa kabar? Ketemu lagi sama Ricky Loven di Dahlia Indonesia Asik 2 jam adalah langgam naga pop Indonesia. Favoritnya Wargi Dahlia, udah siap? Yuk pantengin.

Barusan wargi lagi kupingin langgamnya armada yang judulnya pergi pagi pulang pagi wargi Dahlia. Ini mungkin sekarang yang juga lagi dikerjakan di Kalimantan wargi Das. Karena mungkin lagi pada heboh nih ngomongin soal Kalimantan kan. Karena kemarin-kemarin tuh nggak, beritanya nggak ada yang tahu. Sekarang-karang baru diungkap. Pergi pagi pulangnya pagi lagi gara-gara kenapa? Sampai detik ini wargi Dahlia sudah tercatat ada 148 hektar kebakaran di Kalimantan dan telah dilaporkan 67.000 orang yang terkena ISPA dan BPBD Samarinda katanya mengucapkan tanya ada dugaan ini disengaja karena ada beberapa video footage diketemukan ada beberapa orang yang disinyalir sedang melakukan pembakaran wargi Dahlia. Masalahnya anehnya adalah kebakaran-kebakaran ini terjadi hanya di daerah Indonesia saja padahal Kalimantan kan ada 3 negara ya. Nah, yang kebakaran terjadi itu di Indonesia aja ada gitu. Yang terbakar itu di daerah-daerah para pengusaha wargi Dahlia. Terus ada orang-orang Kalimantan juga muncul-muncul di komen-komen ngomongin bahwa ya ini masih udah sebenarnya udah sering banget terjadi. Cuman sekarang aja karena memang mungkin lagi El Nino-nya lagi parah banget, lagi kemarau, tiba-tiba jadi ngelebar kemana-mana. Tapi kejadian dibakarnya namanya lahan-lahan udah sering banget terjadi. Waduh, kalau udah kayak begini kira-kira Menteri-Menteri Kehutanan apakah akan diam-diam saja gitu? Karena ini juga lagi jadi polemik wargi Dahlia. Menteri Kehutanan itu lagi dicecer lah sama netizen. Ya. Ini gimana dong kerjanya? Katanya begitu ya. Dan ada beberapa binatang-binatang endemik dari Kalimantan sendiri yang terancam akhirnya akan punah wargi Dahlia. Udah memang ada yang sedang dalam masa kritis begitu kan. Ada juga yang memang udah tinggal sedikit lagi. Nah contohnya kayak ada monyet bekantan yang memang sudah sangat sedikit sekali diketemukan. Ada gajah Borneo, udah gitu ada orang utan Kalimantan, banteng Borneo juga. Dan burung rangkong gading, ada kucing merah Borneo yang pasti adalah binatang-binatang yang dilindungi dan juga sedang dalam tahap-tahap kritis wargi Dahlia. Waduh, kita berdoa mudah-mudahan ya. Kita berdoa mudah-mudahan bencana nasional ini bisa segera tertangani. Mudah-mudahan Tuhan yang maha kuasa Gusti Allah akan menurunkan hujan dan mudah-mudahan orang yang membakar hutan itu akan mendapatkan azabnya segera mungkin wargi Dahlia ya. Karena ini kejam loh kayak begini sampai juga mempengaruhi negara-negara lain sekitarnya. Kadang-kadang kalau udah ngomongin soal duit wargi Dahlia, ya ampun, orang mah udah nggak peduli gitu. Yang penting mah gimana gue aja gitu ya nggak sih. Ngomong-ngomong kayak biasa. Ya udah waktunya Ricky Lupun ngundangin wargi untuk request langgam-langgam Pak Indonesia yang pengen dikupingin hari ini. Langsung aja cus kirimin ke 0811-222-1015 atau juga nanti mau masuk lewat line telepon 73028 atau 73119710 atau juga mau datang sendiri juga boleh ke Jalan Burara nomor 28 Bandung atau juga mau ngasih info kekinian atau seputaran lalu lintasnya wargi. Ricky tungguin.

0: Kami dari
1: The Masih.
0: Dengerin terus
1: Dahlia Indonesia Asik
0: bareng Ricky Lufer, si manusia sejuta pesona. Alalah.

Terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Love, Dedega Masih Kamu si manusia sejuta pesona bagi tuang yang memikat jiwa, berkulit putih lecir, bagikan batu pualam, bertahtakan tiada kucing yang tak bisa berjubah kan yang menerawang. Oh tidak. Barusan tadi yang ngasih tau Ricky Love, Wargi Dahlia, katanya dia juga orang asli Kalimantan, katanya sekarang di sana itu sempat muncul matahari berwarna merah, Wargi Dahlia. Sebenarnya kalau buat secara ilmiah sih itu bisa terjadi gara-gara banyaknya polusi, dan tingkat polusinya sudah di atas zona merah tapi sudah zona purple atau ungu.

sampai sedunia ini membuat negara Indonesia terekspos kembali. Kementerian Kehutanan dan juga pemerintah tidak berdiam diri saja. Mudah-mudahan membantu karena sudah banyak sekali orang Indonesia di sana yang sedang banting tulang untuk membuat kebakarannya berhenti, Wargi Dahlia. Oke, aku mau baca request sekarang. Ayo udah pada masuk di 0811-222-1015. Aku juga nanti mau ngasih tau spill kira-kira apa sih kuis untuk hari ini di gelaran 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar semakin juara ya. Kebetulan kita juga kedatangan ada Wargi Dahlia, ada Tarini Otik hari ini yang datang jauh-jauh, datang karena ada Dahlia dengan menggunakan sepatu yang mirip kapal pesiar ya. Gak tau sendal itu, gak tau perahu ya. Gede banget soalnya. Selamat siang Ricky Luven. Siang udah sore. Selamat sore Ricky Luven, ketemuan sama Kang Daddy Nilagrak Cinide. Katanya hai Ariki, pengen langgamnya dong, lila gak romantis boleh gak buat sama Wargi Dahlia yang lagi pada panteng aja. Terima kasih, ditunggu langgamnya. Ada Amar di Permata Biru hadir Kak Ricky, meong, terima kasih banget. Udah gitu juga ada Teh Isar yang dia mah kalau apa masuk chat ya, dia mah gak pernah request, dia mah cuma ngomong hai manusia kadang-kadang, hai manusia apa gitu. Teh Isar, gesel kamu masih harap aja sama Ricky Loven di sini ya. Saling roasting-merosting ya Teh Isar ya. Ibeng MPH di Naringgu Cianjur Selatan, pengen langgamnya. Ini kayaknya tiap hari lagi terlanggam ini, lagi senang sama langgam ini kayaknya ya. Asal jangan sebulan weh gitu request langgam yang sama terus-terusan ya, apakah gak bosan. Goyang-goyangnya buat Iki duluan dong buat semua Wargi Dahlia. Terima kasih banyak. Nih serius 3 huruf, pengen Agnes Monica yang janji-janji atau kalau gue deh aku lagi buat Maji Esat, Teh Imes Elsa, Saudade Adico buat semua nunggu berlalu panjang. Teh Cugar, pengen setiap nilai ingatannya boleh ditunggu buat semua Wargi Dahlia aja, baiklah. Kita mau ngasih tahu dulu apa sih pertanyaan untuk kuis hari ini ya, di mana kuis hari ini di kuis 56 tahun hadiah 56 dari juara yang berhadiah ini. Sebentar pertanyaannya adalah, bukan pertanyaan, clue ya, nanti yang bakal digelar tidak lama lagi abis satu langkah di depan adalah kirimkan foto diri sendiri yang paling unik dalam menyemarakan ulang tahun Radio Dahlia dengan ornamen atau barang yang ada sangkut pautnya dengan Radio Dahlia. Kalau misalnya ada bajunya, ada stikernya gitu, atau mungkin ada huruf tulisan selamat ulang tahun Radio Dahlia, pokoknya foto diri sendiri dengan ornamen yang berbau Dahlia yang terunik. Nanti yang beruntung sama Ricky Love di telepon nanti bakal dapat hadiah, dan kuisnya bakal digelar abis yang satu ini.

0: Kuis 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
1: Jadi di kuis on air 56 tahun Dahlia juara semakin menggelegar semakin juara untuk edisi Dahlia Indonesia Asik bareng sama Ricky Luban. Ada challenge, challenge-nya adalah mengirimkan foto diri sendiri yang paling terunik dengan menggunakan atribut atau juga ornamen yang berbau Dahlia atau ada unsur-unsur radio Dahlianya gitu wargi Dahlia. Kalau misalnya bagus benar kita akan coba menelpon akan dapetin hadiah. Kita akan coba lihat dulu wargi Dahlia ya. Kita lihat ada yang Gustino Agung. Kang Cacan belum pernah digigit batang leher ya. Dia mah ngirimin foto nut tidak senono dia mah ya. Ada Kang Aep ya. Ngirimin stiker di jidat ya. Ada Teh Elis, terima kasih. Ada Papa Dede. Ada Kang Dadeng Cipteng yang sama juga nyampein stiker di jidat ya. Udah gitu juga ada Kang Andi yang berfoto barengan sama Ayu Ting Ting waktu lagi event ya. Udah gitu juga ada luar biasa ya, ada bikin kaos dengan disablon Radu Dahlia luar biasa. Oke. Terus udah gitu juga ada Nani Ica stikernya ditempelin di pipi sama di speaker. Oke. Udah gitu juga apa ini ya? Ini beda acara Kang Heri Pasko, ini beda acara ya.

0: Oke, yang ini kalau gitu kita telepon sekarang. Apakah dia akan mengangkat teleponnya aku? Ada passwordnya, kalau passwordnya Ricky sebutin kuis 56 tahun Dahlia juara, wargi sebutin meong ya. Halo, kuis 56 tahun Dahlia juara. Selamat sore. Jongkok, apakah di situ adalah meong-meong kucing, ada meong-meong merah atau meong-meong hitam atau meong-meong meong-meong apa ya, meong-meong kakak jejaden ya?
1: Meong betina yang sudah jadi janda 2 kali.
0: Oh my god.

0: My God, begitu panas hari ini mendengarkan kata-kata Teh Nuy. Selamat sore Teh Nuy.
1: Selamat sore lagi Aiki. Ini meong gatel.
0: Meong gatel. Kalau di situ meong gatel, kalau di sini meongnya meong gila, gimana dong? Itu niat sekali. Ember. Itu niat sekali apa menyablon kaos dengan logo-logo Dahlia, ya. Luar biasa loh.
1: Itu Aiki waktu event Dahlia itu yang waktu ada goyang atas itu. Kami itu pengen ada inilah gitu, bikin sablon di sini teh nyari-nyari gitu. Soalnya pengen ada sesuatu lah gitu buat Dahlia pokoknya.
0: Curiga. Curiga yang disablon bukan cuman kaosnya doang. Curiga yang disablon Baiklah kalau gitu, selamat dirimu mendapatkan hadiah di kuis on air 56 tahun Dahlia juara.
1: Terima kasih Aiki, terima kasih Dahliaku, Dahlia juara, Dahlia gelegar, Dahlia juara, pokoknya mau semakin juara.
0: Terima kasih banyak Teh Nuy ya.
1: Sama-sama Aiki, makasih banyak.
0: Panteng Radio,
1: enak-enak lenggangnya, Dahlia. Gaya.
0: Gayang balik, terima kasih banyak. Ih, ya ampun, hari ini yang ngirimin fotonya banyak sekali, tapi cuma satu orang yang menang. Tapi gak apa-apa, tenang, di jam-jam selanjutnya sampai Sabtu nanti kuisnya masih bakal terus berlangsung. Terima kasih banget yang udah pada ikutan ya. Selamat buat yang menang, yang belum menang, tenang, cobain lagi di jam-jam berikutnya.
2: Selamat buat Wargi Dahlia yang udah menang, dan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.

lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegarga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Bang Houten Sestia Band. Serta ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Club. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai.
0: WS, kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa heal, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyaman rawa. Oh tidak.

0: 101,5
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih, balanja. Terima kasih, wassalamualaikum.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap!

0: kepala sebelah akibat migrain. Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: 56 tahun Dahlia. Bakalan bagi-bagi hadiah buat Warki di setiap program acara Radio Dahlia FM mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
4: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Punave, Taman Lembah Dewata.
5: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
0: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
0: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
0: Inya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin
5: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barangan Tricky Lover.

sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi.

jersey terbaru untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Peluncuran tersebut dijadwalkan berlangsung di Bandung Arena, Jalan Cikutra, Kota Bandung pada Selasa 25 Agustus 2026. Peluncuran tim dan jersey baru ini merupakan agenda tahunan Persib sebagai bagian dari persiapan menyambut musim kompetisi yang baru. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pengusaha dan lembaga terkait di Jawa Barat berhasil menghimpun dana kemanusiaan sebesar 4 miliar untuk warga terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Penggalangan dana ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Selain itu,

sebesar 14 juta rial atau sekitar 66,6 miliar. Pemblokiran ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran ketentuan asuransi dan kesehatan jemaah pada musim haji 2026, di mana sejumlah jemaah dengan kondisi penyakit tertentu tetap lolos pemeriksaan kesehatan di daerah. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh menyatakan keberatan atas pemblokiran tersebut karena dana yang ditahan merupakan pos anggaran untuk

0: Wargi Dahlia masih panteng Dahlia Indonesia Asik di 101,5 Dahlia FM.
1: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now!
2: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Masih di kupingin acara Dahlia Indonesia asik barengan sama Ricky Loven di Degemasi Kamu. Dan juga selama sejam ini kita masih ditemenin barengan sama Hydro Coco. Dan sekarang sebelum kita buka telepon, kita baca lagi beberapa request yang masih sempat kebacain ya. Terima kasih banget buat requestnya buat Bebep dari di Cibiru. Pengen langgamnya Cinderella buat Om, buat Teo Om, Cucu Gerlong, Bon Joy, Manana, buat semua. Nunggu berdua aja dijarin satu ya. Thank you juga buat siapa ini, Jura Cisagatan katanya, hai Kaiki, selamat sore dengan ada alalah absen pengen wali alih batasannya boleh ditunggu. Terima kasih buat Yati di Batu Lawang Ciwide pengen di absen. Kakek Pujangga Agus Yubo juga thank you. Ada Kang Yamandi Cicadas, terima kasih banyak. Hatur nuhun buat Terna yang belum bisa move on dari acara sebelumnya. Sekarang sudah berubah jadi Dahlia Indonesia asik Terna ya. Thanks lagi ada Mbak Yati katanya lagi mangkal, lagi ngupas jahe sambil ngemil cecenet katanya. Oh my god, ngemil cecenet. Terus ada gitu juga, terima kasih buat Kang Aman Abadi di Cetinangor. Goyangnya buat sama wargi Dahlia aja. Dan berikutnya kita mau angkat line telepon. Kira-kira siapa yang udah pada siap untuk diangkat line teleponnya di depan? Halo Dahlia Indonesia asik. Ah, curiga ini suara yang curiga dari darah ibu ini makanya ya gak sih?
1: Bukan.
0: Ah, dari darah mana kalau begitu eh?
1: Aku daerah alam itu, alam bawah kurang sadar.
0: Selamat sore menuju di Gigel Beheng, Teh Isar.
1: Selamat siang, sore, malam, hayang aku di Gigel Beheng.
0: Ah, boleh nanti akan ku gigit ya dengan gigitan-gigitan daripada meong congkok yang asli dari Jawa Barat, he?
1: Kemahannya rasana hadem, amin.
0: Ah, rasanya agak katel-atel gitu. Eh, Teh Isar, di daerah Teh Isar lagi hujan atau belum hujan?
1: Ini teh kumahanya dah suasana tetep para rukuh dah para roy.
0: Ah, para roy. Tapi teh hujan. Curiga ya mata isannya belum mandi nih kayaknya nih ya. Hei cager. Baiklah, kalau gitu Teh Isar, sebelum mereka selanggam cik aku mau bertanya, Teh Isar tahu gak di daerah Kalimantan teh sedang lagi kebakaran hebat cina?
1: Iya tahu dari AIKW dah, aku mantan ningali berita.
0: Agustinu Agung. Teh Isar ingin berbicara apa pada manusia-manusia yang membakar hutan dengan secara disengaja?
1: Kira-kira dia ngerti bahasa manusia gak ya?
0: Kayaknya gak ngerti, ngertinya bahasa hutan kayaknya.
1: Aku mau bilang gini aja.

0: Oke, oke, oke, oke. Itu nanti diartikannya oleh para translator-translator penerjemah-penerjemah hutan ya.
1: Itu
0: harusnya. Gitu artinya kali ya. Nanti di situ di bawah ada terjemahannya di bawah ya.
1: Di kolom di bawah tak ayah we anu pepetan di sini.
0: Mau request lagu apa tuh sore hari ini Teh Isar?
1: Aku tak berarti bagimu tadi tuh ayah, ayah na ayah tuh.
0: Ya aku tak berarti bagimu, Azizah maksudnya.
1: Iya.
0: Oh siap dong pasti bakal diputar. Mau digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Buat

0: Kang Ipan, Mbak Eis, Teh Santi, Mama Lilis. Pokoknya acaranya nawar gidahyakeun cinta we nya dikukeun aja.
1: Baiklah, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Panteng radio. Goyang balik, terima kasih banyak. Baiklah kalau gitu jangan kemana-mana. Kita play dulu Langgam Ajiznya, tapi setelah langgam yang berikut ini.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
3: Smash. Inyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
6: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
11: Oke Pak, tapi
10: kenapa?
11: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak, aduh.
10: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
12: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
11: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmic-nya.
10: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
12: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
14: Hai, listeners. Agnes Mo di sini.
13: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
14: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
13: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
14: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
13: Fresh Care Vapo Balm?
14: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
13: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
14: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
13: Wih, hangatnya langsung kerasa.
14: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
13: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
14: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven di degemesi kamu, si manusia secerta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucing yang tadi saya berjubah kanya matrawa. Oh, tidak.
2: Wow, masih di gelaran Dahlia Indonesia Asik barengan sama Ricky Luven, wargi Dahlia, dan kita masih ditemenin juga barengan sama Hydro Koko, wargi. Iya, wargi lagi ngapain sekarang? Ada yang lagi di perjalanan pulang dari sekolah, dari tempat kerja, dari kampus, atau juga mungkin dari tempat jalan-jalan. Ada juga yang lagi bekerja atau juga masih ke pekerjaan yang lain atau juga kegiatan yang lain. Yang pasti wargi Dahlia, apapun yang sedang wargi lakukan sekarang, self-healing, self-reward, dan komunitasnya wargi dan juga kegiatan wargi itu memang berbeda-beda. Bahagia tiap orang juga memang berbeda-beda wargi. Tapi walaupun begitu, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah ya. Cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau. Mama.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow.

Juara semakin gelegar, semakin juara, semakin berani diadu. Udah bentar lagi Ricky Lukman pamit nih. Makasih banget buat request-nya Bu Arvan ya. Ada Teh Lius Tim di Rancamanyar juga, terima kasih banyak. Kang Farid di Kopo Hadir, apa kabar? Ada Teh Aisugi, selamat sore. Teh Yeti di Malebar lagi panteng. Ada dari di Kircon, ada Kang Cacan, ada Kang Aibuba, Teh Elis, Papa Dede. Kang Herman di Suci Garut, ada Kang Andi, Teh Cucu juga terima kasih banget. Teh Nyai di Ciamis, ada Wauci, thank you. Udah gitu juga salam kenal dari Ani Plembang, ada Nenek Ica, ada Bungsu Kurniawan, ada Kang Heri Pasko, ada Ibu Enjoy, ada Teh Asriani, Teh Nuy, Gusti masih banyak. Ada Mami Imas, Mami Lilis, ada Abah Yudi, Teh Elis Jalan Peta, Ma Eha, Kang Rahmat Majalaya, Gusti Nu Agung, Teh Yani, Ibu Wing, Kang Koswara, Teh Siti Ajijie, selamat sore. Udah gitu juga ada yang gak tahu namanya, ada Teh Prita, ada Kang Suhana, ada Mama Fiani, ada Teh Siti J, ada Kang Nana Cikancung, ada Kang Amali, Teh Santi Kopo, dan juga yang lain-lainnya. Capek ya, makasih kalau gitu Ricky Lovin pamit dulu, kita bakal ketemu lagi nanti hari Senin wargi dari. Thank you banget, mudah-mudahan yang sakit Ricky doain cepat sembuh, yang punya masalah dapat jalan keluar, yang belum dapat pekerjaan terbaik, oke? Ricky Lovin pamit dulu, pantang radio, pantang Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia.

Pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: FM.
1: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
0: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik
2: asik. 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar, semakin juara berani diadu. Udah jam 6 sore nih, waktunya requestin langgam yang pernah ngehits. Jadi temenin ya di weekendnya sekarang, hari Jumat. Bagi Dahlia semua, ditungguin requestannya lewat WhatsApp, lewat on air. Paling wajib ya, biar langsung digoyangin langgamnya. Gak apa-apa, gak pakai ditunda. Pokoknya ditungguin 0811-222-1015 on air lewat WhatsApp yang sama, atau ke telepon 73028 sama 73111710. Nah, go go go.

langsung kirimin aja 08112221015. WhatsApp owner juga bisa nanti ke nomor telepon 73028 sama 73117710 sampai jam 8 malam. Prungah, go go go, goyang.

0: WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

0: Dewi Persik.
1: Aku berdandan hanya untuk kau.
0: Charlie Van Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: dari Dikta, kira-kira ada siapa ya? Di on air mungkin 73028 atau 73110. WhatsApp juga bisa ya di 0811221015. Kita angkat yuk request pertama kita di KIP malam hari ini. Ada siapa? Udah rame aja. Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kangen Tari.
0: Kangen Tari pengen langgam apa?
1: Seventeen.
0: Seventeen yang mana?
1: Yang baru.
0: Yang baru? Emang ada?
1: Itu yang Ipan Seventeen.
0: Oh, digocin buat siapa?
1: Buat lagi kalian tercinta sama GH ya.
0: Udah gitu aja?
1: Yuk.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Radio yang kena kelanggamnya ada bunga gugu ya.
0: Berikutnya, KIP Dahlia ya. Halo. KIP Dahlia ya. Aduh, agak kersek-kersek, coba cari sinyal lagi. KIP Dahlia ya. Sama siapa ini?
2: Arnold Yunetek, Bupaduyu.
0: Arnold, langgamnya apa?
2: Dukungnya Kangen Tari aja, Pak.
0: Boleh digocin buat?
2: Gocin buat Eri aja, siapa tahu banyak rezeki, banyak jobnya.
0: Amin, terima kasih, Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak, langgam dah. Tunggu kuku.
3: Tuh ya.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngeriset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.

0: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Dahlia, saya Rosa. Request terus langgam-langgam Indonesia yang asik-asik hanya di Kontak Indonesia Pop

0: komen di live TikTok kita malam hari ini. Dibuka handphonenya, dibuka TikToknya Wargi di @1015DLFM. Wargi bisa nontonin lagi siaran malam hari ini ya. Bisa request langgam juga di situ, oke? Terus juga ketemuan lagi sama siapa ini namanya? Di mana nih? Kawasan Rangkas Bitung, Lebak, Banten hadir malam hari ini. Terus ada Ibam, makasih Ibam. Langgam siapa? Ibam Pelarian Cinta Teh. Terus ketemuan lagi sama Teh Wiwin. Ada Bubu Nianti metugas ya. Putra Sound System, tungguin nanti kuisnya. Nanti bakal bacain di jam yang kedua ya. Noval juga makasih banyak di Cijagra Asia Sport Katapang. Oh, saya lupa nengin berarti. Mantep ya. Terus ketemuan juga sama siapa lagi ini? Mama Fiandi. Ada lagi ini sama Mama Safa. Di Katapang hadir, mat malam aja buat semua wargi Dahlia. Yang udah WhatsApp juga 0811-222-1015. Ketemuan sama Esa di kaca piring tadi demasif udah digoyangin ya. Langgamnya digoyangin buat semua wargi aja. Mbak Edi Cibai, Dedi di Kircon juga ada lagi. Ini sama Yeni, Jane di Holis, Rosa juga udah ayat-ayat cinta ya. Sekarang kita honor lagi yuk, ada siapa di 73028 atau 73.11.710? KIP Dahlia. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Kang Edet Lekadar, Neng.
0: Kang Edet langgamnya apa?
1: Dukung aja, Neng.
0: Dukung aja, digocir langsung.
1: Gocir, Pak, Neng. Neng Redi sama istriku, Neng.
0: Udah gitu aja?
1: Udah, Neng.
0: Terima kasih, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak belakangnya Dahlia, pokok-pokok ya.
0: Belakang Kang Edet barangkali ada siapa? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Sama Mbak Yati, Kang Edi.
0: Mbak Yati pengen apa?
2: Pengen ingin memeluk dirimu, Kak.
0: Dorman, digocir.
2: Dikajar
0: buat
2: cantik aja sama
0: Pipi. Oke, Panteng Radio.
2: Panteng Radio, enak-enak langgamnya. Terus,
0: Wargi jangan lupa nanti di jam yang kedua ya. Yang pengen dijajanin 100 ribu malam hari ini, pantengin aja. Nanti seperti biasa, kuis di jam kedua bakal dikasih tahu pertanyaannya. Wargi tinggal jawab aja lewat WhatsApp nih. Yang lagi panteng juga di TikTok ya. Dijajanin mau gak? Mau dong. Makanya pantengin aja KIP Dahlianya sampai nanti jam 8 malam. Requestan langsung kirimin aja. WhatsApp owner juga boleh, nanti di jam kedua kita buka lagi ownernya ya. Perungah, go go go, goyang.

0: Gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App Store.
1: Dahlia!
2: Menggelegar lagi! Menggelegar lagi! 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
3: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
2: Ayo

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayaknya.

0: Madu TJ.
1: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
2: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
3: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
4: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nurudin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026.
6: Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja.
5: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
8: Halo warga Dahlia, saya Charman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalega Bandung. Tunggu ya.
9: Sekarang jam 7 malam.
10: 7 malam.
11: Goyang.
12: Sik asik.
13: Radio Asik, Radio Dahlia.
14: Radio Dahlia.
15: Saatnya kilasan informasi.
16: Per-

Dahlia FM untuk besok hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 berada di Metro Indah Mall Jalan Soekarno-Hatta dan ITC Kebon Kelapa Jalan Pungkur. Hari Kamis 20 Agustus 2026 kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan mengumumkan Ruben Onsu ditetapkan menjadi tersangka dugaan penipuan dan penggelapan. Kasus bermula dari laporan yang dibuat tanggal 22 Agustus 2025 tahun lalu. Ruben diduga menawarkan kerjasama investasi dalam usaha jual-beli produk kepada korban. Korban kemudian menyerahkan sejumlah dana sebagai modal dengan kesepakatan mengenai keuntungan yang akan diperoleh. Namun setelah waktu yang disepakati, keuntungan yang dijanjikan disebut tidak diterima dan modal juga belum dikembalikan. Polisi rencananya akan memanggil Ruben Onsu pada pekan depan. Kebakaran hutan dan lahan meluas di berbagai wilayah Kalimantan akibat cuaca

0: tangga. Bahkan ratusan sekolah di Malaysia ditutup sementara. Penutupan tersebut dampak dari kabut asap kebakaran hutan di Kalimantan. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika kami sembahyang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah salat selesai, beliau pun bertanya, ada apa tadi itu? Jawab mereka, kami bergegas-gegas agar dapat mengikuti jamaah. Beliau lalu bersabda, janganlah berlaku demikian. Jika kamu mendatangi sholat, baiklah dengan tenang. Mana yang didapatkan dengan jamaah, lakukanlah. Dan mana yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dipersembahkan oleh
2: 101,5 Radio Dahlia FM.
3: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: vivir.
1: Buah vivir.
0: Buah vivir. Nandika.

0: Tegalegar semakin juara. Hari Minggu ya, 11 Oktober di lapangan Tegalegar Bandung, barengan sama Republik, ada Charlie Setia Band, ada juga Alam Bahdukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, dan masih banyak artis-artis lainnya. Jangan lupa daftar wargi ya. Daftarnya gimana, Ri? Datang aja wargi ke Radio Dahlia di Burarang 28 Bandung, bawa uang ya. Yang jelas bawa uang, nanti wargi dapetin kupon door prize sama dapetin kaos keren, okay? Tapi wargi yang pengen dapetin hadiah uang Rp100.000, pengen dijajanin gak sama Riri malam hari ini? Pengen dong, nih wargi TikTok juga nih ya, yang udah nunggu-nungguin pertanyaan kuis Don't Stop No buat malam hari ini. Pertanyaannya gampang banget nih wargi ya, untuk edisi hari Jumat. Sebutkan salah satu efek jika tubuh kita mengalami dehidrasi. Gampang kan? Sebutkan salah satu efek jika tubuh kita mengalami dehidrasi. Tinggal googling aja wargi apa tuh jawabannya. Nanti jawabannya kirimin ya lewat WhatsApp ke 0811-222-1015. Ingat, ini buat wargi yang belum pernah menang kuis Don't Stop Now sebelumnya ya. Nanti hadiahnya 100.000. Yang jawabannya benar dikirim lewat WhatsApp. Nanti dari telepon kita buat on air. Nanti jangan lupa cantumin juga wargi nama sama alamatnya di mana ya. Yang beruntung sudah telepon nanti di segmen berikutnya buat dapetin hadiah uang tunai Rp100.000 di kuis Don't Stop Now. Sekali lagi pertanyaannya, sebutkan salah satu efek jika tubuh kita mengalami dehidrasi. Gampang kan? Sok langsung kirimin, jangan lewat komen TikTok, langsung ke WhatsApp Dahlia ya. Sekarang yang mau on air, kita angkat lagi yuk di 0811-222-1015 atau 73028. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Ya, Teisar Ibun.
0: Teisar Ibun pengen apa?
1: Judika.
0: Judika yang mana?
1: Mama papa larang.
0: Siapa yang larang? Mama papa.
1: Iya.
0: Buat siapa langgamnya?
1: Buat sama wargi Dahlia aja.
0: Udah gitu aja?
1: Iya.
0: Makasih Teisar, teleponnya Pantang Radio.
1: Pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia tuh ngegogo-gogo ya.

0: Tak terpisah oleh waktu, biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu.
1: Mari Dahlia, saya Judika, saya ucapkan selamat ulang tahun. Semoga Dahlia tetap juara. Dahlia.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soul

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik. Dahlia.

0: saatnya kuis Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Siapa nih yang mau dijajanin 100 ribu dari Hydro Coco malam hari ini, Warigi? Udah tahu kan pertanyaannya gampang banget tadi, udah dari share dari jam 7 ya. Pertanyaan buat malam hari ini gampang. Sebutin salah satu efek jika tubuh kita mengalami dehidrasi. Gampang kan, cuma suruh sebutin aja satu efeknya, Warigi nih. Jawabannya dikirimin lewat WhatsApp kita di 0811-222-1015. Tapi ingat ya, ini khusus buat Warigi yang belum pernah menang kuis Don't Stop Now sebelumnya. Nanti ada terpilih nih, kalau Rere bilang quiz don't stop now, Wargi jawab ya, Hydro Coco seger pisan ey, don't stop now. Sekali lagi, Hydro Coco seger pisan ey, don't stop now. Jangan lupa nama alamat ya, nanti Wargi tinggal jawab aja pertanyaannya, kita ulang lagi di on air. Oke, kita hubungi dulu yang

0: ngapain sih? Mau 100 ribu gak nih? Halo, quiz don't stop now.
1: Halo,
0: passwordnya sayang, Hydrococo.
1: Hydrococo seger pisan, don't stop now.
0: Sama siapa cantik?
1: Cindy.
0: Cindy di mana?
1: Di Maleer.
0: Maleer Utara, benar?
1: Nah.
0: Cindy, coba bacain lagi nih jawaban pertanyaan buat malam hari ini. Sebutin salah satu efek jika tubuh kita mengalami dehidrasi.

0: kekurangan cairan atau dehidrasi adalah rasa lemas dan kurang energi akibat volume darah yang menurun sehingga suplai oksigen ke sel tubuh berkurang.
1: Luar biasa, meni lengkap, berasa lagi sidang tesis, Cindy ya. Cindy, yakin jawabannya itu?
0: Ya, ya.
1: Kalau dapat hadiah mau dipakai apa uangnya?
0: Kisim.
1: Mau diapain?
0: Tahu.
1: Hah?
0: Jajan.
1: Udah pakai jajan. Jajan apa? Aku kebagian enggak?
0: Ya kalau dapat.
1: Kalau dapat. Ya udah deh, dapat aja Rp100.000 buat Cindy. Alhamdulillah. Selamat Cindy ya.
0: Ya.
1: Oke deh, makasih Cindy di Maleer. Jangan lupa hadiahnya diambil ya, 3 hari dari hari ini Cindy. Kamu besok bisa ambil sampai dengan maksimal jam setengah 12 siang ya. Jangan lupa bawa identitas asli, KTP asli, dan satu bungkus kosong hidrokoko varian apa aja ya. Kalau gak besok, bisa Senin atau Selasa, pokoknya maksimal 3 hari setelah menang. Oke, kalau gitu warga yang lain yang masih belum beruntung nih, belum bisa kebagian jajan malam hari ini dari hidrokoko di quiz Don't Stop Now, jangan lupa nanti ikutan lagi kuisnya di jam KIP ya, Senin sampai dengan Jumat. Kalau besok libur dulu malam Minggu, oke? Tapi sekarang masih belum libur, kita lanjut lagi ya sama goyangin langgam-langgam yang pernah ngehit sampai jam 8 malam di KIP Dahlia.
2: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya wargi, karena hidrokoko akan selalu menemani. Don't stop now.
3: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
4: 101,5 Dahlia FM.

0: ada yang baru
1: di usia yang baru.
2: 56 tahun Dahlia juara.
1: Semakin gelagar, semakin juara.
2: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
3: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
4: Sarang si cepot ngagoda.
3: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
0: Dahlia tatar kuda. Carmilla jadi jam 11.
5: Dugikan jam
2: Dahlia Indonesia Pilihan.
0: Dan top hits Dahlia.
2: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore. Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
0: Dahlia Indonesia Asik.
6: Cindai Dahlia.
0: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
7: KIP Dahlia.
0: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam. Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
2: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
0: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
2: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
1: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
2: Gua bantu lah.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
3: 101,5 Radio Dahlia FM.
4: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
5: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

berani diadu. Ya, WhatsApp-annya, terus juga ada siapa nih? Bunda Iswari di Cikalong Panteng, terus ada Jul di Raga, Kang Heri Pasco, Danu makasih banyak. Dari

0: kita bakalan bagi-bagi hadiah buat Wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman

Bebe Dery, makasih WhatsApp-nya ya. Ibu Cendani, Husna, ada Imas, Bambang Stoner, Mama Fiandi, Siska, Abai, terus juga Herman di Suci Garut, sama semua warga udah panuk sama 2 jam kebelakang. Maafin gak semua sebetulnya gue ingin langgamnya. Darinya pamit, Patang Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Prungah.

0: 101,5
1: Dahlia FM. Bandung goyang.
0: Asik asik.
2: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang
3: 101,5.

0: Dahlia.
1: Juara 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang ZKZ. 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Berani diadu.

0: begitu dingin, padahal kan tidak diguyur hujan. Tapi masa kemarin gitu Wari Kidahlia ya, kan diguyur hujan, tapi tidak terlalu dingin. Kawan, apa yang terjadi? Apakah aku masih normal? Aku takut tidak normal. Mungkin Wari Kidahlia juga merasakan hal yang sama. Berarti aku normal.
1: Hey!

bahak-bahak warga Dahlia. Aku seri sorangan. Patak namun siaran tong make BH hungkul. Bikini dari kapantai ya. Entah Izar, kamari mah nasa tiri. Kamari mah kan hujannya. Pakai nu tebel oge, entah tiris. Ayana mah, entah hujan oge, entah make nu tebel tiris. Kan makin ngaca aku teh. Inilah perlunya mengumpulkan nyawa ketika kita bangun dari tidur. Aku harus bagaimana ini supaya aku tidak ngantuk, warga Dahlia? Dan supaya aku tidak dingin, apakah saya harus berdiri dan bergoyang disaksikan sama jutaan mata yang memandang di TikTok Dahlia gitu? Dan masa era penting ya mah warga Dahlia tikawas penting kamari mah wah ka era warga Dahlia. Harus bagaimana warga Dahlia? Oh, ada tenja. Ayo orang binong. Ayangku peyuk. Ting ting tang.

0: Anda mendengarkan saya siaran ya. Begitu. Eyang suaranya mana seksi? Lain seksi ya mah. Seksi konsumsi. Cuma hati-hatinya warga Dahlia. Jadi harus mulainya bagaimana ini warga Dahlia? Tolong dikatakan ya di 0811-222-1015. Apa mungkin kamari mengagebek gebek gitu warga Dahlia? Aku kedatangan seseorang? Atau memang kamari mah warga Dahlia? Ah, tidak tahulah itu apapun itu ya warga Dahlia. Tapi kalau malam hari ini warga Dahlia juga merasakan hal yang sama, rada-rada tariris warga Dahlia, berarti aku normal. Oh, jangan lupa ya, besok teh Sabtunya warga Dahlia. Sok merasak teh ayeuna keneh. Kan kita akan sering mencicipi warga Dahlia, masakannya warga Dahlia dan masakan aku warga Dahlia ya. Nanti kita harus saling mencoba di acara Botram, gembira ria, gembira ria. Jung, jung, jung, jung, siapa yang mau ikutan Botram? Ajengkan tangannya. Nanti aku telepon warga Dahlia semuanya lagi masak apa persiapan buat besok Botram ya. Sok, perlihatkan kepadaku warga Dahlia ya. Nanti siapa tahu warga Dahlia beruntung, akhirnya bakal menang nih warga Dahlia. Siapa tahu kulkas 5 pintu gitu ya, kalau... Tawa kulkas lu bisa ngasupkan gajah kelanya. Hari ini teh hari wang poho wae hari ya teh hari naon sih ieu teh? Hari oh Jumat ya Allah. Oh. Oh ya. Keneh gitu kuisna. Oh ya ya ya. Masing-masing mendapatkan 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata, voucher Bomber Burger senilai 100.000 warga Dahlia. Siapa?
1: Yang
0: di Ayah Uce. Aduh, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, Ayah. Ayang teh dingin. Ih, haredang, Ayah.
0: Ah, mamnya.
1: Asli haredang, ya.
0: Apa karena AC-nya gitu terlalu ya gitu.
1: Dekat kompor katanya pipi.
0: Dekat pipi, dah kok pipi dipeyuk mayannya. Perlu peyukan ini teh.
1: Bu Denis gitu. Perlu peyukan. Jangan ya, peyuk Denis.
0: Kenapa?
1: Denis
0: mah
1: kecil.
0: Oh, iya. Sanu badag di dieu nya. Oh, aya tiang listrik. Oh,
1: aya tiang listrik.
0: Ah, tiang listrik oge kecil. Eta aya tuh nu diharep tuh aya. Tangkalnya teh badagnya. Dan berakarnya.
1: Mas Tomo pulang ya.
0: Iya, Mas Tomo aku kangen sama Mas Tomo. Aduh.
1: Aduh. Di
0: nomor
1: sama Tomo.
0: Masa sih?
1: Iya, suka nongol tiba-tiba Ayang di sini.
0: Gitu ya, usirlah dia. Ngapain di sana? Kan, kenapa?
1: Kalau ke sini kan kita kasih sesuatu dulu.
0: Wah, biar apa?
1: Biar kuat.
0: Oh no.
1: Oh no.

0: Serina terasa jam 4 nih, Dek, ya.
1: Terasa jam 4 apa?
0: Terasa jam 4 sore.
1: Teteh tuh ngimpinya. Teteh ini dunia nyata, Teh.
0: Apa ada dunianya?
1: Teteh kan harus mengumpulkan uang, kan?
0: Iya, dong.
1: Iya, makanya Teh ini dunia nyata ya, Teh, ya. Bukan dunia dalam berita.
0: Kesini ya, Teh, ayah.
1: Ya, insya Allah. Nanti

0: baru kesini.
1: Insya Allah. Oh, langgam apa nih?
0: Aku langgamnya ikut aja deh ayah.
1: Boleh, goyangkan buat siapa?
0: Goyang buat ayang sayang sehat selalu ya. Semoga pokoknya ayang Hairul selalu sehat. Biar
1: amin, begitu pun
0: menghibur
1: teteh,
0: kita
1: ya.
0: Semua warga Dali ya.
1: Oh no.
0: Buat Obi Dedi, saya juga. Buat Teh Sugir ini Otik, Teh Isar Ibun, Tang Genta, Kang Aep, Ndegovin, Maeha, Danul Iman, Genji,

0: ya.
1: Oke.
0: Jadi
1: buat siapa?
0: Buat ayang sayang aja sama buat titih aja.
1: Terima kasih sama-sama. Iya ya. Jangan lupa panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia.
1: Terima kasih Mbak Yati Jamu sudah menghangatkan hatiku di saat ini yang begitu dingin, tiris. Sigana Mbak Ya Asen, merenya tiris teing. Denis, tolong aku. Prung goyang.

segar lagi. Mangga legar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

să stia pe sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Malam-malam udah ngencar. Iya, aku malam-malam ngencarnya. Lepas aku, lepas. Hai Zul, malam juga. Panteng Dahlia dan bergoyang asik. Hari ini siapa aja yang udah menang kuis Wargi Dahlia? Aku belum ngasih pertanyaan kan ya. Sengaja biar Wargi Dahlia anteng sampai jam kedua ya. Waktu Jumat 21 Agustus 2026, Asriani, wah si Bebek menang, hei. Rini Ranca Ekek, wey. Ada Asep Buah Batu, terus juga ada Ami, terus juga ada siapa lagi nih, Lewitini. Oh, Lustini, Teh Nui, Cenaya. Kalau yang digoyang-digoyang, yang siapa pemenangnya? Aku tahan dulu pertanyaannya ya. Bunda cantik, Bunda Iswari, apa kabar? Selamat malam. Semangat dari Bunda Iswari, GI Cikalong, panteng dan belum bobo. Ya iyalah, kalau udah bobo aku takut. Ayang, munculnya jam segini ya Rohma Cijambe. Bagaimana perasaanmu ketika aku muncul ke permukaan bumi? Yang digoyang, digoyang sama jajan dijalak, langgamnya selendang biru, boleh? Goyangin buat Ayang duluan, buat Wargi Dahlia, gocinya buat Nidi Cibolerang. Nika, Nika, Nika, Nika. Wani.

0: menjadi Bu RT. Asik. Asik, dia lagi ngetik. Iya dong, Jahe hadir, keren. Aku kangen sama kamu, tahu. Apakah kamu masih bahenol nerkom? Doai Cipanas juga. Hai Doai, apakah kau juga besok akan datang? Oh, terlalu jauh ayang, oh, tidak apa-apa. Kalau begitu, minta doanya supaya acaranya lancar ya. Yang kenapa misterius? Ada masalah malam hari ini, makanya gosok gigi biar gak sakit gigi ya. Angkrek 26 Cikole Lembang, kaosnya udah ada belum beb? Buat jalan sehat, ulang tahun Dahlia goyang. Gak tahu. Ayang belum nanya. Tapi kalau tiketnya udah ada dari kemarin. Mama Viani juga hadir, selamat malam ayang. Aduh, malam diselamatkan, apa sih yang gak buat pergi Dahlia? Huhuy. Digoyang bareng ngayang dengan siapa yang berbicara?
1: Nenek Putri.
0: Hai Nenek, tanganku diam Nenek. Aku tidak rupa rampa. Nenek. Nenek. Oh Nenek, kita gogo yuk.
1: Mangga.
0: Sekarang Nek, kok Nenek ngasih mangga sih? Aku nggak suka mangga. Aku maunya manggis Nenek. Oh iya iya. Yang digoyang.
1: Digoyang.
0: Asik. La la la la la. Belum nih. Asik. Nenek ke mana? Rek bobo doi Nenek.
1: Adamnya apa ya?
0: Kenapa Nek?
1: Apa adamnya?
0: Ada bunga Nek. Nenek mau bunga?
1: Termonitor.
0: Halo Nenek, boleh apa sih yang kebuat Nenek goyangkan buat
1: yang
0: siapa
1: ori,
0: Nenek?
1: Yang ori.
0: Iya, boleh. Apa yang sih yang kebuat Nenek?
1: Sehat selalu banyak.
0: Terima kasih banyak, atur nuhun Nenek.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Anggo umilila. Maji ehan, Naisa, Tisbeta, Pak Kopo, Bu Nayance, Teh Andin, Teh Nado, Teisar Ibun, Pak Uci, Bu Andini, Mama Arul, Bu Ani Sukajadi, Teh Gebre, Teh Sisi Gerlong, Teh Ipa Darang, Teh Santi Kopo, Teh Nopa, Teh Nenek, Teh Ila, Mujian, Dang Saya, Mama Haji, Mama Jeda, Mama Cuma Kesan, Pak Haji Jumlah, Abang Anu, Agenta,
0: Aroki,
1: Awan Nampa, Iwan Caleng ayam pacitan tatang rasanya.
0: Nenek tahu seger teuing nya nenya beh teu capek.
1: Baru. Ini

0: Jika tuang jeng peda berem keningan ngalimet ya tengah absen teh. Nek, tong maksakeun nek atos we nek, capek.
1: Buatin kanggo neng yang baik hati.
0: Makasih ya nek ya, nenek putri sayangku cintaku. Ma. Kan
1: Agus sebelum sama bos A.
0: Ayah keneh wae ya teh cen tepi kana cucuk. Nah,
1: baru sih kana mah. Enak-enak rodanya Dalia pung aduh go goyang.
0: Makasih nenek, akhirnya nenek selamat juga sampai tujuan dan tuntas dengan pari rimbonnya. Wargi Dalia. Pertanyaan ayang mah gampang lah hari ini mah. Sebutkan slogan Dahlia, sebutkan slogan Dahlia dan acara di jam 8 sampai jam 10 pagi di hari Minggu, acara apa dan slogan Dahlia, Wargi Dahlia. Dan satu lagi Wargi Dahlia, lo matengnya. Siapa kapi di Dahlia? Tidak, yang bisa menjawab itu dengan benar tiga-tiganya Wargi Dahlia, Anda berhak mendapatkan hadiah.

goyangkan ke 0811-222-1015. Ayang tunggu sampai hitungan ke 500 wargi Dahlia. Asik! Sambil berpikir wargi Dahlia, wow, sambil kita bergoyang lagi nih wargi Dahlia. Langgamnya asik banget. Kalau wargi Dahlia belum daftar untuk ikutan gelegar jalan santai wargi Dahlia, ayolah pada daftar. Besok kesempatan mungkin wargi Dahlia sambil berkumpul dan kita akan botram masal. Go, go, go, go, go ya!

0: Bu, kalau nggak salah tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya. Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
1: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
0: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
1: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Eh, tapi beli perlengkapan begitu di mana?
0: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
2: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Koba Bihbul 38. Telepon 541-3344.
3: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak.

Dahlia. Apa slogan Dahlia? Jam 8 sampai jam 10 pagi di hari Minggu acara apa? Jawaban silakan goyangkan di 0811 222 1015.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Morgi Dahlia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Morgi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 berada di Metro Indah Mall Jalan Soekarno-Hatta dan ITC Kebon Kelapa Jalan Pungkur. Hari Kamis 20 Agustus 2026 kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan mengumumkan Ruben Onsu ditetapkan menjadi tersangka dugaan penipuan dan penggelapan. Kasus bermula dari laporan yang dibuat tanggal 22 Agustus 2025 tahun lalu. Ruben diduga menawarkan kerjasama investasi dalam usaha jual-beli produk kepada korban. Korban kemudian menyerahkan sejumlah dana sebagai modal dengan kesepakatan mengenai keuntungan yang akan diperoleh. Namun setelah waktu yang disepakati, keuntungan yang dijanjikan disebut tidak diterima dan modal juga belum dikembalikan. Polisi rencananya akan memanggil Ruben Onsu pada pekan depan. Kebakaran hutan dan lahan meluas di berbagai wilayah Kalimantan akibat cuaca

0: negara tetangga. Bahkan ratusan sekolah di Malaysia ditutup sementara. Penutupan tersebut dampak dari kabut asap kebakaran hutan di Kalimantan. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

voucher Bomber Burger senilai 100.000 rupiah. Pertanyaan ayat tilu, siapakah Pidi Dahlia? Kedua, slogan Dahlia katilu na jam 8 sampai jam 10 pagi di hari Minggu, etate acaranya apa? Ayo kudu ditambahan penyiarna Minul gitu, Ayang Minul. Katingali ngararangna teh, astagfirullahalazim. Bener kan jawabannya nah? Ke mana tuh Vidi? Ya Allah Danu. Wake up, don't sleep, oh ya. Ayo kemon. Tadi nama rek ayona digelar nate kuis tehnya, tapi tidak ada yang menjawab dengan benar atau nyamanya irek digugurkan, dah ya kudu dikaluarkan. Adek dikaluarkan, tapi tidak ada yang menjawab dengan benar. Bagaimana ini teh? Sok tiga-tiganya wargi Dahlia, masa sih? Ah. Aduh Guste, ampun deh, sekali lagi siapakah Pidi Dahlia? Yang kedua, apa slogan Dahlia? Yang ketiga, di hari Minggu jam 8 sampai jam 10 teh acara apa?

jalan-jalan heula ka Trans Studio Bandung ya wargi Dahlia. Ya mah asik pisan kalau jalan-jalan liburan ke sini mah wargi Dahlia, banyak wahana yang asik memacu adrenalin sampaikeun ka saya mah sok hayang ngompol wargi Dahlia. Saking memacu adrenalinnya itu dan bisa menyaksikan juga live show yang spektakuler, anak-anak pasti suka ya, ini mau buat keluarga juga asik banget wargi Dahlia. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique wood class indoor theme park. Oh ya. Ayo come on, kalau sudah ada yang menjawab nanti saya telepon, coba ya. Yang slogan Dahlianya yang lengkap ya. Kurang separapat oge wargi Dahlia tidak bisa. Terus ya mah katingali pisan hari Minggu tara dengerin aku siaran mereng. Jam 8 sampai jam 9 acarana beda. Jam 9 sampai jam 10 acarana beda. Tapi penyiarnya sama, eta

0: ngajawabna isar ieu teh kumaha?
1: Aduh, geus teu bisa.
0: Astagfirullahalazim, ya Allah. Cenahna setia, cenahnya setia. Mana buktikan kesetiaan?
1: Hari Minggu mah aku na jarang. Sabtu Minggu mah.
0: Ya tapi kan harus tahu. Coba lihat di media sosial kita. Coba lihat, yeah. Tengok kau jawabannya.
1: Karegeo gejo.
0: Ah, tidak kesel. Anu datang isar nyapu gue. Sasaran yang empuk buat aku.
1: Sok atuh bocorkeun, ge pahela-hela.
0: Hanya teu bisa kitu. Teu ingat sama kudu harus apa namanya teh berusaha dan berjuang.

0: kemangan doyan kan langgam nyapa?
1: Langgamna hayong eta.
0: Naon?
1: Anu dianggo eta bekon?
0: Kan teu bisa ieu iya, mah.
1: Oh, mantap kitu engko.
0: Iya teu bisa ieu. Iya.
1: Heeh.
0: Iya, don't sleep everybody.
1: Wow,
0: bising acai. Yeah.
1: Cinta di seberang.
0: Ah, cinta di seberang lautan?
1: Lain.
0: Cinta dari seberang.
1: Tak eta
0: pakai dari nah atuh. Cinta,
1: oh, dari.
0: Cinta dari seberang, rindu balas dendam, kini ku kecewa.
1: Setiap lagu main konak adanya.
0: Asok atuh kayangkan masih apa?
1: Buat ayang duluannya,
0: makasih.
1: Selalunya.
0: Anuhun.
1: Ada pertanyaan menikarunya ya diborong opat.
0: Tilu.
1: Eta mah kudu umroh hadiahna oge.
0: Ah, tapi dah aya ieu. Nu jago, nu bisa. Alhamdulillah. Ah, ini akhirnya hati ini lega. Terima kasih banyak kok ya. Aku bahagia sekali. Walaupun kamu mendapat jawaban dari mana gitu ya. Ah, tapi
1: penting mah aya waktu merenjakna Google ya.
0: Bener. Aku suka gaya lo. Terima kasih banyak. Nanti aku telepon kau ya.
1: Terima kasih.
0: Tanteng radio.
1: Alhamdulillah. Jadi kita closing.

disebutkan minta bararisa gusti nama agung tak kasih bocorkan hiji tah jangan saralah kene ya nu hari minggu nah gusti nu maha agung jadi selama ini saya siaran saya ngacapruk saya amburadul sora tehnya tidak ada yang mendengarkan aduh yang tadi juga ketang belum tepat ya belum tepat bagaimana dong tepatin dulu ya rungah go go go go ya.

0: Gagal Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kau,
0: Charlie Von Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
14: 56 tahun Dahlia juara.
15: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
16: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
17: Sarang si cepot ngagoda.
16: Janten jam 10 enjing-enjing, dugi kata busa belas.
18: Dahlia tatar Sunda, Carmilla jadi jam 11 sama
19: dugikan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia pilihan
21: dan top hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
22: Dahlia Indonesia asik.
23: Cindai Dahlia.
22: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
24: KIP Dahlia.
25: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
26: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
27: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
28: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
29: Belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
30: Siap, Ratu.
29: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
30: Siap, Ratu.
29: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
30: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
31: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR. Toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Pusat Jalan Supadio 31. Telepon 601-4183. CBR Kopobihbul 38. Telepon 541-3344. CBR Pesantren Sukamiskin. Telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

gemes dah, yang gemes deh. Si Gana Ayang mau bisa sare ya gerak. Ih, mending nggak ada yang jawabannya bener. Gimana sih wargi Dahlia? Aduh, ayah nu sampaikan ke aneh deh. Pokoknya mah jawabannya ada yang aneh deh. Ah, mana buktikan kalau wargi Dahlia tuh setia panteng Dahlia. Ya acara-acara aja nggak tahu. Kata Ayang juga itu acara teh ya dibawakan oleh satu orang pendengar penyiar dan dalam satu program itu teh jam pertamanya adalah tik, jam keduanya adalah tut. Nah itu wargi Dahlia, coba yang lengkap ya. Tolong jangan sampai Ayang tidak bisa bobo malam ini. Ah, ripuh deh ah, bukan gara-gara Ayang teh mengpet lain. Sekarang sudah punya ini wargi Dahlia, fresh care Papa Balm ya. Inovasi balsam aromaterapi ini wargi Dahlia tuh in one. Bisa dihirup, bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil, praktis menyerupai Airpon TWS wargi Dahlia. Uhuy! Fresh care Papa Balm ini praktis banget, mudah dibawa kemana saja dan siap digunakan kapan pun. Kalau masuk angin, gejala flu, batuk, tinggal oles fresh care Papa Balmnya ya. Langsung terasa hangat dan juga segar. Hidung tersumbat, aduh. Tidak ada lagi deh wargi Dahlia yang namanya hidung tersumbat. Bisa ngereset mood kita. Tinggal quick inhale, buka aloe oilnya, hirup kesegaran aromanya, bisa dipakai tiap hari. Gak cuma sakit aja wargi Dahlia ya.

buat jalan-jalan, traveling, wargi Dahlia tinggal hirup dan oles. Fresh Care Bubble Balm, balsam aroma terapi 2-in-1, bisa hirup, bisa oles. Fresh Care Bubble Balm, terapi with style, wargi Dahlia ingat ya. Siapakah PD Dahlia, slogan Dahlia, acara di hari Minggu, jam pertamanya tit, jam keduanya juga tut. Tapi penyiarnya tetap sama si cantik Lara. Minum. Mal bisa sare ieu mah. Sok cepetan atuh wargi Dahlia, aku teh mau buka.

0: Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Wake up! Tiga kali akhirnya dia menemukan jawabannya, tapi aku nggak tahu dia itu siapa, karena bukan jarang sekali kayaknya aku nggak kenal deh. Ini kayaknya pendengar pasif kayaknya ya, tapi jawabannya benar sekali. Pidi Dahlia itu Adri. Slogan Dahlia, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung, ah go go go go ya. Nah, jam 8 pagi di hari Minggu itu setelah duo gempa, kan duo gempa jam 6 sampai jam 8 ya. Nah, setelah itu dilanjut sama Yang Minul di Padi Podangdut Dahlia. Baru jam 9 ke 10-nya Top Dangdut Dahlia. Kita langsung telepon saja, dari mana dia dapat ilham. Jawabannya bisa betul seperti itu. Halo. Yang digoyang-digoyang yang. Kalau Anda tidak mau mengangkatnya, Anda aku nyatakan gugur. Halo. Halo, halo, halo Bandung, ibu kota Periangan. Ah, ini udah ditelepon tapi gak mau ya. Ajat, maafkan aku ya. Ajat, coba tolong diangkat Ajat. Anda sudah menjawab dengan benar Ajat. Kok Ajat gak mau ngejawab sih, padahal lagi online dia ya. Ah, nyatakan gugur aja gitu wargi Dahlia. Kita nyatakan gugur aja gitu Ajat. Dalam hitungan tiga Anda, ya Ajat tidak menjawab wargi Dahlia. Kita lihat siapa yang sudah diperbaharui dan itu betul wargi Dahlia. Aduh ala iya. Tapi gak ada yang benar satupun. Ini setelah dikasih tahu pun tidak ada yang mengirimkannya. Ya udahlah, walaupun Ajat susah dihubungin, tapi Ajat pemenangnya lah di malam hari ini. Ajat bisa ngambil hadiahnya di Dahlia FM di Jalan Burangrang 8 Bandung ya. Ajat berhak mendapatkan 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan voucher Bomber Burger senilai Rp100.000. Selamat ya Ajat. Asik.
1: Selamat buat wargi Dahlia yang udah menang. Dan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.

0: Suara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tingting, Dewi Persik,
2: aku menandang hanya untuk kamu.
0: Charlie Van Houten setia.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komix Herbal.
11: Komix Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
0: CBR, toko

0: This is one DJ.
1: Asik, 101,5 Dahlia FM Bandung, guys, asik. Barang-barang menuju ke lekar 56 tahun Dahlia juara, semakin gegar semakin juara. Bareng Idoy, kita bergoyang wargi Dahlia sampai jam 12 malam dan siap-siap nanti ada challenge buat wargi Dahlia quiz di acara Madi Madu. Siapin aja wargi Dahlia dan dengerin ya pertanyaannya apa. Disimak nanti wargi Dahlia, oke? Okay? Hadiahnya menggelegar sekali wargi Dahlia tentunya. Kita goyangin dulu dengan langgam di depan ya biar tambah semangat wargi Dahlia. Prungah.

Bullshit, warga Dahlia, Radio Dahlia selalu memberikan aur-aur hadiah yang luar biasa. Tentunya ini ya, ada quiz ya di malam hari ini. Di Gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Persembahan Bumber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Siap-siap pertanyaannya dicatat dari sekarang, warga Dahlia. Ada 3 pertanyaan yang bisa warga jawab. Nanti siapa yang diantaranya benar ya, di antara 3 pertanyaan ini, nanti akan aku cek di WhatsApp-nya Radio Dahlia di 0811-222-1015. Emang hadiahnya apa sih? Hadiahnya nanti warga Dahlia nih, masing-masing pemenang mendapatkan 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan voucher Bumber Burger senilai Rp100.000 ya. Jadi warga Dahlia, pertanyaannya yang pertama adalah warna dominan atau warna apa aja yang ada di tower Radio Dahlia FM? Dan berapa meter ketinggian tower dari Radio Dahlia FM? Dan satu lagi warga Dahlia, apa coba? Tuh kan aku jadi lupa lagi kalau begitu. Berapa titik koordinat dari Radio Dahlia FM ya? Pikir dari sekarang warga Dahlia, nanti akan aku buka kuisnya di interval kedua. Kalau sudah ada jawabannya, bisa langsung ya kirim ke WhatsApp di 0811-222-1015. Dari sekarang, khusus yang belum menang di kuis ini warga Dahlia ya, silakan warga Dahlia, udah ada jawabannya, jangan sampai lupa ya. Itu pertanyaan yang nanti warga Dahlia bisa cek dan cross check warga Dahlia. Yang mendekati dan yang benar warga Dahlia itu berhak mendapatkan hadiahnya. Gagah, goyang.

0: tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tinting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie Van Houten setia

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
13: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
12: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek lahirkeun.
13: Siap, Ambu.
12: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
13: Ini Ambu.
12: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
13: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
14: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
15: Bapak Bing, Tasikmalaya.
16: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
15: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
16: Tos ngalami, Pak?
15: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh, gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillah nya ente mual wae sampean teu baal gitu tah sakadun sakedik deui lah gitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu ya nama alhamdulillah sarampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karawat gitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya teh karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu lah cek bur lah gitu.
14: Alhamdulillah. Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

1,5 Dahlia FM Bandung Gayeng sih kasih. Aduh luar biasa wargi Dahlia ini udah pada banyak yang ngejawab. Aku bingung. Ah ya ampun, tapi kayaknya masih banyak yang bertanya juga. Emang pertanyaannya apa Edo? Aku tadi enggak nge. Ya udah aku ulangin lagi ya. Jadi perhatikan baik-baik pertanyaannya untuk quiz nanti ya. Yang udah ngejawab nanti akan aku cari yang agak tepat atau yang mendekati maksudnya begitu ya. Yang belum nge pertanyaannya wargi Dahlia ya untuk quiz nanti di interval kedua jangan dulu tidur ya. Karena nanti akan menentukan siapa pemenangnya ya. Ini dia pertanyaannya wargi Dahlia ya. Untuk kuis malam hari ini tentunya wargi Dahlia pertanyaannya gampang sekali. Ada 3 pertanyaan ya. Adalah berapa meter tinggi dari tower Radio Dahlia? Dan warna apa saja tower dari Radio Dahlia? Serta berapa titik koordinat dari Radio Dahlia? Titik koordinat wargi Dahlia ya. Oke? Oke ya, paham ya? Oke, nanti langsung aja jawab di 0811-222-1015. Tentunya kuis yang luar biasa ini ya wargi Dahlia. Nanti akan mendapatkan masing-masing pemenang nih. Mendapatkan 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan voucher Bumber Burger senilai 100.000 rupiah. Persembahan Bumber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Lala. Ngomong-ngomong, terima kasih sudah goyang ya. Yang belum silakan. Tapi sebelumnya wargi Dahlia udah tahu belum? Ada inovasi terbaru dari Fresh Care. Namanya Fresh Care Vapo Balm ya. Ini inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup, bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil praktis menyerupai earphone TWS lah wargi Dahlia ya. Fresh Care Vapo Balm ini praktis ya wargi, mudah dibawa kemana-mana ya, dan siap digunakan kapanpun. Kalau masuk angin, gejala flu dan batuk, tinggal oles Fresh Care Vapo Balm aja ya. Langsung ya wargi, ini terasa hangat ke badan dan segarnya luar biasa ya. Bisa juga buat hidung tersumbat dan ngereset mood kita wargi Dahlia. Tinggal quick inhale, buka aloe foil dan hirup kesegaran aromanya. Bisa dipakai tiap hari, nggak cuma pas sakit aja. Terdapat 2 pilihan aroma nih wargi Dahlia ya. Ada matcha yang fresh, calming, seger banget. Dan ada sakura yang clean, powdery, gak bikin enak wargi Dahlia ya. Fresh Care Vapo Balm ini ada gantungannya wargi. Bisa digantungin di tas ya, praktis buat di jalan, traveling, tinggal hirup dan oles ya. Fresh Care Vapo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Vapo Balm, terapi with style. Hai, selamat malam. Apa kabar dari sehat yang pingin langgamnya? Ini Nendi pingin langgam apa nih? Bukit berbunga aja. Siap goyanginnya buat wargi Dahlia. Dai, halo. Ini dari Bu Enjoy hadir. Bu Enjoy, buru gerak jawab. Bisa tenya. Selamat tahun Dahlia nih. Ya, selamat ulang tahun. Ya, Radio Dahlia katanya yang ke-56. Terima kasih. Ini dari seseorang, siapa namanya? Aduh, pakai nama atau pakai nama ya? Nggak ada namanya. So, coba nanti pakai nama. Yang nggak pakai nama ya. Pokoknya ini goyangnya buat Elmer. Ya, buat Hazel, Kanza, Devon ya. Pingin langgam apa? Gara-gara sebotol minuman aja doi. Siap. Ini banyak banget bentarnya WhatsApp-nya, ke bawah dulu deh. Ini dari Ciau di Karapitan hadir, gocin buat Mila dan Idoy aja. Siap. Terus juga ada siapa ini? Idoy, sehat. Ini aku dari Nana di Cikancung. Pingin digoyangin sama langgamnya kopi pahit aja. Goyanginnya buat semua wargi Dahlia aja, gocinnya buat Santi, istri aku. Oke. Selamat malam Dadi di Kumambang hadir. Hai, juga selamat malam yang ada di TikTok-nya Idoy. Terus juga ada siapa lagi nih? Mama Feby di Sadu Kaler sore yang semangat. Semangat waktu kodonya langgam tenda biru aja. Terus juga ada siapa ini? Teh Yati, sehat ya. Orang Tasik. Aduh, anak rantau Tasik nih, ada Andri Dewo ya, lagi pada di Kircon nih ya, ngumpul anak rantau Tasik Malaya. Selamat malam digoyangin sama aku ya. Biar tambah semangat, biar gak ngantuk lama-lama hari ini, aku kasih langgam nih ya. Pingin digoyang sama langgam yang culik aku dong, ditungguin kalau begitu. Pokoknya buat semua wargi Dahlia aja, gocin buat Aido. Oke. Halo Aman Abadi di Jatinangor, selamat malam digoyangnya buat semua wargi Dahlia aja. Terus yang ada di TikTok aku tadi ada siapa aja, katanya pingin digoyangin buat orang Bogor ya. Wiljang Wongi, saya selalu Dahlia, terima kasih Neng Ida. Terus juga Riau Mancon nih di Riau, selamat malam ya. Aku dari Nein ya, di Bogor Ciapus, digoyang. Rumah, go go go, goyang.

0: udah ngopi, ngopinya ngopi pahit, Torgidale enak banget. Tapi jam segini mah katang jangan ah, kalau misalkan buat Torgidale yang pengin tidur cepat gitu ya, Torgidale atau juga Torgidale yang punya asam lambung, janganlah, jangan lu ngopi lah Torgidale ya. Mendingan bergoyang dulu bareng Ide aja lah Torgidale. Besok lagi ngopinya Torgidale ya. Tapi buat security yang lagi bertugas, selamat malam. Lagi bingung nih. Aku bingung pengin liburan kemana tuh doi. Ya udah enggak apa-apa. Buat Torgidale yuk liburan aja ke Trans Studio Bandung dan nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin ya. Dan juga saksikan live show spektakuler. Jangan lupa buat Argi beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park ya. Jadi udah pada tahu Argi Dahlia pertanyaannya, jawabannya apa ya? Yang belum silakanlah Argi Dahlia ya. Apa warna dari tower radio Dahlia FM? Juga ada dua warna ya. Terus tinggi dari tower radio Dahlia FM berapa meter dan titik koordinat dari radio Dahlia FM berapa? Titik koordinat itu bukan alamat ya Wargi Dahlia, tapi titik koordinat itu adalah titik yang menentukan lokasi dari radio Dahlia FM ya. Itu nomor angkanya tuh panjang Wargi Dahlia ya. Jadi siap-siap nanti di interval kedua, siap-siap dibuka kuisnya dan siapakah pemenangnya?
1: Wargi bisa streaming siaran radio Dahlia FM via aplikasi Joom.

0: Wargi Dahlia masih panteng mandi madu, mantap di hati musiknya dangdut di 101,5 Dahlia FM.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Seduh. Ya, jelas. Konsleng lucu kalau bu, syukur ngajejek karena dada si jelek.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2020.

dan juga juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Murangan 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Dalam satu genggaman.
1: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
0: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Madu TJ. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Hydro Koko. Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Roma Herbal.
5: Komiks Herbal.
6: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
7: Bejo. Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
8: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
10: Purnas.
11: Keluhan penyambat nama-nama ibu.
10: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
11: Tapa jawa terus berhalami bu.
10: Lami terus ulasan tahun.
11: Ibu, ayona nuju dihtiarkan nganggu naun bu.
10: Alpa Propolis.
11: Ya ibu kumaha karosnas.
10: Ayah, lambung terus te ayah, ini terus say. Sing siremen terus nyerangan. Kantun dina birit, ayah nuju sereng natuur.
11: Ibu nas te atau seep seberapa botol bu?
10: Nama hiji.
11: Lebih hiji kedua, alhamdulillah.
10: Kedua sereng bade ayana.
11: Nambah hiji alhamdulillah terus karaos sehat nembunya.
10: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tilu kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi mangga nyobian ku Alpa Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
9: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
12: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
9: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: Sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: Dahlia FM.
4: Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 berada di Metro Indah Mall Jalan Soekarno-Hatta dan ITC Kebon Kelapa Jalan Pungkur. Hari Kamis 20 Agustus 2026 kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan mengumumkan Ruben Onsu ditetapkan menjadi tersangka dugaan penipuan dan penggelapan. Kasus bermula dari laporan yang dibuat tanggal 22 Agustus 2025 tahun lalu. Ruben diduga menawarkan kerjasama investasi dalam usaha jual-beli produk kepada korban. Korban kemudian menyerahkan sejumlah dana sebagai modal dengan kesepakatan mengenai keuntungan yang akan diperoleh. Namun setelah waktu yang disepakati, keuntungan yang dijanjikan disebut tidak diterima dan modal juga belum dikembalikan. Polisi rencananya akan memanggil Ruben Onsu pada pekan depan. Kebakaran hutan dan lahan meluas di berbagai wilayah Kalimantan akibat cuaca

0: di negara tetangga. Bahkan ratusan sekolah di Malaysia ditutup sementara. Penutupan tersebut dampak dari kabut asap kebakaran hutan di Kalimantan. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahli FM. Dahli FM.
3: 101,5 Radio Dahlia FM.
4: Banteng terus, mandi maju.
5: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: 107,5 Dahlia FM.
1: Tiada hari tanpa Dahlia.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, planet motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar kuda.
18: Carmilla jadi jam 11.
19: Dugikan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia pilihan.
21: Dan top hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
22: Dahlia Indonesia asik.
23: Cindai Dahlia.
22: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
24: KIP Dahlia.
25: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
26: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
27: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
28: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
29: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
30: Siap, Ratu.
29: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
30: Siap, Ratu.
29: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
30: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
31: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
32: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
33: Abdi teh, Ibu Siti Darlia.
34: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
33: Panyawatna teh lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
34: Ibu ieu panyawat tos lami.
33: 10 tahunan.
34: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
33: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
34: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
33: 2 majeng kadu, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos aya. Sehat aku sehat oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat sapertosim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
32: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
1: Wargi Dahlia.

semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Yeah.

tentunya persembahan Bumber Burger, GNC Cookies, Kunove, dan Taman Lebah Dewata. Dan siap-siap juga buat Orgi Dahlia nih yang menang di malam hari ini. Akan aku umumkan. Terima kasih yang sudah berpartisipasi di kuis 56 tahun Dahlia juara ya. Kalau Wargi Dahlia nanti menang, jangan lupa nih Wargi Dahlia ya. Wargi langsung ambil hadiahnya ke Radio Dahlia FM ya, di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, membawa KTP. Juga nanti Wargi Dahlia beruntung akan mendapatkan masing-masing pemenang ini mendapatkan 2 tiket masuk ya. 2 tiket masuk ke Taman Wisata Lembah Dewata dan juga voucher Bumber Burger senilai Rp100.000. Dan malam hari ini juga wah banyak banget nih Wargi Dahlia ya. Padahal pertanyaannya gampang banget, gampang banget kalau Wargi Dahlia nih ya. Ini Wargi Dahlia nih biasanya nih ya kalau sering main ke Radio Dahlia hari Minggu pasti mal mungkin datang ngungkul teningali kadi pasti ningali lah. Oh ini loh, apalagi buat Wargi Dahlia yang baru, ini loh ini Radio Dahlia. Oh tawarnya itu, oh ini gedungnya, oh ini loh Radio Dahlia tuh ya, bentukannya begitu kan pasti ya. Apalagi yang udah lama pasti tahu dong, mas sangat tahu ya. Oke lah kalau begitu, kira-kira siapakah pemenangnya? Banyak banget ini ya, ada yang jauh.

katanya titik koordinat itu biasanya berbentuk berupa angka, huruf, dan juga reng-reng anaknya.

0: katanya gitu ya, dengan ketinggian 15 meter. Gusti ya. Terus juga ada yang menjawab juga nih, wargi Dahlia, sampai aku cek titik koordinat nanti ayah di kawasan Gatsu, wargi Dahlia, ada salah tuh kumaha ya. Tapi ada yang ngejawabnya juga warnanya benar gitu loh. Gak apa-apa ya buat wargi Dahlia, minimal dua jawaban, maksimal dua jawaban benar ya, itu bisa mendapatkan hadiahnya ya. Dan ada juga yang menjawab apa nih cenah? Idoy, ada ayah nengah jawab, aku bingungnya titik koordinat nate telengkapnya ngan underscores terus titik sekian sekian sekian. Atuh kumaha, aku ngecek nate bisa. Ah, terus juga ada yang menjawab lagi cenah wargi Dahlia nih ya. Titik koordinat ayah anu di tengah laut. Atunya orang Mali.
1: Kebayangin Radio Dahlia di tengah laut ya. Di sok gustinya.
0: Tuh ada yang menjawab orange dan merah katanya ya. Oke lah kalau begitu aku gak mau berlama-lama nih. Untuk malam hari ini yang menang tentunya di kuis 56 tahun Dahlia juara jatuh kepada...

0: DM ya. Untuk warna dominannya ada satu kesalahan, gak apa-apa, warna merah. Oke, okay? Warna merah benar, kuningnya yang salah. Dan untuk titik koordinatnya itu sudah aku cek, itu benar. Yeni Dikopo, selamat. Kamu akan mendapatkan 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan voucher Bumber Burger senilai Rp100.000. Buat warga Dahlia yang belum mendapatkan hadiah untuk hari ini, jangan sedih, besok juga masih ada kuisnya. Pokoknya pantengin terus Radio Dahlia. Terima kasih warga Dahlia. Ya, sehat selalu, panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah. Go-go-go, koyang.
1: Selamat buat warga Dahlia yang udah menang. Dan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.

101,5 Dali FM Bandung Gengsi Asik. Bang Jona ini diminta nih sama siapa tadi? Sama orang Bojong Kacor ternyata. Aduh di mana tadi? Ai Gusti, ini sekalangan gitu WhatsApp nanya tadi mana? Mana nih? Aduh udah di bawah hanya WhatsApp-nya. Tadi teh aku cek pokoknya ini satu langgam nih buat kamu ya, wargi Dahlia ya. Yang minta langgam ini ya. Aku goyang kembali ada Mas Tanto yang pengen langgamnya apa nih? Oh, itu terus Mas Tanto langgamnya. Terus juga ada Teh Elis ya, terima kasih. Terus Cendani di Cimahi. Haridangnya benernya wargi Dahlianya itu cek mak ya mak Cendani oke di Cimahi seru haridangnya. Tapi ngomong-ngomong katanya Cimahi lagi rame-ramenya macet di Cimahi ya katanya ya. Ada pembangunan gitu kalau enggak salah bener ya Bu Cendani ya. Terus juga selamat malam apa kabarnya? Aku mau menyapa dulu buat Ius ya. Digoyangin sama langgamnya dari cita-cita aja. Terus juga yang pingin langgamnya Dusta ya, digoyangin ini dari chatbon. Lagi pada apa nih, kerja atau gimana nih ya? Halo doi, halo selamat malam Nina di Gagak, pingin langgamnya jangan pura-pura. Selimut biru dong doi dari Kang Yadi di Jalupalang Saguling ya. Jalupang Saguling. Digoyangin di malam hari ini gocin buat istri aku. Semoga belum tidur ya. Idoy, ini Kang Lukman di Pasar Baros hadir siap kalau begitu. Terus ada siapa ini? Yang mau on air boleh ya wargi Dahlia ya? Silakan. Kayaknya belum siap yang mau on air ya. Aku kasih langgam dulu pilihan wargi Dahlia juga. Jangan kemana-mana. Tetap di Madi Madu, mantap di hati mesinnya dangdut. Perubah. Gagak-gagak. Kayak.

0: bakalan bagi-bagi hadiah buat Wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Punafe, Taman Lembah Dewata.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Nasriya.
4: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
3: Lambung darah tinggi mah setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah ari wengi taras tiasa sare.
4: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
3: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah sarampang.
4: Ibu teh tersep sabaraha botol?
3: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak upami gaduh panyawat, insya Allah abdi ge ye harampang.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Idonya pamit dulu, terima kasih Wargi Dal yang sudah bergoyang dari jam 10 malam tadi. Terima kasih juga buat OPP Tommy yang bertugas dan OPP Denny yang bertugas. Terima kasih, maafin gak bisa kegoyang semua. Saya selalu Wargi Dahlia, Panteng Radio Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya, Dahlia. Rungah. Go, go, go. Goyang. Selamat malam.

0: nih.
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Barang-barang menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Bareng AJP anu kasep torok bareng wargi Dahlia. Hey, selamat pagi. 22 Agustus 2026. Di 0811-222-1015 untuk WhatsApp-nya ya. Untuk telepon on air-nya seperti biasa di 73.087.3.11.710. Prung ah, gugu.

kena AJP nu kasep torok benem teh wargi Dahlia ya. Meninges loba nu nungguan ieu teh cenah AJP, cenah kuis mana kuis Gusti Adi Cibiru. Kareke mendarat AJP teh dari India yeuh. Bandung ya teh, kamu teh udah nanya kuis. Tenang, pasti ada kuisnya, pasti ada wargi Dahlia ya. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi biar pantengin terus pokok namanya. Pokoknya bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, bareng-bareng kita bergoyang bersama lagi. Ada Alam Badukun, ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Steaben, dan masih ada artis yang kita misterikan, yang masih kita rahasiakan wargi Dahlia ya. Di 0811 222 0015 Ciau.

Teh Ati masih dagang, Teh Ati. Halo, terima kasih loh Teh Ati ya. Oma Kaisar di Cikutra hadir, ikutan aja begadangnya JP. Goyang buat pergi Dahlia, Dahlia tercinta, gocin buat ya JP aja, sehat selalu, sukses terus, katanya banyak rezekinya, amin. Ada Ruli, ya JP, ikan dalam kolam, cenangnya Ruli di Kelurahan Sari Jadi, Kecamatan Sukasari, Sukapaha, Sukaati.

Bajunya buat AJP aja dan juga warga Dalia sehat selalu, sukses terus ya. Gusti ngestepi deui cenah bieu dikopok keneh. Heeh, atuh da ngapung AJP mah terbang. Hibar pokona mah ka dieu. Ya tong wae ka dikopok ka dieu Jaya Pucung mah. Kamari di Jakarta, ka Bogor, ka Pangandaran, balik deui ka Bandung ieu teh batina eta matakna teh hati. Alah Gusti Nagung, alhamdulillah ya, pokona mah disyukuri ya. Kita goyang dulu wargi Dahlia, jangan kemana-mana, masih bareng AJP di Begadang sampai jam 3 pagi ya. Cinta Merah Jambu, perumah.

Soklin mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal by Soklin. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Dahlia. Wargi Dahlia, ada yang baru.
12: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
13: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
14: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
15: Sarang si cepot ngagoda.
14: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
16: Dahlia tatar juga.
17: Carmilla jadi jam 11
18: sama. Dugi kan jam 1 siang.
19: Dahlia Indonesia pilihan.
20: Dan top hits Dahlia.
19: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
20: Satu jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
21: Dahlia Indonesia asik.
22: Cindai Dahlia.
21: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
23: KIP Dahlia.
24: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
25: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
26: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
27: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
12: Semakin gelora, semakin juara.
28: Wasik di Begadang Dahlia. Pasti bareng

0: jadi pacarku. Hai, siapa yang mau jadi pacar aku? Barusan udah ada Mbak Dukun ya, Mbak Dukun dari Alam dan juga Sik Asyik dari Ayu Ting Ting Margedalia, dua artis yang akan menggoyang, yang akan mengguncang Tegalega Bandung 11 Oktober 2026 ya. Segera daftar sekarang juga Wargidalia, jangan sampai kehabisan ya. Di 0811-222-0015 ada Ibu Cendana yang ada di kawasan Cimahi hadir. Hadir pengen anggur merah, AJP Gocin yang buat Remako, Remaja Kolot yang lagi pada mancing. Di Jati Gede Gusti, Agung masih kene, ya teh mancing wayak ya. Mancing naon, mancing keributan. Di 73.000, 28.7.11.7.10 lebih asik lagi nanti kalau ada kita kuis Wargidalia ya. Kuisnya gampang banget dari AJP mah, tapi nanti lah nelpon heula ya, nama nelpon. Kunaon Agus Catket Bon. Baru dibaca sama AJP langgamnya pengen ranjang pengantin. Can barobo, cana garuga, gocinnya buat AJP mugia sehat selalu, salawasna cing seueur jobna. Seueur jobna, jadi loba izin. Non, Abah jauh ujuk-ujuk nelpon si Abah gerangnya. Kehela Abah, dibuka hela di 73.000, 28.7.11.7.10. Nah, itu bisa nelpon, itu tuh bisa ngangkat Abah Iwan menya. Halo, Begadang Dahlia. Sehat mana?
1: Alhamdulillah, gimana ah, sehat udah kelilingnya ah Mas.
0: Alhamdulillah baik-baik semoga saja Mang Nana. Kumaha Mang Nana geus diasaan acan cenah eta sanggu jeung kopi teh kamari cek Mang Tommy.
1: Atos. Nemere kopi sareng sanggu.
0: Gusti beneran diasaan yeuh.
1: Muni pasti dong ah.
0: Raos gitu.
1: Am sanggu am regot kopi.
0: Terus
1: sanggu regot kopi.
0: Emang ngobrol ajeng burung merada. Mang Nana digogodol siapnya.

0: tunggu lama-lama.
1: Jangan tunggu lama-lama digoyang buat siapa?
0: Digoyang Natongoanya. Semoga sehat selalu. Amin. Banyak rezekinya, banyak jobnya.
1: Amin.
0: Kanggo Umi Lila, Umi Yuna, Nenek Ica, Bu Warpa, Teh Yati, Morotresno, Teh Santi Kopo, Teh Rizky Bay, Teh Sugar, Nenek Putri, sarang Kang Yus, nah, Kang Geta, Kang Danu, IRB, Nenek Jebret, sarang Kang Isugi, Mbah Iwan Moja, Mas Tanto, Kak Lukman Pasar Pasion, Kang Osadayana, Wargi Dalia,
1: Gocin,
0: Gocin, Kang Wauci, sarang Teh Isa,
1: Atas,
0: Teresa Kito,
1: oke, atau nuhun Panteng Radio,
0: Panteng Dalia anak enak wajahnya Dalia bunga go ya.
1: Wargi Dalia jangan tunggu lama-lama dan juga jangan lama-lama langsung dijawab Wargi Dalia sekarang juga ya. Pertanyaannya Wargi Dalia nanti ditelepon sama AJP ya, nanti ditelepon sama AJP nih. Pokoknya challenge-nya adalah kela Wargi Dalia ya. Kuis ulang tahun Radio Dahlia ini Wargi Dahlia sponsor dari Bumber Burger, Yankee Cookies, Kunafe, Taman, Lembah Dewata. Dan yang menang ini nanti masing-masing mendapatkan 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan juga voucher Bumber Burger senilai Rp100.000. Ih, menang dapat 2 nih Wargi Dahlia ya. Pertanyaannya sebutkan 3 warna. 3 warna logo Radio Dahlia. Sebutkan 3 warna logo.

0: Begadang, begadang. Cuma di Dahlia, bareng Jaya Pucu.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara. Bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sapasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Seduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
11: Kamu kenteras si konsling alalana. Dina cecer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin. Tepi ka Sabtu jam 3 dugi kata buobat sore. Wong ukur

kon. Sibuk nih. Bes ah. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.

0: Wow, tuh barusan tiga artis sudah keluar sama AJP ya, Dewi Dewi Persik, ada Ayu Ting Ting dan juga barusan Mbah Dukun Alam Wargi Dahlia. Nah, tadi yang udah pada jawab nih Wargi Dahlia, aduh banyak banget Wargi Dahlia ya. Jadi siap-siap sekarang di kuis 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara.
1: Saatnya kuis 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
0: Hey, pertanyaannya tadi Wargi Dahlia, sebutkan tiga warna logo, logonya Radio Dahlia FM ya. Dan ini udah banyak banget yang jawab Wargi Dahlia. Rata-rata semuanya benar ya. Rata-rata semuanya benar. Tapi ada juga yang salah. Masa merah, kuning, biru? Ya di mana atau biru? Ah, dawa biruan. Merah, kuning, ya hitam atau putih. Tapi cukup tiga aja Wargi Dahlia ya. Dan satu orang yang bakalan di telepon sama AJP yang beruntung. Ya, yang beruntung dari sekian juta orang yang sudah menjawab Wargi Dahlia. Akan saya pilih dulu. 3, 2, komputer silakan. Yes, selamat ya buat satu orang yang akan jaya pucung telepon. Kita coba 73287. Saya telepon nih Wargi Dahlia yang tadi menjawab jawabannya. Halo.
2: Halo.
0: Kuis 50 tahun Dahlia juara, semakin gelegar. Semakin gelegar, semakin juara. Abah Iwan. Warnanya naon, Abah?
3: Merah, kuning,
0: dan
3: hitam.
0: Betul. Cukup tiga aja, betul. Abah selamat ya, Abah ya.
3: Alhamdulillah.
0: Menang dua tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata dan juga voucher Bobber Burger senilai 100.000. Ya, atur nuhun, Abah nanti bisa di apa namanya?
3: Sami-sami ya.
0: Nanti bisa diambil di sini di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung.
3: Di mana Jalan Burangrangnya?
0: Selamat untuk Abah Iwan. Abah, Abah jangan Abah, Abah jangan nanya lagi di mana alamat, berarti Abah terjadi kuabi sok.
3: Ternyata. Oh, gitu atuh.
0: Ya, gua pura-pura iya Abah.
3: Gua api-api
0: ya. Gua ulah api-api, api-api mah seuneu-seuneu.
3: Hah? Anjing aya.
0: Harusnya mah jam kerja ada sih harusnya. Tanya, ya. Tanya
3: sama badeka itu.
0: Moal, abis mah ke Jakarta isukan mah. Aduh, di gayanya. Nges Abah, atuh nuhun. Terima kasih.
3: Bisa-bisa.
0: Baik Wargi Dahlia, kuisnya barusan udah dimenangkan oleh Abah Iwan di kawasan Cibaduyut. Dan sekarang kuisnya udah dulu Wargi Dahlia. Jangan kemana-mana karena nanti banyak sekali kuis-kuisnya di jam dan juga program-program lainnya ya. Masih di 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara.
1: Selamat buat Wargi Dahlia yang udah menang. Dan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.
0: Kembali di Goyang Wargi Dahlia yang mau begadang lapernya, langgam langsung puternya sekarang juga di 73.28.73.11.710 ya. Yang belum beruntung tadi Wargi Dahlia bisa diikutan di program yang lainnya Wargi Dahlia. Begadang lapar, langgam langsung puter.
4: Saatnya begadang lapar. Begadang, langgam langsung puter.
0: Begadang lapar, 73.28.73.11.710. Halo, begadang lapar.
5: Begadang lapar, langsung putar.
0: Hai, Umi.
5: Hai,
0: kita gogo dulu.

0: Langgamnya pengen apa Umi cantik?
1: Aku tak berarti bagimu.
0: Aku?
1: Tak berarti bagimu.
0: Curhat terus ya Umi ya. Ya, ini mah langgamnya enakan kamu. Iya, aku juga suka. Gocinnya buat siapa sayang?
1: Gocin?
0: Gocinnya
1: buat Nenek Putri sama
0: A. Oke, atuh nun begadang lapar.
1: Begadang lapar langgam langsung putar merdeka.
2: Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.

0: Cikasik sedang masuk ke interval kedua warga Dahlia. Masih di Begadang Dahlianya, masih bareng AJP no kasep terok berem. Kemarin digoyang di 0811-222-1015. Kakek Agus Cibo Pujangga, apa kabar? Langannya pengen judi, Dari Bang Haji Roma Irama katanya digoyang nih buat Agus Setbon, terus juga buat Agus Maman, Suryadi, Abah Iwan, Ayah Asan Nengkos, buat Remako semuanya aja gocinnya buat AJP aja, ditunggu langgamnya ya. Epul Nyere, apa kabar kumah Epul di Cikadu, rame kernaon ayah natenya. Langgamnya terlalu mencintaimu katanya, ih meni ilanggam Gusti si Epul ayah kene. Gusti, digoyang buat Pak Damal Konveksi The Four Soreang, katanya tong hilap ngopi di Sanguan. Nah, ceketake. Ada Ruli TKI, Sadangsari hadir. Ada Ruli juga hadir, langgamnya ikan dalam kolam. Tadi udah ya? Udah belum ya ikan dalam kolam? Belum. Belum kegoyang. Tapi udah dibacain tadi sama AJP ya. Mas Tanto hadir di lebih panjang AJP perawan dan bujang katanya ya. Kecilnya buat Mister ala genah. Nyeh senatu. Pasti kayak etana Mas Tanto. Di 73.28.7.11.7.10 nya warga Dali ada siapa? Halo Begadang Dali ya.
1: Begadang Dali ya.
0: Asik atuh.
1: Goyang.
0: Sehat Pak Dirman.
1: Alhamdulillah sehat ya. AJP sehat. Banyak jobnya, doa kita dikabulkan.
0: Amin. Amin ya Allah.
1: Jalan masuk sekarang.

0: Langgamnya pengen apa, Ma?
1: Langgamnya dukung aja. Jadi yang di depan apa kan?
0: Ada ikan dalam kolam sama alah-alah.
1: Yang agak slow gitu kan?
0: Ada terlalu mencintaimu.
1: Nah, itu aja lah. Kalau ada itu ya, kan dia pengen nyebut terlalu mencintaimu ya ikut itu aja lah.
0: Digoyang buat siapa?
1: Buat lagi itu duluan. Selamat tugas adalah Maradona, jeting yang bergerak. Buat yang barusan Umi Lila ya. Buat Danu Nada Dolar. Umi Lila, Umi Yulna, Mahajeha, Mia di Pastur, Mangoni Nasgur Buah Batu, Pak Wawan di Ngampra, Nenek Putri sama Kang Yusnya, kemudian Asem Balon, Asem Amen, Kibar, Kang Mansur, Mangirin Susu Muli, Koko Moli,
0: Asem Amen,
1: kemudian belum ya udahlah ikutan aja lah itu Kang Jaya Pucung.
0: Iya, gocinya buat siapa?
1: Gocinya buat Kang Jaya Pucungnya dan super gocinya buat Meng Abel Anade di Dago. Hatur nuhun.
0: Hatur nuhun Panteng Radio.
1: Panteng Radio, Panteng Dahlia, Dahlia enak-enak lagamnya Dahlia. Akhirnya tuh belum ah, go goyang.
0: Goyang di belakangnya Pak Dirmansa ada siapa lagi wargi Dahlia? Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik atuh, belum ah, go goyang.
0: Goyang.
2: Nama.
0: Sehat Mang Wawan.
2: Alhamdulillah, lu
0: nih
2: kangen aku teh.
0: Kangen sama siapa ya Mang Wawan?
2: Aku kangen sama anu kaset aduh.
0: Asak itu kamar ge kada AJP ge ngadangukeun jeung Mang Tommy ya, di dieu.
2: Hah?
0: Ngadangukeun atuh di mobil ngadangukeun Mang Nana cenanya nepi ka nepi ka sang di sanguan eta kopi. Mang Wawan ge nurutan dinya. Agusti dasar we remako hungkul dan remaja kolot ya mah ya.
2: Ya Kang Tommy dasar ya
0: mah. Entah asal ngasuh Rocky we mah rombongan aki-aki. Meni resep tinggal ya ui meni loba nu ngami sekolah tinggal lewat wes. Ini lewat WhatsApp ini lagi gangguan ya enggak bisa ngangkat deh kayaknya.
2: Ya kan tadi tuh kuis aduh meni ku keng ku Pak Iwan ya aduh.
0: Ya resep tuh. Tapi
2: teh ku ya wain udah ge WhatsApp
0: apa. Ya tuh dah disuruh na ku WhatsApp atuh.
2: Ya
0: digogo dulu nya. Digogo.

0: Malamnya pengen apa, Mang Wawan? One, two, Mang Wawan nyeri huntu. Naon jatuh bangun?
1: Iya.
0: Jatuh bangun aku.
1: Mencintaimu.
0: Gusti. Digoyang buat siapa cenah?
1: Digoyang lagi payunnya. Kangon kasep ya alhamdulillah sumping deui nya. Selamat.
0: Mohon. Alhamdulillah.
1: Bapak Haji Dimansah namanya Kak Umi Lila, Mbah Iwan, Kakang Genta, Kang Danu, Sasyo Mas Dion, terus Kakang Odet, Kak Heli Padalang, Nenek Putri, Kakang Kulkosan Lawalwi Dahlia lah.
0: Gocin.
1: Gocinnya Kak Wanu Kasep, Jok Beren, Tinggi Satu Alapia, Kak Luar Gisa.
0: Amin.

0: Apple nyere, langganmu terlalu mencintaimu. Tadi udah. Udah dibacain ya si Apple. Nah, buat ngawas update. Buat pada mau konveksi The Four sore yang tong hilap, senang kopi di sangguan. Nges, ya. Rumah tengah dangukin si Apple. Tak itu. Jadi mereka kena semprot. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik kato perungaku gugu.
0: Oh iya. Waduh, lobaan ya, Bah.
1: Mun seuran lah.
0: Seuran cing, coba mana yang di belakang suaranya? Alah sa RT-eun eta Gusti. Tah,
1: ya Bos Aris.
0: Aya Bos Aris di dinya.
1: Aya, kumaha Mang?
0: Alhamdulillah. Abah kumaha sawalerna, Abah?

0: Dipura karungnya jak kalau nyeng mah ya.
1: Karungan enggak apa alungkeun ka Citarum kitu mah.
0: Nya orang alungkeun geus. Tapi entong eta.
1: Nah, jo entong.
0: Entongnya keneh ka budak.
1: Oh nya, oh budak asli.
0: Asli ya.
1: Oh, atuh ulah atuh kitu mah langsung lah tuh bah kurupkeun. Hayang langgam naon abah?
0: Langgam nama jangan pura-pura.
1: Jangan pura-pura. Anu ku istri pamaget.
0: Bebas ya.
1: Lamun ku istri mah geuning rada dikoplokeun nya Novia Rozma. Namun bade original mah berarti ti Mansyur Ash.
0: Teh sawios mana wae.
1: Nya siap digoyang buat siapa?
0: Digoyang nama dikup geuna sadayana wargi Dahlia wae nya.
1: Mohon da atas namanya ku si Abah geuning diprodolkeun
0: nya. Mohon da atas purudol ningan.
1: Ku Abah Wawan, ku Abah Dirmansa. Ah
0: eta.
1: Gocin atau gocin?
0: Gocin nama kanggo bos Arisnya makin anjir pokoknya nama. Sekarang kita guys Agus Ketbon.
1: Lain Agus Ketbon masih serian. Weh hungkul geraso.
0: Serian gitu ah?
1: Ya gitu weh huah hehe.
0: Huah hehe.
1: Atau non bah?
0: Yuk sami-sami ya.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia enak-enak lagamnya Dahlia. Bunga gugu.
1: Oh ya. Hah. Ada langgam, kamemet cina ini tanya, kamemet di begadang spesial buat Eponyare.

0: Sekarang Wargi Dahlia lagi pantengin Begadang. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

să știe pe daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Baiso Clip. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Baiso Clip. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sapasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Seduh. Syukur akan jejek karena dada si jelek.
12: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungu.

Bagi wargi Dahlia yang baru gabung di TikToknya Radio Dahlia dan juga Jaya Pucung ya. Ada yang nanyain katanya JP nggak live TikTok. Ada dong Gita Garut. Dengan langgamnya tabah katanya. Ada Jenong Sukawangi hadir si pengembara Tia Sena JP ya. Pengen langgamnya kereta malam. Digoyang buat Radio Dahlia dan juga wargi Dahlia semuanya. Gocinnya buat siapa ini Borokokok cenanya. Saha etate si kabayan gitu. Hati Batu Lawang hadir AJP. Terima kasih cenanya. Yang baru hadir Malaysia. Bang Mantul Bang Radio Dahlia. Iya dong sampai Malaysia tuh. Terima kasih yang udah gabung. Terus juga ada yang dari Dubai tadi ya. Di 73.000.28.7.11.7.10 ya. Yang mau digoyang juga boleh banget nih wargi Dahlia ya. Ada Mama Ami, waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai subuh AJP. Ditemani setelah bareng ngopi ini teh ya. Bara pejuang nafkah. Lancar semuanya gocinya buat si Mr. Alagena. Sukses terus berkah dan juga langgamnya pengen perjuangan dan doa. Selamat pagi juga Kang JP dari Agai di Ciganitri hadir katanya. Ada Sopian Padalarang juga hadir ya, baru terasa dari King Nasar. Buat Nenek Putri, Kang Yus, Kang Danu, YRB, Pak Jermansa, Umi Lila, Mang Oni, Nasi Goreng, Mang Irin, gocinya buat Kang JP, Nukasep, Dorok, Berem aja. Agus Ketbon tadi udah digoyang sama Jaya Pucung ya, pengen ranjang pengantin, langgamnya belum nih. Aku siapin dulu ya. Yang mau digoyang dan juga langgamnya belum kegoyang, boleh wargi Dahlia langsung aja WhatsApp kembali ya. Ada Dery Kiara Condong juga hadir. Hadir Miftah Saguling juga digoyang gara-gara sebotol minuman. Ada Pak Enjang, apa kabar Pak Enjang Tasikmalaya juga ikutan gabung. Sehat selalu, amin. Hadir juga, waalaikumsalam, ada Juve. Abdi Diandra, wah jepe merenya lain Juve, iya didinya teh ah. Diandra di Nanjung Marga Asih. Tanggapnya ingin memeluk dirimu aja Novia Rozma. Digoyang payung buat bukan Jupe Mung. JP ya JP Jaya Pucung. Gocinnya buat Debel Bina. Cenanya asih ya mana nulis satu bener ah. Heeh, jika nate jempol hungkul. Astriani hadir bagai mimpi. Cenanya hadirmu bagaikan mimpi. Digoyang buat JP duluan dan juga bagi dari semua. Kecilnya buat Nenek Putri aja. Dan Nendi, apa kabar Nendi? Kemana wae Nendi? Antara kau dan dia. Digoyang buat Danu, Teisar, Eli Padarang, Abah Iwan, Arnold, Gita, Zenri, Lukman, Pak Wawan, Mas Tanto. Buat Kang Deddy dan juga semua warga Dali aja. Hadir juga, ada Kang Oni Nasi Goreng juga ya. King, King DJ hadir, langgamnya Bunga Dahlia. Kecilnya buat wargi Dahlia semuanya. Ada Ayah, Aninaya. Ada Zen mana ini? Teli pada larang sehat Teli. Kemana aja Sena JP? Ada dong. Langgamnya pengen perih Sena. Dari Ovi digoyang buat Hati Jamu, buat Isar, Ibun, Aisuki, Nenek Putri, Kang Agus, Setbon, Nendi, Cimindi, dan juga semua warga Dahlia gocinnya buat AJP yang ganteng, yang baik. Semoga sehat selalu, sukses terus katanya. Amin. Ada Dadi di Kumambang juga hadir. Teh Ane juga masih pantengin, terima kasih ya. Dangdutan bukan, ih atau kumahanya. Dangdutan atau iya mah. Naon itu ngomong ke naon ada di TikTok teh. Jika Nitri tadi udah terima kasih ya. Naon iya bajuna sana iya jika nu demo. Si saya tete ate deruya aku baru nge apa yang kamu bicarakan ini ya. Sugan teh sana mahasiswa nuker demo tadi teh sana tadi nama. Pak Ahmad Jailani hadir AJP. Sibuk wae AJP, sanu sibuk. Oh, Dendi lagi sibuk.

Gopar dan juga semuanya sehat selalu buat AJP sukses terus katanya. Amin. Mama Ibu apa kabar? Selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu. Amin. 73.000.28.7.11.7.10 nya ada siapa nih? Halo. Hey, halo. Mending lewat ini deh, pergi Dahlia ya. Lewat telepon biasa karena lewat Danu, mending lewat telepon biasa. Soalnya kalau lewat telepon iya rada error iya wargi dari ya, ternyata tidak bisa. Kumaha tuh iya lewat WhatsApp rada error. Ah nggak sih, ayah nama iya helawe wargi dalianya, ada bongananya. Ada ikan dalam kolam wargi dalia. Prung ah, lugu, kayang.

0: Begadang hanya di 101.5 Radio Dahlia FM.
1: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Duku.

să stia pe Tarsa sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Wargi Dahlia, ada yang baru.
13: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
14: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
15: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
16: Sarang si cepot ngagoda.
15: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
17: Dahlia tatar juga.
18: Carmilla jadi jam 11.
19: Dugikan jam 1 siang.
20: Dahlia Indonesia pilihan.
21: Dan top. Hits Dahlia.
20: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
21: Satu
20: jam non-stop langgam pop Indonesia. Jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
22: Dahlia Indonesia asik.
23: Cindai Dahlia.
22: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
24: KIP Dahlia.
25: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
26: Sekarang yang digoyang-digoyang ya.
27: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
28: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
13: Semakin gelagar, semakin juara.
14: Kerja lembur, jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
0: Begadang.
14: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perunggah.

0: Konsep Torok bareng Wargi Dahlia ya. Terima kasih yang baru gabung juga di TikTok Radio Dahlia. Ada Indri, terima kasih. Terus juga ada Oyan, ada Bari, dan masih banyak yang lainnya. Terima kasih juga nih Wargi Dahlia ya. Yang baru gabung di WhatsAppnya 0811-222-1015. Dan boleh juga sekarang udah bisa nih telepon WhatsAppnya Wargi Dahlia ya. Yon Pacitan juga hadir, AJP masih pantengin, atur nuhun. Siap-siap nih Wargi Dahlia di Begadang Lapar, Langgam, langsung putar season kedua.
1: Saatnya Begadang Lapar. Begadang, Langgam, langsung putar.
0: Begadang Lapar, Langgam, langsung putar. Wargi Dahlia, Langgamnya langsung diputar ya. Ini yang request, langsung diputar Langgamnya ya. Halo. Begadang Lapar.
2: Langgam langsung puter.
0: Langgam langsung puter. Apa Mas Tanto sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kemana aja? Kemana aja Mas Tanto? Jarang kelihatan.
2: Oh ada.
0: Jarang deh. Muncul.
2: Ada.
0: Ada di mana? Di hatiku. Ada di mana? Di lebih panjang.
2: Di sini nggak kemana-mana.
0: Ada di mana? Di Rancamanyar. Apanya yang panjang? Lewi panjang.
2: Lewi.
0: Lewi panjang.

0: Tuh yang di WA ada.
1: Ah gak mau baca. Ngomong aja.
0: Perawan dan bujang.
1: Kenapa harus itu?
0: Ya suka aja.
1: Kamu perawan atau bujang? Senang gitu. Kok masih gadis? Perawan dan bujang dari Dewi Ria ini mah.
0: Antiralici.
1: Antiralici gocin ya.
0: Gocinnya buat misternya.

Belia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: 1,5 dari FM Bandung Goyang si kasik sudah masuk ke interval ketiga bergi dari masih bareng AJP Nuka Septorok bareng. Juga yang kembali wargi daring udah pada masuk ini WhatsApp dan juga TikToknya. Wow, makin subuh, makin rame. Ada Tatia, selamat bergabung, terima kasih. Aku absen dulu yang ada di TikTok ya. Ada Santi, ada Yuna, terus juga ada Merah Jambu, ada Mul, ada Opa, ada Rosi, ada Erik, ada Kinkun. Ada Kinkun ini teh. Ada Rusman, Tatia, Khoiruna, Khoiriah. Ada Komara dan masih banyak yang lainnya. Di 73.000, 28.713.11.710 nya wargi Dahlia kembali digoyang. Ada Bulia Katapang yang selalu setia sama AJP anu kasep di Orok Berem. Semoga sehat selalu katanya. Amin. Terima kasih. Di 73.000, 28.713.11.710 nya wargi Dahlia ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atau bro ngagogogogogogoyang.
0: Hei,
1: ala genah.
0: Aduh, kemana wae cenah Danu?
1: Ayo, eta AJP kemana wae?
0: Iya, AJP mah selalu.
1: Loba jobnya, aduh, niceya alhamdulillahnya.
0: Ceya marah mah cetar membahana. Danu, emang aku suaranya serak-serak basah gitu.
1: Serak-serak sih, bro.
0: Si etamanya.
1: Alus, AJP.
0: Hah?
1: AJP alus.
0: Alus di mana hordeng?
1: Gak mana hordeng.
0: Nah, Danu alus, adik kamu.
1: Oh, eta serak-serak, iya, serak-serak basah.
0: Nah, serak alus.
1: Oh, ada alus, serak-serak tak berikan kia, jadi seksi.
0: Hei, kemana seksi? Meni seksi, ah, aku seksi.
1: Aku. Lawan aja seksi teh.
0: Hah?
1: Lawan sih aja seksi teh.
0: Tuing, ah jadinya. Ujung-ujung ya. Disangka
1: ala gena.
0: Ala gena.
1: Ala gena.
0: Ala geningannya si Danu rada error ya mah.
1: Ada pendengar oke kadang-kadang isa nama sok ngiringan we isa nama ieu penyiarna.
0: Hai Nopi, hai.
1: Hai Nopi, hai Denis.
0: No, Nopi saya bundar. Oh topi eta mah. Topi wargi Dahlia eta mah topi. Da ieu ujung-ujung si Nopi hadir. Hai Aa, cenah gitu ka abi teh.
1: Bari buru teh Nopi. Sawer.
0: Bari ieu bari naon bari ngadadahan. Hai Aa, cenah kitu tepung kali ah. Oh iya teh Bu. Ya Bunda Nopi ieu, Bunda Nopi teh di Bandar Lampung cenah.
1: Ah, orang jauh geningan.
0: Kamu pernah ke Lampung?
1: Belum.
0: Juga suka di itu loba gajah. Loba gajah di itu mah gajah.
1: Ada gajah.
0: Di balik batu, batunya hirup. Danu, aku dijauhin ya enggak apa-apa. Aku dimusuhin ya enggak apa-apa. Aku diomongin, aku dijahatin, aku dibully pun ya enggak apa-apa. Bae Danu aku neken bae. Itu mah di Wai Kambas. Nah, apa itu Wai Kambas?
1: Oh, tahu ieu mah kampungna meureun nama kampung.
0: Nama kampung di Lampung teh loba gajah ngaranna teh Wai Kambas.
1: Oh.
0: Si Danu rek jadi keluarga Wai Kambas itu. Gajah.
1: Ayo jeung AJP mah yeuh.
0: Lain irungna anu ieu anu panjang lain si Danu mah beda. Beda ceritanya. Danu nuju naon? Kamu teh baru bangun.
1: Karek bangun ieu teh bari ngelep ieu.
0: Mah bari ngelep.
1: Cerian ningali di ditu
0: ge. Adidinya mah ngelep ongkol, lalajo ongkol, ngadengekeun ongkol. Coba.
1: Lalajo ongkol, lalajo TV.
0: TV hurung teu ditingali ku dirinya mah. Anger we ngelep. Tadi baju bulu ka mana-mana di kolor hungkul. Bari nganyem.
1: Nganyem.
0: Nganyem. Hah?
1: aya martabak dua siki ablemkeun we.
0: Heh kitu tah. Nyem nganyem. Jeri jen. Kilik. Ya oya.
1: Mana Robi?
0: Ngeseng dituluykeun si atuh tinggal hujan lokal urang di dieu hujan lokal tinggal munsrat si atuh kan
1: ngompol ieu.
0: Ya munsrat tinggal di mana-mana Jaya Pucung. Kudu mawa elap ieu majikanna teh ka dieu ya.
1: Teu mawa elap.
0: Teu ah.
1: Eta we atuh ku tisu basah ieu.
0: Eueuh ieu tisu magic di dieu mah ieu di dinya teh.
1: Magic atuh
0: naon atuh. Aya medisulap ya. Ali ketawa teh apa?
1: Ali ketawa meureun eta meureun ieu na teh. Ali sahet.
0: Oh, ah, aku ketawa cenah kitu.
1: Oh, aku ketawa.
0: Aku ketawa. Meni rame amat cenah AJP. Selamat ya, pagi
1: atuh. Biasa we ieu mah da.
0: Ah, biasa
1: we ieu mah. Ieu lamun panggih teh pasti bakal hahaha.
0: Ieu teh lamun di on air lamun papanggih mah cicing ya, Pak cicing. Padi yang diam.
1: Tong salah wargi Dahlia, itu nama aslinya masih Danu masih cingin.
0: Aslinya masih Danu itu introvert.
1: Apa jaga image?
0: Jaga image.
1: Jadi apa nate jaga image?
0: Jadi lamun ketemu langsung masih Danu itu lowbat, beak baterai nate cicing. Cicing, weh. Tapi ada di on air mah bebarawakan, ya teh. Halo Mang Yana. Ya cenah AJP kumisna mana? Ih da beki kasep. Era mah 5 tahun lebih muda.

0: Oh, tinggalin aku di sawer tapi anggar wae opat ini. Hah, tuh dah nyawer ka dieu lain ka dieu ka Jaya Pucung atuh dah.
1: Ah, antong kadinya ka Jaya Pucung.
0: Hati Sunarti langgamnya gadis manis batu lawang. Aya batu lawang manis.
1: Manis Kalimantan.
0: Ayah ke Kalimantan. Iya mas senakianya. Gadis manis batu lawang.
1: Kemana atuh batu lawang? Ayah ta Ciwidey batu lawang teh.
0: Ini Ati Sunarti teh anu gelis, anu amis, dan anu dek dikawin mual eta.

0: Mengora deui cenanya eueuh ku misal mah. Danu tadi kan Alajo Jaya Pucungnya.
1: Alajo cete. Alah cete AJP dipapas eta kumisna meni beki kasep.
0: Eusah atuh nu kasep teh orok beureum teh ya. Tiada lawan, tiada tanding ye di dunya teh.
1: Tiada lawan, tiada tanding mobil kali ah.
0: Singgah, singgah rombeng, wae brang breng brong. Naon atuh bahasa naon eta ai kamu ya?
1: Bahasa Papua meureun.
0: Lain ya, singgah kaleng, brang breng brong cara gitu. Naon eta teh geura? Kang pengen jambu alas langgamna cenah.
1: Merah jambu meureun.
0: Iya mah lain Kang, pengen jambu alas.
1: Jambu alas heeh meureun eta teh dia nama meureun teh nyaho.
0: Jodohnya.
1: Ah.
0: Salam kenal dari Indra Mayu, cenah. Masih tinggal di Batu Jajar. Saya suka dengerin Radio Dahlia. Wih, bagus. Iya teh teh Susi, kumaha?
1: Harus dong.
0: Susi.
2: Susi Lawati.
0: Susi. Susi si milikiti, si milikiti. Tuhnya. Kak aku teh lain JP.
1: Jupe.
0: JP, ya Jupe. Salam kenal. Ada gadis manis dari Batu Lawang makan
1: hati. Di TikTok lain Jupe.
0: Tapi
1: AJP.
0: JP. Lain ya jurig peuting. Geus ah, digogol lah ah. Ngecan danu digogol.
1: Acan ye.
0: Oh, acan.
1: Acan abe berewekan wae.
0: Ngobrol le lila itu di dinya teh. Ah,
1: babeakeun waktu di
0: kitu mah. Heukeun bae kitu da.
1: Bae hiburan ieu.
0: Da saminggu sakali di begadang nao ge.

0: Iya, karena nonton.
1: Nonton ka dia Mang Dopi gitu lain. Lain nonton dirinya, lain artis si Danu mah ka dia asup.
0: AJP teh ka itu goyang. Goyang.
1: Oh, lain si Danu, Danu mah.
0: Dopi tadi itu cara ka AJP jeuna.
1: Ka dia. Danu.
0: Ala genah.
1: Ala genah.
0: Ala genah.
1: Adi gogo.

0: Bonus tah, bonus si Danu mah. Dari suka nek libur zona Danu.
1: Oh ya, AJP malah tidak ada besok mah lain. Senin asup.
0: Heh, de besok mah
1: lain. Di awal ke akhir.
0: Ya besok kan wayang, ya wayang golek tidinya teh. Ah.
1: Bae miluan saja wayang golek ya.
0: Langamna naon Danu?
1: Langamna aya naon wae eta AJP?
0: Aya madu.
1: Di tangan kirimu.
0: Lain gitu ya. Yo, madu. Semanis madu. Nah, yang gitu kan.
1: Madu, madu, semanis madu, Eta,
0: kamu mah tengenahin ku kamu.
1: Iya, bilatul.
0: Aya oge pestamu dukaku, pecah 1000, jatuh bangun, rela demi cinta.
1: Terus?
0: Tuh, ngesek itu. Aya keneh kira nu request loba ieu mah da tapi da angeus we eta da.
1: Atuh madu
0: we. Dalam sajam deui. Ya ya Iman.
1: Maknya.
0: Tapi Iman cigone wah ieu mah ketang.
1: Sieur mah geur kerek ieu.
0: Biasa nage senanya ieu sagera penampakan Danu mah setengah tilu cok saha da aya geus setengah tilu. Ya Iman di dinya anu ngalindur da aya teh geus setengah tilu kurang saeutik teh pokona mah.
1: Kurang
0: saeutan. Heeh. Tu CTLI oge rame cenah Kang JP mun aya Danu teh. Oh ten bae.
1: Sehat Eli.
0: Da ku aku mah sok ditabeuh si Danu mah kieu we mempang-mempang teh Eli. Masih ya,
1: bener, Teli.
0: Mempeng si Danu can cager masih kena kieu ku abdi ditabe lam geus cager mah cicing teh ngabetem.
1: Kang Dobi cenah buru-buru gerak closing ieu ya, gerak balik.
0: Ya sudah kereta malam cenah Danu sok erek pilih mana ya kereta malam madu aya pesta mudu kaku pecah 1000.
1: Madu.
0: Semoga sehat selalu AJP. Nah gitu dong kalau komisnya ada cukur makin bersih makin kasih wajahnya kelihatan glowing. Kata siapa?
1: Kamana tuh glowing?
0: Glowing, kamana si glowing? Tak ewe.
1: Kamana glowing, kamana ya?
0: Alah kereta malam, caranya kereta malam.
1: Kicu, kereta berangkat.
0: Lain gitu suara naoge mah suara kereta api gitu. Lain asa ngahinakeun kereta api cenah gitu. Ya aya
1: aya
0: tumben perawan ujung berung asup ka abi ayeuna Gusti. Sehat selalu cenah JP semakin banyak rezekinya jobnya amin. Jenong naik kereta cenah. Jenong cenah bade naik kereta ka Jogja cenah Danu.
1: Ya. Jenong naik kereta ke mana?
0: Ke Jogja. Ke Jogja, iya.
1: Ah, bukan Jogja.
0: Lain Jogja, iya. Jogja Kapatihan, iya. Terima kasih, cenanya. Nggak dingin, Kang. Di situ dingin, dong. Kata Kang Danu meni rame gitu. Rame, dong.
1: Rame, dong.
0: Jadi bayang naon, burung. Ngesti taros, iya. Ku aja, pe.
1: Madu
0: aja.
1: Madu.
0: Nges tok dinyanyikan. Nges tok dinyanyikan tengenahan. Begadang lapar.
1: Langam langsung
0: putar.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung putar.

lagi. Mangga Lenggar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Notícias Dia B. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Baisoklin. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdiri sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Sepduh! Sepduh! Sekelat si leh! Si konsleng lucah kalupu syukur akan jejek karena dada si jelek.
13: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu

0: Si Danu sedang gerasare karek kudang si Danu umanya. Baru bangun si Danu umah ya di tadi teh begadang dalia. Ya.
1: Cantik atuh.
0: Rong
1: sama aja
0: teh. Goyang.
1: Goyang
0: sehat nenek. Ke mana wae hari nenek karek lebet.
1: JP na saya.
0: Ke mana wae JP na ayah wae selalu kangen sama nenek.
1: Ayah sama ibu
0: ya, resek kau itu betek betek. Nah, mulai nenek baru ngalindur, ia mengomong nak jika nanti si nenek baru bangun. Nah,
1: emang tadi tu ngingat bintang itu sih, tapi selalu hehe. Kamu buat deh,
0: pantesan tadi mah rada error WhatsApp nak sahur, cina nenek sahur, nenek tu sahur tajan.
1: Kamu kemari, yang mana tu?
0: Orang gogo dulu atau nenek.

0: Firman, nenek. Enggak, tong lo batin karena ngesan, nama jaya pucuk nagenya. Sok we, nama nu araya nu barobo mah. Jep we lah.
1: Langgamna,
0: langgamna. Seep, nenek. Ayah pecah 1000, ayah jatuh bangun, pesta mu dukaku. Nama mana?
1: Jatuh bangun
0: aku, labuh tikus ruk. Sok digoyang buat siapa nek? Mama Feby.
1: Bagaimana saya
0: cok beri. Amin.
1: Sehat selalu bagaimana adiknya. Makin mau melambung.
0: Amin.
1: Alhamdulillah ya. Mama. Ngajehar tak kopo. Santi kopo. Tegisar ibu. Mama Arul. Bu Adi suka jadi. Lukman Barut. Kang Eden. Kang Suhana. Dan Cipteng. Mama. Apa Haji Dirmanta, Tis Peta, Mama Aru, Bunda Muna Yance, Nong Wangi, Bos Ari Suci, Si Baduyut, Et Nong Agus, Et Ben Agus.
0: Cok, saya deh, Nani.
1: Ayo, Nani, kan.
0: Cibidey,
1: Deden
0: Cipteng. Gacinnya buat siapa nenek?
1: AJP,
0: Amin. Aduh, saya juga akan ngalindur ini nenek. Nunggu nenek ya. Panteng radio.
1: Panteng radio. Panteng Daria. Enak-enak ragamnya. Ya, goyang.
0: Terima kasih. Astriani minta kontaknya nenek Putri ke Alukman ya, Lukman Pasar Baros tuh ayat. Kang JP ABG panteng kene muhun Teh Eli, sehat-sehat ya Teh Eli, panjang umur. Dilancarkan rezekina. Pengen perih sana aku teh. Aduh. Seueur pisan geuning langgam teh nu tacan kagoyang ieu teh. Kumaha atuh wargi Dahlia? Pecah 1000 atau perih ieu teh Teh Eli nya. Iya, cenah dari tadi aku ge kumaha atuh ieu wargi Dahlia? Seueur keneh. Tapi AJP kudu segera pamit undur. Terima kasih pokoknya buat semua wargi Dahlia yang udah pantengin ya langgam AJP. Hati lagi sakit, hati semoga cepat sembuh hati. Terima kasih warga Dahlia ya, insya Allah ketemu lagi nanti hari Senin bareng Jaya Pucung Anak Kasep Dorok Berem ya. Besok libur dulu warga Dahlia, ada wayang golek besok nanya. Atau nun pokoknya buat semua warga Dahlia punten utacan kagoyangkeun langgamna. Ya ayah perih sarang jatuh bangun buat warga Dahlia semuanya ya. Hatur nuhun pokoknya buat semua warga Dahlia. Punten utacan kagoyangkeun warga Dahlia ya. Nanti digoyang kembali ya. Oke, warga Dahlia, cing sarehat, cing panjang umur, cing baleung har. Cing lancar rezekina warga Dahlia ya. Cing sehat panjang umur pokoknya mah. Hatur nuhun. Buat Atomi juga terima kasih ya, Bibi kita sekaligus merangkap sebagai penyiar radio juga. Backupin Jaya Pucung. Atau non, pokoknya buat semua warga Dahlia. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Anak-anak langgamnya Dahlia Prung Agogo Goyang. Assalamualaikum.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Langgam-langgam Sundana, asyik pisang.
2: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: goyang parahyangan di dahlia. Anjing, kurang bergoyang deui nya. Sampurasun sadayana.
1: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang 101,5.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik Wargi Dahlia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di obsesi pagi hari ini, obrolan seputar syariat islami. Tepatnya hari Sabtu pagi pukul 4 sampai pukul 6 nanti Wargi Dahlia. Seperti biasa selama 2 jam ke depan, Tommy bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman siap menemani Wargi Dahlia di pagi hari ini yang masih beraktivitas atau mungkin yang lagi dengerin

0: sambil siap-siap menunggu sholat subuh nanti, warga Dahlia. Dan azan subuh berkumandang hari ini, di pagi hari ini pukul 4 lebih 39 menit warga Dahlia. Dan seperti biasa, kalau di hari Sabtu ini tema pembahasannya tentang hadis warga Dahlia. Jadi ada sesi tanya jawab nanti di pukul 5 atau setelah menjalankan ibadah sholat subuh. Dan untuk pagi hari ini ada tausiah dulu dari Bapak Ustadz Taufik Rahman yang udah hadir di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Nah kalau gitu mari kita sama-sama simak tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa minhumul mu'minuna wa minhumul kafirun wa hadana bi tawfiqihi ila siratim mustaqim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-maliku la hakul mubin wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin amma ba'du. Allahumma nawir kulubana binuri hidayatika kamana wartal arodo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamarrahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin warhidariya. Kami bisa hadir kembali di ruangan wargi. Ini merupakan salah satu kasih sayang Allah kepada kita. Masih diizinkan untuk bersilaturahim. Allah masih mengizinkan untuk talabul ilmi. Masih Allah mengizinkan kepada kita untuk menambah-nambah amal soleh kita. Mudah-mudahan wargi kita diberi kemampuan oleh Allah untuk memanfaatkan, menggunakan sisa umur yang ada untuk meningkatkan kualitas ibadat kita kepada Allah. Wargi, Sabtu kemarin hadis masalah fikih, yaitu di antaranya yang berkenaan dengan apabila kita hendak mendirikan sholat pas bikil wudhu, sempurnakan wudhunya. Jadi wargi, ada kalanya kita wudhu itu ala kadarnya, ya asal basah, tidak istilahnya merata. Nah, seharusnya memang wudhu itu adalah merata. Barangkali ada yang terlewat, tidak tersentuh dengan air wudhu. Itu yang akan menjadikan tidak sahnya wudhu itu. Hingga Rasul pernah menyampaikan, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit, akan memasukkan ke dalam api neraka karena tidak tersentuh dengan air wudhu. Nah, wargi, hari ini mari kita lihat kembali ya, setelah kita kemarin mendapatkan bagaimana ya, sebelum kita melaksanakan sholat, jadi sempurnakan wudhu. Nah, sekarang wargi, ya, setelah takbiratul ihram itu apa yang dibaca? Ya, jadi kalau kita ingin melaksanakan sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah barang tentu di sini adalah kita harus mengikuti tuntunan-tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wargi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menjelaskan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila shalah fa khala. Kata Ali bin Abi Thalib adalah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak mendirikan salat. Ya, beliau adalah Rasulullah membacakan wajhtu wajhi lillati fatarass samawati wal ardh dan seterusnya. Nah, wargi, bacaan wajhtu itu adalah doa kita yang paling panjang. Ya. Jadi sampai dengan kata-kata wa ana minal muslimin. Nah, kemudian Allahumma antal maliku la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduka dan seterusnya sampai dengan kata-kata astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, baru di sana selesai doa iftitah. Nah, Rasulullah atau yang menjelaskan mengenai bacaan iftitah itu adalah dibacanya untuk sholat sunat malam wajah tu wajhiyah itu. Jadi untuk sholat tahajud itu. Inna dalika fi sholatil lail. Jadi wajah itu dipakainya untuk sholat malam. Bukan berarti tidak boleh dipakai untuk sholat wajib atau untuk sholat-sholat yang lainnya. Doa iftitah itu boleh, silahkan. Ya. Nah, malahan banyak sekali ya wargi yang membacakan doa iftitah itu dari ini wajah tu wajhi alladzi fatarass samawati wal arda. Dari ini wajah tu. Ada yang dari wajah tu wajhi alladzi. Nah. Jadi yang pasti adalah boleh, silakan ya. Wargi mau membaca apa? Kalau memang kalau mau ya sampai utuhnya gitu, sampai tamat pembacanya. Jadi jangan sampai sepotong-sepotong. Nah, kita biasanya sampai wa ana minal muslimin. Udah. Nah kemudian dilanjutkan dengan membaca Fatihah, kan begitu ya. Doa iftitah itu bukan hanya wajah tuh. Ya. Banyak itu doa iftitah itu. Jadi wargi mau pakai yang mana? Ya, wajah itu juga di sini adalah tidak sampai wa ana minal muslimin. Nah itu. Jadi setelah wa ana minal muslimin itu ada bacaan lagi Allahumma antal maliku la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduka. Nah itu ya. Ya, jadi insyaallah wargi dari akan mendapatkan doa iftitah yang boleh dikatakan pas gitu ya. Semuanya bisa dibaca. Nah itu wajah itu dipakainya adalah inna dzalika fi sholatil lail. Ini adalah untuk sholat malam wajah itu. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an juga menerangkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara li salat saqtatun hayanatan itu qabla ayyaqra pas al fasalatu faqala aqulu Allahumma ba'id. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala setelah takbiratul ihram itu berhenti sejenak jadi tidak tidak ada kegiatan-kegiatan. Nah, kata Abu Hurairah, saya tanyakan kepada Rasulullah. Kata Rasul, aku membacakan doa. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'anta bainal masyriki wal maghrib. Allahumma naqini min khatayaya kama yunaqqas sawbul abyadu min adanas. Allahumma ighfirni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barat. Nah, itu dipakai setiap kali sholat wajib. Itu di sini dijelaskan dalam kitab, itu adalah setiap sholat wajib. Nah, wargi yang sudah hafal, ya alhamdulillah. Itu doa fitah yang keberapa gitu ya. Nah, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan bahwasanya beliau membacakan doa iftitah itu adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Nah, itu. Jadi ada tiga ya di sini yang pokoknya itu. Nah, jadi banyak sebetulnya. Ya, jadi kalau wargi ingin menggunakan yang mana silahkan, sama saja doa iftitah ya. Biasanya terus apal tikir budak keneh itu wajah tuh. Cuma wargi biasanya pakai ini wajah tu wajhiya dilatifatatas samawati wal arda hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Kemudian inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Allahumma anta la maliku la ilaha illa anta. Ya, antar robi wa ana abduka wa tarabtu bidan bi pagdili magfiratan indika warhamni. Nah, kemudian juga wargi dalia ya, setelah membaca doa iftitah itu adalah dilanjutkan membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai Fatihah. Wargi dahlia, kalau wargi ingin ya istilahnya dengan tumanina ya, membacakan doa iftitah dengan baik ya. Nah, jadi sholatnya adalah betul-betul tumanina sholatnya itu. Ya, tadi kena kemarin sudah dijelaskan hatta tatma'ina raki'an hatta tatma'ina sajidan. Nah, gitu ya. Hatta tatma'ina ta'adilan intidal. Nah, jadi yang dikatakan tu'manina itu adalah bacaannya bisa dibaca gitu ya. Nah, umpamanya bacaan ruku' dibaca dengan baik, subhana rabbiyal a'la, atau sujud kan subhana rabbiyal azim untuk ruku kan. Nah, dibacanya adalah dengan baik ya, jadi bahasanya bahasa hati. Mengapa? Karena itu doa meminta kepada Allah. Jadi jangan sampai asal-asalan membacanya. Ya, kalau dibacanya asal-asalan ya sholatnya pun juga tidak akan sah. Kenapa? Ya karena hanya untuk iskotul ijabah, untuk menggugurkan kewajiban saja. Jadi bukan menjadi satu kebutuhan. Nah, yang harus kita pahami, sholat sebagai kebutuhan. Karena sholat itu dikatakan sebagai alat untuk komunikasi manusia dengan Allah. Sholat itu adalah sebagai alat untuk memohon kepada Allah. Ya, ya, dengan aturan-aturan tertentu. Nah, kalau sekarang kita sudah mulai, nah, sholat dijadikan salah satu kebutuhan, berarti ibadat kita sudah mulai memasuki fase-fase yang lebih baik, begitu ya. Jadi tidak asal-asalan. Kenapa? Umpamanya kita membaca doa iftitah, ya kita tentukan dulu niatnya sholat apa. Nah, umpamanya sholat subuh, ya, nah kita sempurnakan wudhunya. Setelah wudhunya sempurna, sumas takbilil kiblat, kemudian menghadap ke kiblat, pakabbir, kemudian membaca takbir. Nah, di sini tidak ada suruhan apa-apa, ya. Jadi setelah kita menyempurnakan wudhu, nah, kemudian menghadap ke arah kiblat, kemudian kita membaca takbir yang disebut takbiratul ihram. Berhentilah semuanya kegiatan-kegiatan, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan apapun, tidak ada. Nah, itu di dalam memulai sholat itu, ya. Jadi sudah kita tentukan niatnya, kemudian sudah menyempurnakan wudhunya, kemudian sudah menghadap ke arah kiblat, kemudian Allahu Akbar, nah, membaca takbiratul ihram. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan takbiratul ihram itu sambil mengangkatkan tangan hadwa mangkabain, searah dengan pundak atau dengan tak-tak gitu. Jadi tidak ke atas, tidak berlebihan gitu. Kadang-kadang ada yang suka setengah tiang. Setengah tiang kuma, ya, kadang-kadang ada yang tidak sampai hadwa mangkabain. Itu hanya semat bujal gitu ya. Takbir itu mengangkat tangan teh. Nah, itu ya, maaf ya. Tidak ada takbir semat bujal teh ya. Takbir itu mengangkat tangannya hadwa mangkabain. Dua pundak. Nah, lamun boga pundak masuk ke ukur, ya. Allahu Akbar. Nah, kita perkirakan, nah, itu adalah pundak kita gitu ya. Nah, kalau kita sudah memperkirakan, nah, lantas kita membacakan Allahu Akbar. Nah, setelah membaca Allahu Akbar, ya, tangan itu adalah disimpan di dada, bukan di atas dada, di dada gitu. Jadi wa yadul yadul yumnah al yusra gitu ya. Tangan kanan di atas tangan kiri di ala sadri, di dada itu. Baru membaca wajhtu wajhi lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Boleh ya sampai sana. Nah, kemudian ada juga dari ini wajah tuh. Ada juga dari Allahu Akbar kabiro. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukrata wa asila. sakitu kenging teh boleh silakan. Ya. Jadi tidak dibatasi silakan kemampuannya sampai mana. Jadi ada dari jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukhrata wasila. Dilanjutkan ini wajhatu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Nah, wargi make nu mana gitu ya. Silakan. Apakah yang dipakai itu adalah wajah tu, yaitu yang sudah populer dari tempo dulu, dari sejak kita belajar baca, dari sejak kita belajar ngaji, itu kan wajah tu teh diajarkan ke guru ngaji teh. Dugi ka apal bari lompat gitu. Bari lelumpatan ngapalkeun wajah tu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal ardu, salatna ge bari lelumpatan deh. Lantaran ngapalkeunna bari lompat. Nah, jelas ya wargi ya. Jadi sempurnakan dulu wudunya ya, setelah sempurna wudu artinya tatkala kita wudu itu harus waro apik gitu ya, jangan sampai ada yang kelewat gitu, kelewat tidak tersentuh air wudhu, apalagi kalau bapak-bapak yang sudah habis kerja ya, mungkin ada minyak, ada cat gitu ya di kakinya atau di mana itu, nah sehingga tidak kena dengan air wudhu. Biasanya para gadis pakai kutek gitu ya. Jadi si kuku tangannya itu ya, kuku kakinya itu tertutup dengan kutek itu. Jadi tidak tersentuh dengan air wudu. Nah, ini tidak sah wudunya itu. Kalau wudunya tidak sah berarti sholatnya tidak jadi. Berarti tidak sholat. Nah, hati-hati ya, jangan sampai kita ya anggota wudunya tertutup atau terhalangi dengan apa saja tidak boleh ya. Nah, nanti kalau memang kita dalam keadaan bagaimana gitu, boleh saja kita wudunya itu adalah mengusap atas sepatunya, jadi tidak dicuci kaki itu. Nah, nanti kita akan masuk pada fase-fase yang berikutnya. Wargi dahlia, subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim. Mangga ku wargi kantun dianggo ya. Nah, nanti kita ada tes ya. Di tes saurang-saurang maju kapayun ka dieu ka dahlia sok. Saurang-saurang dites wajah tuna gitu nya. Apakah sampai dengan astagfiruka wa atubu ilaik kapalnya, atau sampai wa ana minal muslimin. Nah, gitu kan. Biasanya sampai sana gitu. Nah, dulu saya sampai wa ana minal muslimin, tapi setelah kami baca bahwa ternyata doa iftitah itu yang wajah itu panjang gitu. Tatkala saya tanyakan ke guru, nah jawabannya sangat sangat apa namanya jelas gitu ya. Ik tengboro macano kitu janda baheula mah pan diudag-udag panjajah, diudag-udag goromolan. Jadi mah bisa tidak bacaan-bacaan panjang begitu. Oh iya sete. Nah, jadi wargi beresnya wajah tu tah. Mangga ku wargi dianggo bade dianggo dina salat sunat, mangga ya. Bade dianggo dina salat wajib, mangga boleh ya. Tah. Ya itu hadis riwayat Muslim wajah tu itu ya. Nah sekarang hadis mutafakun alaih, hadis yang dikatakan nomor wahid gitu. Ya nomor satu sangat tinggi nilainya, yaitu setelah menyempurnakan wudu menghadap ke arah kiblat, kemudian tentukan niat sholatnya, kemudian membaca takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah sambil mengangkatkan dua telapak tangan hadwa mengkabain. Nah kemudian dibacakan doa, ya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'da bainal masyriqi wal maghrib. Nah itu ya. Mana wargi mangga bade nu mana nu dianggo. Ah. Anu mabait we sanano sedeng mangga boleh silakan. Selenti sedeng teh derajat hadisnya lebih tinggi itu daripada wajah tu wajhiyal ladzi fatara samawati wal ard. Kemudian kalau kita sudah beres membaca Allahumma ba'id sampai bilama iwa thalji wal barad, nah baru kita membacakan ta'ud ya, membaca fatihah itu ya. Jadi kita membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, nah dilanjut pada fatihah itu ya, sampai waladhdallin. Nah insyaallah kalau sudah sampai sana kita bisa memilih doa ibtidah yang mana. Nah kemudian yang ketiga itu ya, doa ibtidah yang ketiga itu ya yang dibacakan oleh Umar itu ya. Nah itu juga hadis Muslim ya, beliau membacakan doa ibtidah yang sangat pendek yaitu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuk. Nah itu sampai sana ya, jadi pendek gitu ya. Pada di mana mangga wargi kantun milih ya. Nah pada dianggo tiluanana mangga umpamana wajah tu pada waktu sholat sunat, Allahumma ba'id pada waktu sholat ya wajib, subhanaka pada waktu sholat sunat mangga dipakai semuanya, bagus sekali itu ya. Nah jadi tidak ada yang dikatakan oh ini mah organisasi anu, ini mah anu, tidak. Itu contoh dari Rasulullah ya. Jadi jangan sampai kita merusak diri sendiri. Nah ini katanya anu. Nah akhirnya jadi fanatik. Nah derwe fanatik golongan. Nah padahal itu contohnya dari Rasulullah ya. Nah begitulah kalau memahami agama dari fikih. Kalau memahami agama dari fikih itu biasanya kecemburuan yang lebih tinggi. Tapi kalau memahami agama dari sumber kitabnya, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak akan riut kita itu ya. Kan kalau dari fikih mah berarti 4 madhab, sekarang 5 madhab. Yang mana nih yang bagus? Kadang-kadang mengambil yang begitu, ya. Sedangkan semuanya juga bagus. Akhirnya ambillah salah satu. Nah, kemudian munculkanlah jiwa fanatiknya. Nah, ini yang kurang baiknya itu yang begitu, ya. Ya, mudah-mudahan ya setelah saya sampaikan ini wargi lebih memahami lagi gitu ya, memahami. Jadi semuanya boleh dipakai ya. Ya. Jadi kalau sekarang pemanya mau yang pendek aja ya. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Tuh kan pendek ya. Sakit tuh. Paingan atuh sok aya anu Allahu Akbar langsung Fatihah. Nah iya bahasa iftitahna pendek gitu ya. Apakah itu boleh? Boleh silakan ya. Jangan sampai wargi mengatakan wah ini mah persis. Nah ya. Persis naon, persis di mana ya. Ajaran agama itu dari Rasulullah. Ajaran agama itu dari Allah dan Rasulnya. Bukan dari persis, bukan dari Muhammadiyah, bukan dari NU. Ya, kalau dari persis, dari Muhammadiyah, dari NU, itu harus dianulir. Mengapa? Karena itu bukan pesanan Rasul. Kan sholat itu pesanan Rasul. Solu kama ra'aitumuni usoli. Sholatlah kamu sekalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, melihat aku sholat itu kita membaca hadis-hadis Rasul. Oh, Rasul takbiratul ihram itu hadwa mangkabain. Sok, lakukan. Nah, gitu ya. Jadi bukan, wah ima persis ya mah ya. Oh iya mah ya setengah tiang ya takbirna ya ngangkat tangannya teh. Oh iya mah NU lain gitu. Tidak boleh seperti itu. Jadi contoh dari Rasul hanya satu. Manya ya nu beda-beda kan gitu kan. Tidak mungkin seperti sholat gerhana. Kejadian hanya satu kali zaman Rasul. Kan tidak ada ikhtilaf, tidak ada perbedaan. Nah, jadi kalau kita hafal semua, maka kita akan lebih tenang, lebih nyaman lagi. Kenapa? Karena kita sesuai dengan faqad asaba sunnatana, sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wargi dalia, ya insyaallah ya kita akan ngerih nikrih ya. Akan we teu kedah seueur ya. Teu kedah seueur-seueur. Sahadis saminggu atau dua hadis saminggu gitu. Tidak ada masalah, yang penting mah kita sedikit-sedikit gitu cek bahasa Arab mah kotoratan-kotoratan sorah bahron gitu. Nanti satu tetes kemudian nanti jadi lautan kan gitu. Jadi sedikit-sedikit nanti jadi bukit begitu ya. Jadi kita kalau di satu kaligus kan tidak mungkin bisa ya. Umpamanya bahwa kitabnya juga harus bahwa kitab anu up to date ya. Ya umpamanya kita ingin di satu kaligus kan dibaca 40 kitab disakalikan macam mah cukup waktu di dahlia ya. Waktu ngan seukur sak jam dua jam harus sampai materi dengan tanya jawab dan segala macam. Nah itu jadi kami hanya ngabeber-beber ngajejer-jejer waktu gitu supaya cukup waktu itu ya. Makanya wargi dipersilakan nelpon itu adalah pertanyaan gitu ya. Jadi bukan telepon teh pamannya punten-punten itunya canes silaturahim, bukan tidak boleh silaturahim, boleh silakan ya. Salam untuk umpamanya untuk Ibu Haja Emi, nah gitu kan. Terus di papa salam untuk Umi, salam untuk Pak Rohmalin, nah itu ya. Salam untuk Ibu Kokom, salam terus salam hari ujung nate eksewara bengket salam nasana. Tanya entin langsung we umpamana gitu. Saya mau bertanya, nah langsung Nah, kuma upami doa iftitahnya yang dipakai satu saja. Nah, seperti itu. Boleh silakan yang mana saja, karena itu contoh dari Rasulullah SAW. Jangan kita mengambil kemudian kita masukkan jiwa fanatik ke dalamnya, sehingga yang tidak membaca doa itu adalah bukan dari kelompoknya, begitu ya. Nah, mudah-mudahan Ardi ya, dengan dibacakan doa-doa iftitah tadi, Wargi lebih luas lagi pandangannya itu. Oh, jadi yang membaca Allahumma ba'id, contohnya dari Rasul. Oh, yang membaca Subhanaka, oh contoh dari Rasul. Oh, yang membaca wajah itu juga, oh dari Rasul. Nah, itu yang saya inginkan itu. Jadi bukan oh, ya mah dari Persis, ya mah dari Muhammadiyah, ya mah dari NU, oh ya mah panimu. Begitu mah ngaco gitu ya. Pergi, kita siapkan untuk melaksanakan sholat subuh ya. Mudah-mudahan wargi Allah mengucurkan barokah kepada kita semuanya. Ya, wargi selamat melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokah. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut kembali tausiahnya dan sesi tanya jawabnya nanti setelah melaksanakan ibadat sholat subuh. Nah, pokoknya tetap panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang seasik yang pastinya di obsesi pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus. Obsesi pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik. Masih di Obsesi Pagi Dahlia. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman untuk pagi hari ini, hari Sabtu, warga Dahlia di minggu ini. Dan tema pembahasan kita tentang hadis fikih yang membahas tentang sholat, warga Dahlia. Karena sholat adalah sebagai kebutuhan, dan sholat juga sebagai tempat kita memohon kepada Allah, warga Dahlia. Nah, tadi udah disimak tausiahnya di jam 4 sampai jam setengah 5 atau menjelang azan subuh. Jadi yang mau bertanya boleh aja di WhatsApp di 0811-222-1015 atau di line telepon on air kita 73028 dan juga 73117010. Tapi sebelumnya kita lanjut kembali warga Dahlia tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, warga Dahlia. Usai kita melaksanakan sholat subuh, mari kita lanjut kembali ya ancah kita, yaitu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah kami jelaskan, yaitu tiga doa iftitah yang sudah populer, yang sudah kita pakai, banyak yang sudah hafal. Nah, kalau yang belum hafal, insya Allah nanti kalau dibutuhkan nantilah pada bulan depan, yaitu di Masjid Daya Bandung kita akan print ya, kemudian nanti kita akan kaji ulang di sana. Wargi Dahlia, doa iftitah yang paling pendek yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu ya di sini dijelaskan sangat pendek itu, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuk. Nah itu ya, kita bisa bari apa namanya, menghafalnya juga bisa sambil jalan-jalan gitu ya. Jadi wargi mudah-mudahan bisa hafal subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuk. Nah itu doa iftitah yang ketiga yang paling pendek ya, dibanding dengan doa iftitah yang tadi, yaitu dengan Allahumma ba'id atau wajahatu ya. Mangga wargi badai numana nu dianggo waktu sholat wargi ya, boleh. Nah bagaimana kalau ketiga-tiganya, ya pakai saja ketiga-tiganya tapi beda-beda sholat gitu ya. Nah pokoknya sholat wajib Allahumma ba'id, di sholat sunat pokoknya wajahatu atau subhanaka gitu. Itu lebih bagus lagi. Nah wargi, kami harapkan wargi silakan untuk memberikan komentar, memberikan pertanyaan atau memberikan kritik dan saran. Mangga wargi, waktosna parantos cekap kanggo dialog. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Silakan warga Dahlia yang mau bertanya di 0811-222-1015 ataupun di 73028 dan juga 73117010 warga Dahlia. Ke pertanyaan yang pertama nih yang udah masuk di 0811-222-1015. Pak Ustadz izin bertanya, Kang Tommy. Upami nuju netepan teras bersin Pak Ustadz. Nah, kumaha netepana sah atau napi kumaha Pak Ustadz?
1: Bersinan naon gitu. Lamun bersin nanti hana mah batal. Duit pokoknya bersin. Ngejedut itu atau ngejeos gitu.
0: Melepas ya,
1: melepas gitu ya. Terang-terang di pengkeram aduh ya, bawa angin munapek gitu. Nah, yang membatalkan wudu itu adalah ya sudah pada mafhum semuanya ya. Itu kentut ya, kencing gitu ya, buang air besar itu kan. Nah, kalau bersin mah kan tidak termasuk yang bisa membatalkan wudu gitu ya. Nah, cuma kalau bisa memang ditahan ya. Jangan sampai lepas gitu. Bersinnya jangan sampai lepas. Ya, ditahanlah supaya tidak kena kepada orang lain. Biasanya kalau bersin lepas itu nyemprot ke batur gitu ya. Itu ya. Nah, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Pak Ustadz, mau bertanya nih, apa kedudukan sholat dalam ajaran Islam berdasarkan hadis-hadis Rasulullah dari Tehlia di Cimahi? Hatur nuhun Pak Ustadz.
1: Ya, kedudukan sholat itu adalah merupakan miftah, kunci. Kunci segala-galanya. Ya, nah, kalau saja hadis mengatakan sholat itu miftahul jannah, bahwa sholat itu adalah kuncinya surga. Nah, sekarang di dunia sholat itu adalah kunci segalanya. Ya, kita butuh apapun kita sholat dua rakaat minta kepada Allah. Ya, kita butuh sesuatu sholat dua rakaat gitu kan. Nah, sehingga ada yang disebut sholat hajat gitu kan, ada yang disebut sholat istikharah. Nah, itu adalah merupakan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat adalah kebutuhan kita ya, insyaallah. Demikian.
0: Baik, selamat pagi buat Ibu Ipa. Pak Ustadz Kantomi, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
0: Mudah-mudahan sehat seterusnya. Amin. Amin. Amin.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Pak Ustadz, punten pada naroskeun aosan doa iftitah teh seueur kenging pami seueur. Kenging pami teu angger, kadang nganggo nu pendek teh pami dina salat sunah rawatib mah, upami dina salat wajib nganggo Allahumma bain-baini. Nah, kapungkur teh teu acan terang ngaos ini wajah tu teh dugikeun ka anminal muslimin. Kumaha salatna Pak Ustaz, sah henteu?
1: Ya, salatna mah sah tetep ya. Karena yang menentukan salat sah tidak sah itu adalah Fatihah ya. Jadi Rasul menyampaikan la sholat taliman lam yaqra ila bifatihatil kitab. Sholat tidak sah kecuali dengan membaca Fatihah ya. Tapi kalau Fatihahnya dibaca, sholatnya sah ya. Demikian.
0: Berarti sah ya. Kalau sekarang tidak baca Al-Fatihah tidak sah bahwanya
1: gitu. Betul. Tidak ada sholat.
0: Tidak ada sholat itu. Selamat pagi juga buat Neng Aryani. Punten Pak Ustadz, upami dipikok rambutna tau wuduna sah henteu Pak Ustadz?
1: Ya, dipikok itu kan kalau pikok tembus air. Tapi kalau pikoknya dari apian lah sama henteu tembus gitunya. Itu. Ya, mungkin Rasul pernah menyampaikan dalam Sahih Bukhari jilid keempat itu, innal yahuda wa nasara la yusbigun pakhalifuhum, begitu. Yahudi Nasara itu tidak pernah pakai pikok. Nah, kata Rasul, berbedalah dengan mereka. Nah, kemudian Rasul menyampaikan bahwa pikok itu tidak boleh yang hitam kelam. Boleh yang selain itu ya. Tapi kalau hitam kelam itu adalah meniru aslinya gitu. Meniru aslinya rambut. Nah, itu demikian.
0: Berarti kalau misalkan warna lain mah boleh Pak ya,
1: boleh gitu. Tapi jangan sampai meletus. Pokoknya warna merah muda dan biru udara meletus.
0: Baik, terima kasih banyak. Ada siapa nih? Ada Teh Dewi di Banjaran. Selamat pagi Kang Tommy, Pak Ustadz. Selamat pagi juga.
1: Pagi.
0: Apakah betul Pak Ustadz kalau misalkan di rambut kita ada uban itu tidak boleh dicabut? Hatur nuhun Pak Ustadz.
1: Ya, dicabut juga tetap jadi lagi ya, tidak.
0: Percuma Pak ya?
1: Iya. Nah, jadi dikukutlah ya. Nah, rambut putih itu sebetulnya merupakan salah satu di antara peringatan untuk kita bahwa ya, jadi sudah kecenderungan global gitu ya, untuk mudik itu sudah dekat gitu ya. Tapi ternyata banyak juga orang yang belum pernah ada uban tapi kan meninggal gitu. Jadi itu bukan tandanya seperti itu. Jadi ini mah hanya di antara alternatifnya begitu ya. Demikian.
0: Baik. Terus juga selamat pagi ini sama Mamah Azam di Majalaya. Punten Pak Ustadz, Kang Tommy, salam kenal kembali.
1: Kenal, gitu.
0: Nah, katanya Pak Ustadz, kalau misalkan uban itu nanti akan menjadi cahaya di hari kiamat. Apakah betul Pak Ustadz? Hatur nuhun.
1: Ya, walau malam ya. Itu karena hadisnya kan belum tidak dikatakan hadis mutawatir itu ya. Jadi karena hadisnya jam masih don begitu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih. Terus juga ini sama Teh Dian di Saguling grup G-nya ngangge angka salapan atau yuk. Teh Dian izin bertanya Pak Ustadz, mengapa sholat itu disebut sebagai tiang agama dan menjadi salah satu amal yang pertama kali diperhitungkan nanti pada hari kiamat punten Pak Ustadz? Abdi non muslim hoyong terang we gitu Pak Ustadz, hatur nuhun. Oh, non muslim Pak Ustadz hoyong terang sahurna.
1: Ya, karena sholat itu adalah merupakan pokok itu ya. Jadi salah satu di antara tandanya orang itu muslim, sholat gitu ya. Tandanya orang itu adalah butuh kepada Allah, sholat gitu. Nah, kalau sudah tidak sholat berarti sudah tidak butuh gitu ya. Nah, jadi sholat itu adalah merupakan salah satu dedikasi terhadap keislaman seseorang, keimanan seseorang gitu. Jadi kalau sekarang sholat berarti dia adalah mukmin atau muslim gitu ya. Nah, dia sholat berarti adalah masih hidup, berarti butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat adalah sebagai kebutuhan. Demikian.
0: Baik. Nah, tadi ya lebet sok tadi ya. Terus dijelaskan ku Pak Taufik tuh. Masih di 101,5 Dahli FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi buat siapa nih yang tidak ada namanya. Bade Tumaros Pak Ustad. Bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mengajarkan tata cara sholat yang benar kepada para sahabatnya, Pak Ustadz, hatur nuhun.
1: Iya, kan itu dengan suatu sistem yang sangat baik, ya, yaitu dengan mundi orang mah seperti drama gitu, ya. Jadi ada praktek gitu, ya. Makanya Rasul sholat itu di atas, gitu ya. Nah, jadi bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana duduk antara dua sujud, itu kan kelihatan kakinya itu. Nah, itu adalah dipraktekan dan ditonton gitu ya, disimak oleh para sahabat semuanya, kemudian ditiru. Nah, kedua, Rasulullah mengajarkan sholat kepada anak-anak itu dikeraskan bacaan sholatnya itu ya. Umpamanya kita punya anak usia TK ya, usia dini lah gitu, 4 tahun atau 5 tahun. Nah, bacaan sholat itu dikeraskan semuanya. Dari takbiratul ihram sampai baca salam itu dikeraskan. Jadi anak mengikuti terus ya. Jadi karena anak itu mengikuti, maka dengan 5 kali sholat saja anak sudah lancar nanti bacaan-bacaan sholatnya itu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ini sama siapa nih? Ada Pak Ayan ya. Pak Ayan, hatur nuhun terus ngagabung. Punten Pak Ayan panginten ya.
1: Gitu. Ayan mah kita kan Ayan ambil lengkeng mau tiasa dietakan, diudangkan.
0: Pak Ayan pangintennya itu lepat ngetik gitu rupi nama ta.
1: Pak Ayan.
0: Punten badai tumaros Pak Ustadz, upami kapungkur, tanya kapungkur sahur nate kan sholatnya 50 waktos gitu tanya. Kabayang pami misalna eta tadi istilahna punten tadi nego ku Rasul gitu tanya. Panginten urang teh wah tos ayanu seueur pisan anu ninggalkeun sholat ku 5 waktu wae. Komode ku jaman ayeuna teh anu 5 waktu wae tah sesah. Tah pertarosana Pak Ustadz, upami hoyong leket karena ibadah, karena sholat gitu, hoyong rajin, kumaha Pak Ustadz tips na atau napi cara na hatur nuhun.
1: Namun cara nama orang butuh nanti kalau itu. Nah, umpamanya kita butuh, tapi lamun butuh kejo mah ulah teu kudu sholat. Ah, yang sanggup dari sholat mal bisa harus nyangu atau apa? Itu. Tapi kalau kita butuh sesuatu, ya kita lakukan sholat. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk, berikan ilmu dan petunjuknya, gitu kan? Berikan rezeki dan ilmunya, kan begitu kita tuh sering minta kepada Allah itu, ya. Ya ternyata Allah memberikan ilmunya, Allah memberikan hartanya kepada kita, ya demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahli FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi juga untuk wargi Dahlia yang sudah bergabung di live TikToknya Radio Dahli FM Bandung. Ada siapa nih? Ada Mami Martin, terus juga ada Nandang, Kang Nandang Iskandar, ada Teh Imas Reni juga. Mami Kang Nandang mah, Pak Ustad, punten pami hukumna orang yang tidak bayar hutang itu dosanya besar atau kecil, Pak Ustad? Yang tidak membayar hutang?
1: Yang tidak bayar hutang itu tidak masuk surga. Itu kan bahayanya sangat tinggi. Sekalipun haji, gitu kan? Sekalipun infak sodako, tapi punya hutang. Nah, Rasul mengatakan nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini. Orang mukmin itu terhalang dengan hutangnya, tidak bisa masuk ke surga, tidak bisa mendapatkan kasih sayang dari Allah. Ya, demikian.
0: Jadi kalau misalkan hutangnya istilahnya 1.000 rupiah atau 100 rupiah, bayar warga Dahlia.
1: Betul. Ya. Betul.
0: Selamat pagi juga untuk yang gak ada namanya, ini di 0878222 sekian. Punten Pak Ustadz, upami misalnya raka abdi teh tos masihan rido kanggo mempulasara orang tua, tapi setelah sekian tahun istrinya itu tidak meridoi, ingin mengambil warisannya semua, Pak Ustad, apakah itu berdosa, Pak Ustad? Itu
1: warisan itu ada ketentuannya dalam Quran, ya, ada kepastiannya dalam Quran. Tidak bisa ujug-ujug ambil, tidak bisa. Warisan itu harus dibagi sesuai dengan aturan. Sebab kalau tidak sesuai dengan aturan, itu kekal dalam neraka jahanam itu, ya. Itu ancamannya An-Nisa ayat 14, ya. Jadi siapapun orang yang membagikan waris, ya, mengikuti emosinya sendiri, itu tidak akan bisa masuk ke dalam surga, ya. Karena harta yang dibagikan harta Allah, gitu ya, bukan harta miliknya, harta milik Allah. Jadi harus diatur dengan aturan-aturan Allah, ya, demikian.
0: Baik, Ibu Susi di Pangalengan, selamat pagi Ibu Susi, izin bertanya tentang warisan, Pak Ustad. Nah, laras upami orang tua nutus ngantunkeun duanana, eta warisan teh kedah dibagikeun, kedah enggal dibagikeun atawa napi henteu, Pak Ustad, hatur nuhun.
1: Kalau bisa begitu dikuburkan jenazah langsung dibagikan warisnya, supaya bisa dimanfaatkan, supaya mendapatkan manfaat dari harta tersebut, manfaat dari harta yang ditinggalkan oleh jenazah itu terasa manfaatnya oleh jenazah itu, ya. Jadi kalau ditunda-tunda itu dikhawatirkan, nah, terancam dengan menggunakan harta yatim yang tidak halal, begitu, ya. Jadi harta anak yatim terpakai oleh kita, nah, itu jadi dosa, ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga nih untuk Kang Deni di Batu Jajar. Punten Pak Ustadz, di luar tema pertarosana mangga teu sawi, yos luar tema enggak asa ulah di luar bumi naros genana. Kieu Pak Ustadz, kan seueur anu nyarios saora teh upami makam dipercantik atawa napi dibagus gitu Pak Ustadz, ya, jadi bagus. Entah itu mau di tembok atawa napi batu nisana hunggul, anu sok ayana makan seueur nu icalan di sisi jalan dan icalan makam. Nah, saur nama eta teh teu kengeng berateun cenah Pak Ustad kana jenazahna. Nah, leres kitu Pak Ustad.
1: Nah, terus dijawab di eta. Naros dijawab ku nyalira panatos kitu. Mohon gitu. Jadi saur Rasulullah teu kengeng. Wadat tajassasar kubur. Jangan engkau menembok kuburan. Tidak boleh, haram, ya. Menembok kuburan itu karena dikatakan, ya, cek bahasa kita memberat gitu, berat, ya. Berat itu yang menanggungnya di dalam itu, ya, demikian.
0: Tapi misalnya batu nisan nahungkul sami wae eta Pak Ustaz gitu.
1: Dada kangon-naon sebetulnya batu nisan juga ya. Untuk apa mete kaliru da malaikat moal kaliru atuh. Enak juga. Anu ngirim doa pamana moal kaliru ayeuna. Urang ngirim doa ka orang tua Robi Firly wali-wali daya. Sugan kersi aki ka ditu moal kaliru tetep ku malaikat dicatat kersi anu ye doa teh gitu ya. Nah, ya, sekalipun pakai batu nisan ditulisan agak jeblak gede gitu ya. Nah, umpamanya Abah Opik pernah di dinya teh. Melahir tanggal sekian, maut tanggal sekian. Nah, nah, sanajan teh ditulisan gitu malaikatnya moal kaliru. Nah, moal anu non istilahna teh moal anu pahili gitu.
0: Lah.
1: Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Silakan yang mau telepon di 0811-222-1015. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ajengan ka mana wae ye?
2: Alhamdulillah, Ustaz.
1: Sehat-sehat ya.
2: Ustaz selalu.
1: Iya.
2: Syukur sehat. Kesempatan. Kalau ada kesempatan masuk gitu.
1: Iya.
0: Bangga.
2: Sehat Ustaz, Bang Tommy.
1: Insyaallah.
2: Alhamdulillah. Merdeka.
1: Merdeka. Ini buat TK.
2: Ustaz gini Ustaz. Ada yang mengatakan gini ya, kan kalau orang yang sedang sekalut itu kan ditalkin gitu Ustaz ya.
1: Iya. Yeah.
2: Lakinu mautukum la ilaha illallah gitu kan. Tapi ada juga yang mengatakan ketika sedang sakaratul maut itu kan katanya teh dalam keterangan itu sangat haus gitu Ustaz ya.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi setan katanya datang membawa air, menawarkan air kepada yang sedang sakaratul maut. Makanya keluarganya itu yang di sekelilingnya itu disuruh untuk memberikan minum sedikit-sedikit. Maksudnya biar dia tidak menerima minuman tawaran dari setan. Nah, apakah betul seperti itu gitu Ustaz? Yeah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Haji Solehin ya, mudah-mudahan Allah berikan barokah, sehat walafiat sekeluarga, putra-putri cucunya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dijelaskan dalam beberapa hadis, lakinu mautakum la ilaha illallah gitu ya. Nah, kemudian tuntunkan kepada orang yang sedang sakaratul maut bacaan la ilaha illallah gitu. Nah, kenapa? Karena membaca la ilaha illallah itu adalah sangat sulit gitu ya. Kenapa? Karena malaikat itu memberikan gambaran ini yang tidak ditaubati, ini yang sudah ditaubati, ini siksaannya. Nah, jadi karena melihat hal seperti itu ya, maka calon jenazah ini adalah mencik bahasa orang mah rampang rempung gitu ya. Ya, kenapa ya? Karena menghadapi yang sangat berat itu ya, terutama dosa yang belum ditobati itu ya. Nah, itu jadi wayahna ayeuna keur sadayana oge aksiru dzikra hazimillah dzatil maut, kata Rasul. Ya, perbanyaklah zikir kepada Allah. Karena ada yang memutuskan kenikmatan hidup yaitu maut. Nah, nah betul enggak katanya suka di. Nah, biasanya ajengan biasanya kalau yang sedang sakaratul maut itu adalah ditetesi air jam-jam biasanya supaya lancar gitu ya. Ya memang betul itu sangat haus gitu ya. Nah, kenapa makanya banyak sekali orang yang menyimpan air jam-jam itu adalah untuk membantu seperti itu ya, supaya tidak terlampau haus begitu ya. Demikian ya.
0: Baik, terima kasih banyak. Penelpon lagi boleh di 0811-222-1015. Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Edas.
3: Pak Ustaz. Yeah. Tang Tommy.
1: Alhamdulillah
3: biasa lebet.
1: Amin, koma sehat nih.
3: Alhamdulillah, Abah, Bang Tommy sarehat,
1: sehat Haji Mumuh nah. Nohon-nohon nah sehat.
3: Semulina tuh abahnya sehat Bang Tommy, periyogiku ilmu nak.
1: Iya, siap, insyaallah.
3: Abah nur bade ditaroskeun.
0: Mangga.
3: Bang Tommy, salat adalah salat wajib dan tiang agama merupakan sentral ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kumaha kedudukan seseorang ari salatna lekat kalebet salat sunat tahajud sarang salat sunat nu sanesna dikerjakeun. Namun te wamimma rojak nahum yun pikun kumaha derajat etak salat anu dikerjakan teh abah Bang Tommy. Pak Ustad sarang nyuhungkan pido anak pun anak amatullah Rusmaini anu di Purwakarta dinten ayeuna bade ngalaksanakan sidang profesi kedinasan.
1: Iya.
3: Sarang hatur salam di Api Haji Mumu, kanggo Pak Ustad, Bang Tommy, sarang ke kantun Abi Haji Gunung Sembung. Di Bunda salam kanggo Umi, sadayana warga obsesi. Sarang Abah, Tupir Politron, Ananda, Salesti Panasonic, Asikit, Pak Gusi Cahem, sok ngintun barang, selalu mancau sahurna ngadang
1: menyimak Pak Gusi Abah. Siap ke orang.
3: Seur pelangan-pelangan.
1: Anu
3: sok kadangukeun. Datangi di toko.
1: Mohon.
3: Seueur pokona mah Abah anu nyimak tangusia alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Ya antos salaranana nya Abah.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mami ya. Aja.
0: Ya iya.
1: Om di Majalayanya. Majalaya. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat sekeluarga, termasuk Api juga panjang umur penuh barokah, dan juga putranya yang akan sidang kedinasan mudah-mudahan dilancarkan. Allahumma ij'alna dinan alladhi wasimata amrina wa aslih lana dunya fiha ma'asyina waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ditanyakan bagaimana kok sholat tapi infak sedekah kurang begitu tuh. Ya, kurang begitu respon terhadap infak sedekah ibadah zakat dan wakaf. Itu ya belum paham terhadap zakat, bahwa zakat, infak sedekah, hibah, wakaf itu adalah merupakan titipan kita menitipkan untuk nanti di akhirat. Kita belum sampai ke sana itu. Nah, kalau kita paham terhadap bahwa wama anfaqtum fali angpusikum, apapun yang diinfakkan maka untuk dirimu sendiri bukan untuk orang lain. Nah, pasti akan banyak orang yang menitipkan itu. Sebab apa? Sebab kalau kita bawa sendiri sulit, ya. Tapi kalau dititipkan, titip ke madrasah, titip ke pesantren, titip ke masjid, titip ke, nah itu mah insyaallah ya. Jadi jawabannya karena belum paham terhadap kafahnya agama gitu ya. Jadi belum paham, karena kalau sudah paham pasti tidak akan ditunda-tunda ilmu itu kan. Nah, jadi satu kali lagi, jadi belum paham terhadap wami marasakanahum yungfikun, belum paham bahwa sebagian harta yang diberikan Allah kepada kita, kita simpan untuk hari esok yang lebih cerah. Nah, belum sampai ke sana ya. Nah, mudah-mudahan siapapun obsesi bertahap meningkat ya memahami tentang hal itu. Demikian ya.
0: Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab Bunda Haja Iom ya. Mudah-mudahan tidak pundung lagi gitu ya. Kantos teka aos ke noe ana pundung gitu Pak Kapu.
1: Iya. Surting we ana di dia.
0: Terbisan. Terus oke. Ayah tadi di 0811-222-1015. Pak Ustadz, kalau misalnya gaduh sama tanu tos lami gitu tah. karena hilap gitu Pak Ustadznya. Teras kumaha cara membayarna ieu sareng Pak Agus minum di jalan Kebon Kopi Cibeureum gitu.
1: Ya, kalau permasalahan itu kan diwajibkan menurut Al-Baqarah 282 itu masing-masing punya catatan. Yang pinjam uangnya punya catatan, yang meminjamkannya juga punya catatan. Nah, kemudian juga kata Allah wala ya'ba hukum tidak boleh ayo disebut hoream nyatetna. Nah, tidak boleh ada kata hoream itu ya. Sebab bapak karena akan menjilat kita. Nah, kita akan dijirat nanti oleh hutang seperti itu ya. Nah, jadi memang utang itu beki lami, beki wegah mayar nate. Kenapa? Ya keenakan gitunya, keenakan gitu. Nah juga kepada orang yang punya utang kepada kami, ya, mudah-mudahan segera ya
0: ditunaikan.
1: Tunaikan gitu ya. Ini sudah 7 tahun. Nah, utangnya sudah 7 tahun. Jadi belum, padahal kalau dicicil itu ya 7 tahun itu sudah lunas.
0: Sudah lunas
1: ya,
0: harusnya.
1: Iya. 1 tahun 100 juta saja itu sudah lunas insyaallah ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Terus ada siapa lagi nih di 0811-222-1015. Kalau misalkan warna rambut dikasih cat warna, dikasih pewarna rambut mungkin dicat. Kalau dicat patuh kayak tembok gitu Pak ya, dicat lah. Yeah. Yeah. Dikasih pewarna warna rambut hitam boleh gitu ya. Nah, kalau kumis gimana Pak Ustaz, boleh atau enggak?
1: Ya sama kumis juga oleh siga ucing. Ya. Teka bayangkan geranya bapak-bapak kumisnya baplang sebelah itunya. Nah, soklah warna aneh gitu lah warna. Itulah warna ucing warnanya. Nah, saya begitulah. Anu sekiranya bakal menarik gitu. Nah. Ya, yang menarik bagaimana gitu ya. Nah, pokoknya kalau ada sesuatu pun jangan sampai ya kita abaikan ya. Nah, ini oleh Allah. Nah, kata Allah tuh, coba lantaran penyakit bosan datang, nah cobalah dibuatkan supaya penyakit bosan tidak datang bagaimana gitu kan. Nah, modelnya ayat Quran kan nisaukum harsulakum patu harsaku manasyitu makodimu liang pusikum, yaitu istri itu kebun bagi kamu. Nah, karena kebun maka istri itu harus tampil menarik di depan suaminya gitu ya. Nah, kuma selalu hangat, selalu tampil menarik. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh istri itu ya. Nah, begitu juga suami harus tampil menarik di depan istrinya ya. Kermai marengkot gitu ya. Suku gak jadi tilo kan itu mah tongkat ya.
0: Itu gitu ya.
1: Nah, ya mah aduh rambut bodas segala macam caludih bukan nama. Cek istri teh aing mun apal kieu baheula aing mah ngeun kitu wae ngomong. Moal aing moal daek cenah kitu. Keur marengkod kitu nya. Nah, pokoknya dangdan dangdos sing katingal menarik gitu lah nya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Ustaz Kantomi. Waalaikumsalam. Punten perkawis nembe ngupingkeun saur Pak Ustaz nembok makam teh tekengeng gitu ta. Nanging makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geuning di tembok tambih megah. Kumaha Pak Ustaz pami kitu ta?
1: Anu nembok kuburan Rasul teh bukan orang muslim. Ya, jadi bukan orang muslim yang nemboknya itu. Seseorang yang mengkhawatirkan akan terjadinya permasalahan. Betul. Ya, karena Masjid Nabawi itu adalah di bawahnya kan terminal. Jadi kalau dibongkar nanda dari bawah itu tidak akan kelihatan. Malahan kuburan Rasul itu adalah dicornya dengan baja itu ya, di pinggir-pinggirnya itu dengan baja. Jadi corannya bukan coran timah lagi. Itu coran yang sangat kuat supaya tidak terjadi adanya ya miss gitu ya, adanya kekeliruan gitu ya. Nah, karena banyak sekali orang yang ingin melihat, nah, dibongkar nanti kuburan Rasul itu. Nah, supaya tidak terjadi, maka di, nah, jadi yang nemok kuburan Rasul itu bukan orang Muslim, itu ya. Nah, itu ya, demikian.
0: Tapi pernah dengar cerita saya, Pak Ustadz, katanya jenazah Rasulullah juga sempat mau dicuri juga, Pak Ustadz. Dia
1: memang betul. Betul, orang Yahudi itu kan begitu. Nah, jadi makanya dibuatlah kegiatan, yaitu dengan dicor gitu ya. Iya. Dicor dan tidak bisa langsung dibongkar gitu. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga nih untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di live TikToknya Radio Dahlia FM Bandung. Ada yang bertanya lagi di 0811-222-1015. Ini dari 0821-205 sekian. Pak Ustadz, izin bertanya,
1: yeah.
0: Kalau waktu sholat yang dilarang itu jam berapa aja? Karena saya sewaktu masuk masjid sekitar jam 11:30, itu setelah selesai sholat ditegur oleh petugas masjid. Katanya tidak boleh sholat kalau belum waktunya tiba gitu,
1: Pak. Iya kan, belum duhur itu mah kan namanya juga sholat masih duha itu. Ya. Jadi jam 11:30 itu masih duha. Ya. Jadi yang tidak boleh sholat itu tatkala matahari ada di atas kita. Artinya duhur belum datang ya, duha sudah habis gitu ya. Kemudian matahari mau terbit, itu kan yang disebut isrok gitu, mau terbit. Nah, kemudian tatkala yang ketiga matahari mau terbenam gitu ya. Itu tidak boleh ya, karena waktu maghrib belum datang, asar sudah habis. Nah, itu ya. Nah, makanya tidak boleh sholat. Nah, jadi kalau memang sholatnya tahiyatul masjid tidak ada masalah, datang ke masjid kemudian sholat tahiyatul masjid boleh ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-Asik, masih di Obsesi Pagi Dahlia, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman sampai jam 6 pagi nanti. Nah, Pak Ustadz, izin bertanya sama Teh Ima di Cihanjuang, bagaimana Pak Ustadz hukumnya kalau seseorang yang tertidur atau lupa sehingga meninggalkan sholat, sehingga meninggalkan waktu sholat, Pak Ustadz? Hatur nuhun.
1: Ya, permasalahan tidur itu kan dalam hadis Muslim dikatakan rufial qolaman salatina nisobi hatta yatarima wa ninau matas taikoda wa inil madun hatta yafiko. Tidak dituntut pertanggungjawaban tiga orang, yaitu yang pertama anak kecil sehingga dia dewasa gitu ya, yang kedua orang yang tidur, tidak dituntut pertanggungjawaban. No tidur tidak wajib sholat, tidak wajib saum, tidur mah gitu ya. Terus yang ketiga anu ngagejlik otakna, nah anu ngagejlik jatuh anu kurang sagenan gitu ya. Nah, itu tidak wajib sholat ya. Jadi kalau kita tidak mau sholat, tidur aja 12 tahun gitu ya. Bagaimana itu ya, tidur 12 tahun ya. Nah, jadi insya Allah tiga perkara yang tidak dituntut pertanggungjawaban, anak kecil hingga mukallaf jadi dewasa, yang tidur kemudian bangun, kemudian yang otaknya kurang normal menjadi normal gitu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman. Dahyati di Kopo, Kang Tommy mau bertanya, Pak Ustaz, mengapa sholat berjamaah itu memiliki keutamaan yang lebih besar dibanding sholat sendirian? Pak Ustaz, hatur nuhun di atas sholarana.
1: Ya, pertama nilai yang sangat tingginya adalah nilai silaturahim. Ya. Nilai silaturahimnya sangat tinggi sehingga nanti akan membuka peluang rezeki ya. Jadi siapa orang yang mau bersilaturahim itu kan harus dijanjikan begitu ya. Jadi akan dilapangkan rezekinya, akan dipanjangkan umurnya. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang kedua, adalah sholat berjamaah itu adalah memberikan dampak positif kepada kita, yaitu dalam kebersamaan. Lihat sholat berjamaah itu ya, kata imam Allahu Akbar, makmum semuanya Allahu Akbar, tidak ada yang berbeda semuanya. Jadi itu adalah kolektif kolegial sistem dalam cara-cara sholat berjamaah itu adalah gambaran singkat bahwa kita adalah harus seperti itu, kekompakan di dalam bermasyarakat, kekompakan berumah tangga. Kemudian yang ketiga, sholat berjamaah itu adalah bisa mendatangkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, karena banyak sekali teman, banyak sekali saudara ya. Ya, sementara itu saja dulu.
0: Baik, terima kasih banyak. Yang mau telepon satu lagi boleh lah di 0811-222-1015 atau di 73008 dan juga 73.11.710. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bang Ustaz,
1: kan alhamdulillah, abi kamana unggul ya.
4: Ah ya, di tadi ngawe kita dibuka kan kami ini. Kenapa ini Udan?
0: Suur, itu bayangnya numpuk ya.
1: Damang abi, damang.
4: Alhamdulillah, jadi kapayunan aku api, amin.
1: Oh, mohon.
4: Itu rasakan ya Ustaznya.
1: Mohon,
4: doa iftitah tanya.
1: Mohon.
4: Ini wajah tuh tata. Karena seorang ini ngangau ini, mah ya tak kangau. Oh, kau doa pada motong kurban. Ras kita.
1: Laras.
4: Oh, mereka ngangau suatu lah ngangau ini, seorang wajah tuh langsung.
1: Wajah
4: tuh
1: langsung,
4: mohon. Tuh, ras kita ya.
1: Mohon. Laras-laras gitu.
4: Oh, punten Kang Pemui ya dong.
0: Tersawi ya.
4: Salamnya ke Api ya. Hajah Mumu, serang Ami, Hajah Yomnya. Terima jaya, sing daraman. Ngiring bingah putra rasem pada naon pada di Wisuda akhirnya.
1: Mohon.
4: Wisuda mohon. Kung sana, itu kayak itu kayak terselami ya. Ke Purut lah.
1: Mohon.
4: Ke Wajah Ida, sang Wajiran nanya.
1: Mohon.
4: Lembat. Wajah ini atas suami tadi atas layan kali itu ke Purut.
1: Kang
4: Tommy dan ke Purut ya, Kang Tommy.
1: Waduh, kita
4: hayam nak ke Barada kisan.
0: Bangga.
4: Sang kita di Citalab lah.
1: Citalab.
4: Supaya.
1: Mohon. Bagaimana
4: kitanya, Ustaznya?
1: Mohon, bangga.
4: Kau bisa puntarnya ke sana sehingga bang sehat. Sekali deh Pak Ustaz dan Kang Tommy lihatnya sehat.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Awi di Gedung Sembung Bandung, mudah-mudahan Allah berikan barokah, sehat walafiat keluarga, putra-putri cucunya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Betul Awi, ada pemisahan di antaranya yang ini wajah tu wajah lilladhi fatara samawat itu adalah kanggo kurban gitu ya. Kalau tidak pakai ini wajah langsung wajah itu mah itu doa sholat nah gitu ya, boleh dipisahkan begitu, tidak ada masalah ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat Neng Berlin dari Cibabar Mekarwangi Ciwidey pada Tumaros puasa tuh. Kieu hukum kumaha hukumna nih pami sepuh abdi ngalaksanakeun sholat tapi awasana teu tiasaeun ku bismillah we kitu asal niatna teh puasa teu sawios pamé kitu Pak Ustaz.
1: Ya kalau memang tidak bisa apa-apa ya baca tahlil saja itulah la ilaha illallah boleh gitu ya. Nah umpamanya yang bisa hanya Fatihahnya saja sudah cukup ya. Ya sebab di dalam Quran pun dikatakan faqra matisarama kaminar Quran begitu. Jadi Fatihah saja yang mampu saja Pak, yang mampu ya. Yang mampunya adalah tahlil saja pemanya la ilaha illallah la ilaha illallah boleh silakan ya. Kalau memang betul-betul tidak mampu, tidak bisa. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Terus juga nih ada Teh Ima di mana nih, oh enggak ada alamatnya. Punten Pak Ustaz, tadi teh sore Pak Ustaz teh kan upami takbir nuju sholat, nah pandangan teh kan kedah nama kaluhur, dugikeun kana cepil atau tapi dugikeun kana mastaka Pak Ustadz gitu, tanularesna gitu, hatur nuhun Pak Ustadz.
1: Hadua mangkabayan, eta kahiji mangkabayan teh punak, dugikeun punak, nu kadua udunayan boleh, Boleh kaluhur karena cepil. Boleh.
0: Iya, maksudnya.
1: Iya. Boleh sampai karena cepil, boleh. Ya, demikian.
0: Baik, terima kasih, Pak. Asal jangan di sebelah sini gitu, di bawah gitu gitu.
1: Iya. Setengah tiang atau menang.
0: Tengah tiang. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga nih untuk siapa? Enggak ada namanya. 0853 221 sekian. Punten Pak Ustadz Kang Tommy Bade Tumaros, bagaimana hukumnya seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam sholat, baik sebagai imam, makmum, maupun ketika sholat sendirian?
1: Ya, kalau tidak baca Fatihah berarti tidak sah sholatnya. Bisa tapi tidak dibaca, itu tidak sah. Ya. Kalau memang tidak bisa, ya itu ada pertimbangan dari Allah juga. Ya tadi saya katakan pakai tahlil saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ya. Nah, karena Fatihah tidak bisa, karena baru saja masuk ke dalam Islam gitu ya. Jadi belum mengenal Fatihah, itu boleh, silakan ya. Ini sholat mengikuti, tapi tidak bisa bacaan yang lainnya, tetapi bacanya adalah tahlil saja, boleh, silakan. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ada Kang Asep, aduh ya menami pengkera Kang Asep atau tongangnya nami gitu atuh. Di awas tentu rauhsen Kang Asep gitu.
1: Ya gak pernah dagnya.
0: Kaya Pak Ustaz jintu maros, upami nujuna tepan gitu tanya. Kan ayin nami najalmi masukkan emut karena naon gitu panya tas. Emut karena hutang, emut karena tuangan, komo gitu tah. Nuju rariyat ekonomi nuju kima sok teparuguh nuju netepan teh. Nyungkeun tips nawe Pak Ustaz supados sholat urang-urang teh tiasa khusyuk. Hatur nuhun Pak Ustaz.
1: Ya, permasalahannya kita jangan sampai ada perubahan ya. Setelah kita tentukan sholat, sholat apa? Sholat subuh. Tentukan sholat subuh 2 rakaat. Bacaannya ditentukan sudah, tinggal kita melaksanakan. Nah, kita tinggal melaksanakan bacaan-bacaannya dibaca ya. Kemudian kita membaca doa itu adalah memohon kepada Allah, jangan sampai kita bari culang cileung salatna gitu ya. Kamu bari jeung gagaro we ayo karena irung ngemil terus eta tidak boleh ya. Jadi kita adalah khusyukkan sekalipun kita dalam bagaimana tetap ya. Kita adalah memohon kepada Allah karena Allah akan memberikan kepada kita. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah itu akan diberikan kepada kita. Kasih sayang Allah akan diberikan kepada orang yang betul-betul nah ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
0: Baik, terima kasih Bang. Ini sebetulnya pertanyaannya masih ada dan lumayan banyak karena waktunya sudah mau habis, Pak Ustaz ya. Kita harus pamitan, tapi sebelum pamitan Pak Ustaz ada yang disampaikan di pagi hari ini.
1: Ya, wargi Dahlia, subhanallah ya. Jadi sholat itu kena sangat penting bagi kita. Sholat itu merupakan kebutuhan. Ya, maka saya mengajak kepada wargi, yuk wargi, panggilan sholat adalah harus betul-betul dilaksanakan ya. Begitu berkumandang adzan, segeralah kita untuk datang ke tempat adzan tersebut ya. Bergegas kita datang ke sana supaya kita adalah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wargi ya, kita mudah-mudahan dengan kita sangat apa namanya memperhatikan waktu. Nah, kita tidak akan innal insana lafi husrin. Kita akan mendapatkan kebahagiaan. Mudah-mudahan wargi dimanapun berada perhatikan waktu sholat ya, perhatikan waktu sholat itu ya, as-sa'atan was-sa'atan, insyaallah waktu sholat itu adalah waktu tempat kita menyucikan, membersihkan dosa-dosa kita, membersihkan pola-pola pikir kita jernih kembali insyaallah. Mudah-mudahan wargi, orang tua kita yang sudah lebih duluan meninggalkan kita, oleh Allah diampuni semua dosa-dosanya dan juga oleh Allah diberikan kemudahan-kemudahan, diberikan surga Allah, jannatun naim. juga kita yang masih ada di dunia ini diberikan umur panjang penuh barokah. Perniagaan kita mudah-mudahan juga wargi dikucuri barokahnya. Putra-putri kita disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk tausiah pagi ini yang sangat luar biasa, Pak Ustadz ya. Terima kasih juga untuk wargi Dahlia sudah bergabung di 0811-222-1015. Ada Teh Santi di Kopo. Selamat pagi buat Kang Lukman juga. Terus ada Ibu Kahyati, ada Teh Ati di Batu Lawang Ciwidey. Mama Aji, selamat pagi Mama Aji. Mudah-mudahan sarehat sadayana Mama Ajinya. Teras Oge, Ayah Sahada Yete, ada Ius, ada Ibu Nani di Soreang yang sudah hadir di 0811-222-1015. Selamat pagi buat Kang Aher di Gunung Buntang. Ada Bunda Tiara juga, terima kasih banyak sudah bergabung. Teh Ane, hatur nuhun Teh Ane, Bapak Urpan juga. Ada Mang Ian di Neglasari. Ibu Cendani di Cimahi juga. Mama Lilis di Ciwidey hadir. Mpok Oneng juga selamat pagi. Terus juga ada Ibu Memes, ada Bunda Iswari juga, Teh Siti Nurmalia juga selamat pagi. Ada siapa nih, Ibu Diah, hatur nuhun sama Ibu juga. Ada Kang Ujang, Pecai, Teh Ayu Rosita juga, terima kasih banyak. Mama Feby di Sadu Kaler Sore yang juga, terima kasih banyak. Ada Kang Danu, Ibu Lia di Katapang, Teh Nani Sartika, Kang Aman Abadi Jatinangor. Terus juga ya Api Mumu juga, terima kasih banyak sudah bergabung di 0811-222-1015. Maaf banget kalau misalkan ada pertanyaan yang tidak terbaca, ya, tidak tersampaikan lah gitu. Karena ini lumayan agak banyak gitu WhatsApp-nya wargi Dahlia. Terima kasih juga untuk wargi Dahlia yang sudah bergabung di live TikTok-nya Radio Dahlia FM Bandung. Insya Allah besok kita bertemu kembali di jam 4 sampai jam 6 yang pastinya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Asik-Asik, yang pastinya di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman setiap hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu. Setelah ini jangan kemana-mana, wargi Dahlia nanti ditemenin sama Adri di Kopi Dangdut Dahlia. Tommy-nya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prungah, go go go, goyang.

Seperti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia.

Putri nanti mau culik wargi Dahlia buat datang ke Radio Dahlia. Ya, nanti buat ramasal kita. Jam 10 ya wargi Dahlia ya, biar bisa ikutan dulu games-games Agustusan wargi Dahlia sebelum nanti kita bakalan buat ramasal, oke? Okay? Radio Dahlia udah tahu kan ya? Radio Dahlia FM alamatnya di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Pastinya udah pernah tahu dong, setiap tahun juga kesini. Ya, pada daftar jalan santai wargi Dahlia untuk gelegar 56 tahun Dahlia juara, betul. Boleh banget ya, nanti yang mau sekalian daftar untuk gelegar 56 tahun Dahlia juara yang akan digelar pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 nanti. Ya, bertempat di lapangan Tegalega Bandung, wargi Dahlia boleh banget sekalian. Ya, karena rugi banget gak ikutan acara yang satu ini, wargi Dahlia nanti tidak bisa bergoyang bareng Alam Bah Dukun, ada Ayu Ting Ting juga, Dewi Persik, ada Republik, ada Charlie Setia Band, dan masih ada bintang tamu yang kita rahasiakan. Oke, boleh. Nanti sekalian buat ramasal ya, wargi Dahlia. Boleh juga untuk sekalian melakukan pendaftarannya. Baik. Yang sudah masuk WhatsApp-nya, terima kasih. Wargi Dahlia, ini udah pada menang kuis belum? Kuis 56 tahun Dahlia juara. Yang belum menang kuis, wargi Dahlia nanti siap-siap ikutan. Karena Adri di Kopi Dangdut Dahlia juga akan hadir dengan kuis. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Challenge-nya tungguin nanti ya. Kira-kira ada challenge apa yang bakalan diberikan sama Adri pagi hari ini? Tungguin. Pantengin terus Kopi Dangdut Dahlianya sampai beres, sampai nanti jam 8 pagi. Oke? Okay? Adri mau sapa dulu yang sudah pada kirimin WhatsApp-nya. Terima kasih. Selamat pagi. Teros yang ada di Sindang Sari Munjul sudah menyapa Adri dan menyapa wargi Dahlia semua. Gocin buat suami tercinta saja, Kak Adri siap. Ada Teh Isar dari Ibun Majalaya. Ponti, kuisnya di jam berapa, kata Ponti? Ada deh. Gak mau ngasih tahu, nanti aja, nanti tungguin ya. Ada Kang Tatang, selamat pagi. Kang Tatang Suherman alias Kang Tatang Cisaranten hadir juga panteng Kopi Dangdut Dahlia sambil ngopi sarapan roti. Terima kasih banyak, selamat sarapan ya. Ada Rini Gotik. Wah, Rini udah siap nih sama menu botramnya. Rini. Aku cup ya ini ya. Cup ya, itu ya. Yang itu ya. Udah tahu lah ya Rini ya, apa yang aku tunggu ya. Ada Adri Sapa juga buat Ana Siti. Halo, dari kawasan Holis, Pang Hegar. Lagi pantengin ke Adri di Kopi Dangdut Dahlia. Salam buat semua wargi Dahlia saja. Prung ah, go goyang. Terima kasih Ana Siti ya. Bungsu Cikaputihan juga, selamat pagi. Goyangnya buat Teh Isar, Teh Unik, Nana Permana, IRB, Rini, Ciao, Bunda Ade, Farizal Tokyo, Ponti, Gocin buat pasukan Kasbon. Ciao dari Karapitan sudah menyapa Adri juga, terima kasih. Ada Bebep Deri dari Cibiru. Halo Bebep Deri. Goyangnya pagi ini buat Teo Om, Cucu Gerlong, Bo Enjoy bersama Mang Nana, Mbak Eci Bay sama Ponti juga. Mama Aji Taman Cilenye. Terima kasih WhatsApp-nya Mama Aji, goyang buat siapa nih? Ramai sekali yang digoyang ya, buat Bunda Imut, buat Teh Ratna juga, Teh Elis, Teh Isar, Mimi, Teh Imas, Teh Ririn, Teh Eli, Kang Suhana juga. Semuanya digoyang sama Mama Aji. Satu lagi deh, Adri sapa buat Kang Aher ya, yang ada di Gunung Puntang. Selamat pagi Kak Adri, selamat pagi kembali buat Aher yang ada di Gunung Puntang. Terima kasih WhatsApp-nya. Wargi Dahlia, yang pengen telpon tahan dulu. Nanti ya, teleponnya kita buka wargi Dahlia. Atau sekalian deh nanti teleponnya Adri buka sekalian buat yang ikutan kuis 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Pantengin terus hanya di Kopi Dangdut Dahlia. Prung ah, go. Goyang.

Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Bursas B.A.B. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Club. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

adalah Lia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Wargi Dahlia, ada yang baru.
14: Di usia yang baru.
0: 56 tahun Dahlia juara.
15: Bakal ada perubahan jam tayang beberapa program acara per 18 Agustus 2026.
16: Dongeng Sunda tidak lihat ya.
17: Sarang si cepot ngagoda.
16: Janten jam 10 enjing-enjing. Dugi kata busa belas.
18: Dahlia tatar Sunda.
19: Carmilla jadi jam 11.
20: Dugi kan jam 1 siang.
21: Dahlia Indonesia pilihan.
22: Dan top hits Dahlia.
21: Jadi jam 1 sampai jam 3 sore.
22: Satu
21: jam non-stop langgam pop Indonesia jadi jam 3 sampai jam 4 sore.
22: Dahlia Indonesia asik.
21: Cindai Dahlia.
22: Jadi jam 4 sore sampai jam 6 sore wargi.
23: KIP Dahlia.
22: Jadi jam 6 sampai jam 8 malam.
23: Sekarang yang digoyang-digoyang yang.
21: Dan acara baru panggung dangdut Dahlia.
23: Dari jam 8 sampai jam 10 malam.
0: Yang baru di usia yang baru. Bersama 56 tahun Dahlia juara.
14: Selamat.

semakin juara. Masih barengan Adri pagi hari ini nemenin wargi Dahlia. Ya, kita ada di Kopi Dangdut Dahlia. Makin asik ya, hari Sabtunya wargi Dahlia ditemenin sama langgam-langgam yang paling enak pastinya kita selalu sajikan ya. Sampai nanti jam 8 pagi nemenin wargi Dahlia. Nemenin juga yang ada di TikTok yang pagi hari ini sudah pada buka-buka TikTok ya. Menemukan Adri lagi live lewat TikToknya Radio Dahlia at 1015 Dahlia FM. Dan juga TikToknya Adri at Adri Dahlia. Selamat pagi semua, selamat berakhir pekan. Alhamdulillah cuacanya bagus ya pagi hari ini wargi Dahlia. Semoga nanti turun hujan. Benar-benar hujan sangat harus disyukuri ya wargi Dahlia ya. Bayangkan saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan. Yang gak ada hujan, sudah lama kering kerontang wargi Dahlia. Dan akhirnya sekarang ini kebakaran hebat yang sedang melanda Kalimantan wargi Dahlia. Pray for Kalimantan. Aduh luar biasa, apalagi selama seminggu ke depan prediksi dari BMKG potensi kebakaran hutan ini wargi Dahlia diprediksi akan naik ke level sangat tinggi katanya ya. Karena apa? Karena atmosfernya untuk Indonesia ini secara umum kurang mendukung untuk pembentukan awan hujan katanya di pekan-pekan ini ya. Jadi kemungkinan panas akan masih terus melanda ya wargi Dahlia, dan semoga saja dihindarkan ya untuk daerah-daerah lainnya dari kebakaran yang seperti melanda Kalimantan saat ini. Dan untuk Kalimantan pastinya kita sangat berharap sekali wargi Dahlia ya, entah dalam bentuk apapun nanti ya bisa turun hujan. Hujan buatan mungkin kalau memungkinkan ya nggak sih, untuk membasahi area atau kawasan Pulau Kalimantan ini yang sedang dilanda kebakaran hebat. Kang Ebit makan apa itu Kang Ebit? Kayaknya enak itu. Apa itu Kang Ebit? Kang Ebit sedang sarapan di depan wargi Dahlia. Teh Siti udah sarapan Teh Siti. Ah Teh Siti, Siti sarapan apa? Lisa udah sarapan, Lisa mana ini? Oh Lisa lagi, Lia maksudnya. Lia, assalamualaikum kata Lia. Waalaikumsalam. Princess, selamat pagi. Listi Ziran juga sudah menyapa Adri di sana. Leni Roha ini sudah menyapa aku juga di sana. Jaming tidak hanya menyapa dia, tetapi sudah nyawer juga dengan secangkir kopi. Mama Vira, halo Mama Vira. Selamat pagi Mama Vira. Oh sama Bala-Bala sarapannya enak. Neneng Jebret, bikin topi kamu ya, Neneng Jebret ya. Iman Riung Bandung, jangan lupa sarapan nanti pingsan Iman. Bunda Lisna Ratu Onde, sarapannya nasi kuning ya, sekalian buat jualan dia ya. Ada Teh Cucu, halo Teh Cucu. Teh Cucu Komalasari nyawer gorengan dia. Ada Teh Ros, halo Teh Ros. Jaming juga nyawernya gorengan. Aku maunya disawernya sama Awok kalau sama Jaming ini sebenarnya. Awok lagi Ming. Awok Ming. Ngopi dulu Kak Adri siap. Mama Vira. Ngopinya ngopi apa ini Mama Vira? Kopi hitam tanpa gula ya. Gak perlu gula karena manisnya sudah ada di kamu. Cie. Mama Dena dari Cucukang, halo, selamat pagi. Terima kasih banyak ya wargi Dahlia yang sudah menyapa Adri lewat platform manapun, lewat TikTok, lewat WhatsApp juga di 0811-222-1015. Ranca Manyar ada Lustini di sana. Selamat pagi Teh Lustini. Asep Asgar, terima kasih banyak juga ya WhatsAppnya sudah masuk ya. Luar biasa. Asep Asgar udah merit belum Asep Asgar? Atau mau ikutan ini nih, mau ikutan nikah gratis wargi Dahlia. Pemerintah Kota Bandung rencananya bakal kembali menggelar nikah gratis ya. Tapi kuotanya cuma buat 10 pasangan. Tadi Teros muncul pengen ikutan ya, tapi cuma 10 pasangan Teros ya. Ini mah siapa cepat dia dapat wargi Dahlia ya, dan siapa yang memenuhi syarat mungkin wargi Dahlia ya. Karena kabar baik yang datang dari pemerintah Kota Bandung ini buat warga Kota Bandung,
yang berencana untuk menggelar lagi program nikah massal gratis yang bakalan digelar di MPP, Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik Wargidalia yang ada di Jalan Cianjur ya pada bulan September mendatang. Wow, program tersebut menyediakan sejumlah fasilitas bagi para pasangan katanya ya. Mulai dari layanan KUA, buku nikah, pengurusan KTP, kakak baru. Gak cuman itu, pasangan yang terpilih juga nanti akan mendapatkan fasilitas honeymoon di hotel. Baik. Kuota program ini terbatas hanya untuk 10 pasangan katanya. Ya, sementara sasaran peserta saat ini masih dalam proses pendataan gitu. Disortir lah mungkin nanti wargi Dahlia sampai akhirnya terpilih 10 pasangan yang akan dinikahkan gratis oleh pemerintah Kota Bandung, Indonesia.

Pikir dulu challenge apa ini ya pagi-pagi ini yang seru ya. Nanti siap-siap ya jawab challenge-nya, ikutan challenge-nya lewat WhatsApp Wargi Dahlia. Yang ada di TikTok boleh di-save nomor WhatsApp kita di 0811-222-1015. Satu orang yang beruntung pagi hari ini, ya nanti siap-siap untuk mendapatkan hadiah menarik. Ada hadiah apa ya? Wow, pokoknya ada.

0: kita bakalan bagi-bagi hadiah buat wargi di setiap program acara Radio Dahlia FM. Mulai tanggal 18 sampai 22 Agustus 2026. Pokoknya 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara.
1: Didukung oleh Bumper Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata.

0: listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy

0: produksi PT San Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung. Saya Roni Ahmad Nuruddin, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung dan wisatawan untuk hadir berkunjung ramaikan Bandung Great Sale 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 bertempat di Laswi Heritage. Selain itu juga, berbagai promo menarik menanti Anda di mall, retail, hotel, restoran, transportasi, dan berbagai sektor lainnya di Kota Bandung. Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan orang-orang tersayang untuk berburu diskon dan promo terbaik dari berbagai tenan yang keren-keren. Akan ada banyak penawaran menarik, program spesial, serta berbagai pengisi acara yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran Anda bukan hanya memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi, semakin besar pula dampak ekonomi yang akan menggerakkan Kota Bandung menjadi semakin maju dan berdaya saing. Mari jadikan Bandung Great Sale 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama menggerakkan ekonomi lokal. Catat tanggalnya, kami tunggu kehadiran Anda di Bandung Great Sale 2026. Great deal, great experience. Hayu ke Bandung, hayu urang balanja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

0: saya Christina Wargi Dahlia, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia. Semoga tetap jaya di udara.
1: Saatnya kuis 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.

0: yang hubungi ya. Ini dia nih ya, yang awal-awal menjawab dengan benar dan dengan lengkap sekali Wargi Dahlia. Ayo diangkat teleponnya 0818 ujungnya 74. Nomor siapa ini ya? Halo, kuis 56 tahun Dahlia juara.
1: Semakin
0: gelegar
1: juara.
0: Semakin gelegar.
1: Semakin
0: juara.
1: Iya.
0: Iya, mana suaranya ini ya? Sama siapa ini, di mana?
1: Nama Sahiran di Kircon.
0: Sahiran.
1: Samiran di Kiara Condong.
0: Mas Samiran, ini pasti aslinya asli ya. Jowo ini pasti ya.
1: Iya, betul, Kak Adri.
0: Mas Samiran. Ya. Aku mau bertanya dulu nih, emang udah daftar?
1: Belum sih, Kak Adri.
0: Tapi kok tahu sih harganya, dapat apa ajanya, kok tahu sih?
1: Tahu, tiap hari dengerin radio.
0: Kok. Oh, baiklah. Mas Samiran, tolong jawab. Berapa harga tiket untuk gelegar 56 tahun Dahlia juara dan dapatnya apa aja?
1: Harganya Rp35.000, dapatnya kaos, produk sponsor, sama voucher undian, Kak Adri.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Yeay, selamat. Betul banget ya, kata Mas Amiran ya, Wargi Dahlia ya, Rp35.000. Itu dapatnya kaos, dapat produk sponsor, dapat tiket undian juga untuk hari H nanti untuk memperebutkan umroh, sepeda motor, motor listrik, dan juga uang tunai puluhan juta rupiah. Selamat ya Mas Amiran ya.
1: Oh, makasih Kak Adri.
0: Iya, hadiahnya ada 2 tiket masuk Taman Wisata Lembah Dewata, bisa ajakin Ayang. Dan juga ada voucher Bomber Burger senilai Rp100.000. Diambil ke Radio Dahlia, bawa KTP-nya ya.
1: Iya, sudah.
0: Terima kasih, sama-sama. Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak legamnya. Dahlia prung, ah, go ya.
2: Selamat buat Wargi Dahlia yang udah menang. Dan selamat ulang tahun buat Radio Dahlia yang ke-56. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Bomber Burger, GNC Cookies, Kunafe, Taman Lembah Dewata. Dahlia.

0: mengucapkan selamat ulang tahun untuk Dahlia. Semoga Radio Dahlia semakin ceria, semakin cantik, semakin jaya, dan semakin bersinar.
1: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Persib Bandung akan segera meluncurkan tim sekaligus jersey terbaru untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Peluncuran tersebut dijadwalkan berlangsung di Bandung Arena, Jalan Cikutra, Kota Bandung pada Selasa 25 Agustus 2026. Peluncuran tim dan jersey baru ini merupakan agenda tahunan Persib sebagai bagian dari persiapan menyambut musim kompetisi yang baru. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pengusaha dan lembaga terkait di Jawa Barat berhasil menghimpun dana kemanusiaan sebesar 4 miliar untuk warga terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Penggalangan dana ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Selain itu,